0: Masih dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji Dupito Simamora mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobi Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan pusat rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Nyiaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyiaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antara sudah kita berikan dengan nebulizer sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyiaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api tapi nggak bebas dari asap sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya Heri Pauji menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya. Untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Fitri berikut ini.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamel Nem ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE yaitu untuk para provider internet menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edarannya sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melutisan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak. Turun 500. Terus habis itu naik 2,5 naik. 2 per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000. hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, sedikit turun.
2: Hari ini?
4: Sekarang 23, apalagi?
2: Kebabnya?
4: Ya gak tahu, banyak telur kok begini.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbit.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Feburanti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong, semuanya selamat pagi. Dan di pagi hari ini pendengar, sudah pukul 8 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan lanjutkan kebersamaan ya pendengar untuk di sekolah minggu pagi hari ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1 RRI.

0: Adik-adik, di pagi hari ini kita akan membacakan Mazmur puji-pujian kita. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya.
1: Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat.
0: Pujilah Dia karena segala keperkasaannya.
1: Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat.
0: Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala.
1: Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi.
0: Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian.
2: Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling.
0: Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting.
2: Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang.
0: Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan.
2: Haleluya.
3: Sebelum kita lebih lanjut dalam ibadah, kita akan mengawali ibadah kita dengan doa. Ada yang mau bantu Nci untuk berdoa?
4: Saya Nci.
3: Ya, silakan Loren.
4: Teman-teman, mari kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami semua, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang malam tadi. Kami semua boleh beristirahat, dan di pagi ini kami semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan menikmati hari anugerah-Mu. Saat ini, kami semua rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Berkati juga Encenci dan Engkongku yang mengajar kami. Saat ini kami semua telah siap untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
3: Terima kasih Maureen. Silakan duduk semuanya. Kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyi Betapa Kita Tidak Bersyukur.

Adik-adik, Tuhan telah memberkati kita dan semua keluarga kita. Bahkan ia telah mengorbankan anaknya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan. Sambil kita memberi, mari kita menyanyi persembahanku adalah sejuta.

0: kita masuk dalam doa umum. Kita akan berdoa secara berantai. Revalino akan berdoa untuk orang tua. Shalomika akan berdoa untuk oma, opa, dan anak-anak yatim. Ika akan berdoa untuk orang sakit. Marco akan berdoa untuk bangsa dan negara. Alfa akan berdoa persembahan dan akan ditutup oleh Injinia. Mari kita berdoa.
1: Tuhan Yesus, terima kasih karena telah memberikan kami orang tua yang baik. Berkatilah pekerjaan, usaha, harapan, dan rencana keluarga kami. Jauhkanlah keluarga kami dari mara bahaya dan sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
2: Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi oma, opa, dan anak yatim di luar sana. Berikanlah mereka kesehatan, kesabaran, kekuatan, dan berkat yang melimpah. Kiranya mereka semua bisa merasakan kasih sayang Tuhan dan mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Utuslah orang-orang baik yang mau berbagi dengan mereka. Dan ajarkanlah kami juga untuk mau peduli pada orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
3: Bapa yang baik, saat ini kami mau berdoa bagi orang-orang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan mereka, berkatilah obat-obatan, makanan, minuman, perawat, dokter, serta keluarga yang menjaga dan merawat mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka, keluarga yang menjaga dan merawat mereka, kiranya diberikan kesehatan dan kesabaran dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
4: Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Terkhusus kami mau berdoa bagi negara Palestina dan Israel. Berikanlah jalan keluar atas persoalan mereka sehingga mereka boleh hidup damai dan tentram. Bagi bangsa Indonesia, kiranya Tuhan memberkati Presiden dan Wakil Presiden, aparat keamanan, penegak hukum, wakil-wakil rakyat, setiap orang yang diberikan tugas untuk melayani masyarakat, kiranya mereka mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga kedamaian, keadilan, kesejahteraan boleh tercipta di negeri ini. Bagi kota Toli-Toli tercinta, kiranya selalu dalam lindungan dan pelukan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
5: Tuhan Yesus, kami sudah memberikan kesembahan dan sukacita. Kiranya menyenangkan hati Tuhan. Bakalah hidup kami menjadi anak-anak yang mau melayani Tuhan, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami.
6: Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ampuni kami jika dalam ibadah ini ada hal-hal yang kurang berkenan kepadamu. Dan biarlah kesempurnaan hanya menjadi milikmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
7: Amin. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini dengan sukacita kita berkumpul di tempat ini. Kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan bersama-sama menyanyi Baca Alkitab.

0: Ya, hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, baca Alkitab. Kita persiapkan bahan bacaan Alkitab dari Kitab Perjanjian Lama, dari Kitab Daniel. Kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 19. Kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 19. Sebentar kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Alangkah bersukacitanya kami ya Tuhan, ketika kami boleh duduk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan dalam kesempatan yang indah ini, kami mau belajar dari firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Berkati kami semua yang mau belajar dari firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 19 secara berbalas-balasan. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim.
1: Pada tahun pertama kerajaan itu aku Daniel

Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu.

Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu.

0: negeri.
1: Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau.

Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia.

Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan, Allah kami, dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu.

0: dengarkan suaranya.
1: Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik

Oleh sebab itu, dengarkanlah, ya Allah kami, doa hambamu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah ini dengan wajahmu demi Tuhan sendiri.

0: tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah.
1: Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Ya, demikian jauh firman Tuhan hari ini yang sudah kita baca bersama-sama. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan mendengarkan cerita dengan judul Doa Bagi Indonesia. Apa judulnya?
2: Doa Bagi Indonesia.
1: Iya, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, siapa di sini yang tahu kapan negara kita Indonesia merdeka? Siapa yang tahu?
3: Tanggal 17 Agustus tahun 1945.
1: Iya, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Terima kasih, Moren. Benar jawabannya. Merdeka dari apa? Kira-kira merdeka dari apa? Bangsa kita merdeka dari apa? Dari penjajahan. Iya, bangsa kita merdeka dari penjajahan. Nah, bisakah anak-anak menyebutkan negara mana saja yang pernah menjajah negara Indonesia?
4: Belanda.
1: Jepang.
4: Portugis.
1: Rusia tidak masuk nih. Spanyol. Ada lagi? Iya, Belanda, Jepang, Portugis, Inggris, dan Spanyol. Ya, yang dimaksud dengan menjajah adalah menguasai daerah atau negara lain secara paksa. Jadi, sebelum Indonesia menjadi negara merdeka, Indonesia telah dikuasai oleh bangsa lain secara paksa. Indonesia tidak bisa mengatur dan memerintah negerinya sendiri. Harus mengikuti aturan dan perintah bangsa lain yang menguasainya. Dan akhirnya Indonesia merdeka karena perjuangan dan perlawanan dari para pahlawan. Ya, mereka rela mengorbankan nyawanya untuk Indonesia merdeka. Nah, adik-adik, dan kini setelah Indonesia merdeka, ternyata masih banyak yang harus diperjuangkan. Misalnya, krisis ekonomi. Banyak orang yang masih hidup dalam kemiskinan. Bencana alam. Banjir, apalagi? Tsunami, gempa bumi. Tanah longsor, gunung meletus. Yang masih sering terjadi. Yang membuat kita menjadi takut dan gelisah. Nah, dengan keadaan yang terjadi di negara kita Indonesia ini, apa kira-kira yang anak-anak bisa lakukan? Apa yang anak-anak bisa lakukan? Nah, dari cerita Nci kali ini akan mengisahkan seseorang yang peduli kepada bangsanya dan dia melakukan sesuatu buat bangsanya. Kira-kira siapa dia ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dari cerita firman Tuhan tadi? Siapa? Alfa?
5: Daniel.
1: Iya, pintar Alfa. Terima kasih Alfa. Iya, anak-anak masih ingat cerita tentang Bapak Daniel? Ada yang masih ingat kah ceritanya? Ada kisahnya tentang apa? Tentang apa? Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, tahukah anak-anak, meskipun Bapak Daniel tinggal dan bekerja di dalam istana raja, tetapi sebenarnya ia sedang berada di bawah kekuasaan bangsa lain. Ia, Daniel, sebagai bangsa Israel yang sedang berada dalam masa penghukuman di bawah penjajahan bangsa asing, masa penghukumannya sangat panjang dan masih sangat lama. Dan bangsa Israel dihukum karena telah melakukan kesalahan memberontak dan berdosa kepada Allah. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel, diantaranya dalam firman Tuhan tadi yang anak-anak baca. Berlaku fasik, apalagi? Ada lagi yang masih ingat pembacaan firman Tuhan tadi? Memberontak, menyimpang dari perintahnya siapa? Tuhan. Iya, tidak taat, berlaku murtad, tidak mendengar suara Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan, bahkan melanggar hukum-hukum Tuhan. Ya, mengetahui kesalahan yang telah dilakukan oleh bangsanya, Bapak Daniel tergerak hatinya untuk berdoa. Ia berdoa memohon kepada Allah bagi pemulihan bangsanya. 3 kali sehari Bapak Daniel berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Berapa kali sehari? Berapa kali? 3 kali sehari. Ya, jangan lupa nih. Ia sungguh-sungguh berdoa dan memohon dengan disertai berpuasa. Apalagi mengenakan kain
6: kabung
1: dan abu. Iya, dan abu. Dalam doanya, ia mengucapkan pengakuan dosa atas segala kesalahan yang dilakukan oleh bangsanya terhadap Tuhan. Bapak Daniel belajar untuk menerima dengan tulus penghukuman dari Tuhan karena menyadari akan kesalahan yang dilakukan oleh bangsanya. Bapak Daniel juga mengharapkan supaya murka Tuhan berlalu dan mengembalikan kejayaan bangsa Israel. Bapak Daniel menyadari hanya karena kasih sayang dan cinta Tuhan, maka bangsa Israel boleh pulih kembali dan mereka bisa kembali ke tanah yang dikaruniakan Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka bisa menjadi bangsa yang merdeka dan membangun kembali bait Allah. Dan mereka bisa merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsanya. Nah, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan. Seperti Bapak Daniel yang berdoa bagi bangsanya. Apakah anak-anak pernah berdoa bagi bangsa kita, bangsa Indonesia?
6: Pernah.
1: Ada yang pernah berdoa?
6: Pernah.
1: Saat apa?
6: Saat
1: apa? Oh, saat upacara. Ika saat upacara. Ada lagi yang lain? Saat apa? Saat apa? Oh, berdoa secara pribadi. Moren berdoa apa untuk bangsanya? Oh iya, oke. Dalam setiap upacara yang dilaksanakan di sekolah, kita diajak untuk mengheningkan cipta. Ada tidak mengheningkan cipta?
6: Ada.
1: Berdoa bagi para pahlawan dan bagi negara Indonesia. Tetapi secara khusus, apakah kita pernah menyediakan waktu kita untuk berdoa bagi negara kita, negara Indonesia? Secara pribadi, doa pagi atau doa malam sebelum tidur. Nah, di sini dari cerita Daniel yang berdoa bagi bangsanya, kita semua diajak untuk berdoa bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, ya, mendoakan Bapak Presiden dan wakilnya serta para menteri. Berdoa agar rakyat bisa makan dan minum dengan baik dan tetap sehat. Dengan berdoa bagi bangsa Indonesia sebagai salah satu bukti bahwa kita telah menunjukkan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan dengan kita berdoa, itu berarti kita juga sedang berkomunikasi dengan siapa? Berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, di saat ini ayat super yang akan kita hafal atau yang akan kita ucapkan bersama-sama dan hendaknya kita hafal, kita ingat, dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 7. Sudah dapat semuanya?
6: Sudah.
1: Yeremia pasal 29 ayat 7. Mari kita ucapkan bersama-sama. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak untuk selalu menjadi anak-anak yang berdoa bagi bangsanya seperti Daniel yang berdoa bagi bangsanya. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak.
7: Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, nah demikianlah ibadah kita di hari Minggu yang berbahagia ini. Untuk itu, Ibu undang kita semua berdiri. Marilah kita akan menerima berkat Tuhan dengan sikap menerima berkat. Ya Tuhan, berkati dan sertai kami anak-anakmu sekarang ini dan selalu terus. Amin. Kita akan tutup ibadah pagi ini. Mari kita menyanyi lagu Yesus Cinta Semua Bangsa.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk di ruang sekolah minggu kami tuntaskan dulu sampai di sini, sambil kita nantikan siaran langsung ibadah minggu pagi dari gereja GPIBT Jemaat Immanuel Gentrum Panasakan Toli-Toli. Kami hadirkan lagu rohani berikut ini.

0: Pun Anda berada. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk umat Kristiani mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GPIBT Jemaat Immanuel Gentrum Panasakan Toli-Toli. Dari Studio Pro 1 RRI Toli-Toli, selamat mengikuti.
1: Ibu Pendeta Fani Sihombing Kuyanso, Sarjana Teologi, dan melengkapi paduan suara yang akan memuji Tuhan sebentar, yaitu PLK Kaum Perempuan Kolom 10 dan PLK Kaum Bapa Kolom 10. Kami mau informasikan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa ibadah perjamuan itu akan dilaksanakan pada sebentar sore jam 16.00 atau jam 4. Dan pada tanggal 17 Oktober akan dilaksanakan sidang majelis 3 bulanan dalam evaluasi program-program yang sudah dijalankan. Dan oleh karena itu kami mengharapkan kita semua untuk membawa dalam doa agar sidang boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semua pemegang keuangan, baik di PLK, komisi ataupun panitia, yang kemarin sudah melaporkan keuangan bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah, keuangan jemaat. Dan meskipun ada beberapa yang tidak sempat hadir dalam pemeriksaan karena ada sesuatu dan lain hal yang tidak bisa mereka tinggalkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, rencana rapat CDC di jemaat itu akan dilaksanakan

Nama ayah Deni Subiantoro Putro. Tempat tanggal lahir Nganjuk 29 Desember 1984. Dan Ibu Megawati, tempat lahir Pangkal Pinang 27 Mei 1988. Memohon baptisan kudus bagi anak terkasih Cecilia Setiawan, tempat tanggal lahir Gresik 24 September 2012. Dan kami akan mengatur terkait dengan pelayan baptisan ini dalam pengembalaan maupun pada saat pembaptisan. Dan surat kedua yang masuk, Pemerintah Kabupaten Toli-Toli, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada hari ini Kamis tanggal 8 bulan Oktober tahun 2026, saya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat penyelenggaraan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Senin tanggal 26 bulan Oktober tahun 2026 pukul 10 WITA hendak mencatat perkawinan nama Taufan Rizki Tamberongan, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Jalan Pier Andreas Tendean nomor 50A, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Bawolan, Kabupaten Toli-Toli. Sebelumnya belum pernah kawin, anak laki-laki dari suami istri David Douglas Tamberongan, agama Kristen, pekerjaan petani, dan istri Sherly Menawati Toding, agama Kristen, pekerjaan WRT, tempat kediaman Jalan Pierre Andreas Tendean nomor 50A, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Bawolan, Kabupaten Toli-Toli. Dan Valencia Larasati Momomuat, umur 25 tahun, agama Kristen, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman Jalan Belibis nomor 8, Kelurahan Tueli, Kecamatan Bawolan, Kabupaten Toli-Toli. Sebelumnya belum pernah kawin, anak perempuan dari suami istri Bobby Herli Momomuat, agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, dan istri Lucia Stefa Sutiwan, agama Kristen, pekerjaan WRT, tempat kediaman Jalan Belibis nomor 8, Kelurahan Tueli, Kecamatan Bawolan, Kabupaten Toli-Toli. Bila mana ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut, agar segera menyampaikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli sebelum pelaksanaan pencatatan perkawinan. Demikian pengumuman ini dibuat dan saya tanda tangani. Atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli, Sekretaris Rusdin A. Lasandrang, SP. Kepada kedua nama yang sudah kami sebutkan, kalaupun hadir saat ini, kami mohon berdiri. Ya, mungkin nanti sore. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ada satu tundun pisang yang akan kita uangkan bersama, diperuntukkan untuk sarana fisik gereja dari keluarga Rompas Natalia. Terima kasih untuk keluarga, dan sesuai dengan surat yang sudah kami bacakan, bahwa terkait dengan pelaksanaan surat dari Sinode dalam pelaksanaan sidang PGI akan dijalankan pundi ekstra hari ini, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi, selamat beribadah.

Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera kita sekalian. Perlu kami informasikan bahwa sebentar yang akan mengisi puji-pujian yakni jemaat kolom 10, pelka kaum perempuan dan pelka kaum laki-laki. Umat terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan penuh sukacita, Pelayan Firman dan seluruh anggota majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu 19 sesudah Pentakosta. Kebangkitan hari ini dalam rangka hari pekabaran Injil Indonesia dan hari perjamuan kudus dunia. Liturgi yang dipergunakan disusun oleh Gereja Kristen Pemancar Injil Tarakan. Kiranya kesetiaan kita beribadah merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita semua. Mari kita saling memberi salam dengan mengucapkan selamat beribadah. Pemberitaan firman dalam kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Fani Sihombing Koyang Susedan Teologia dengan tema Hidup yang berbuah manis dan menyukakan Tuhan. Mari kita menundukkan hati sejenak, mempersiapkan hati jiwa dan akal budi kita untuk beribadah menyembah kepada Allah. Jemaat diundang berdiri. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaan nyata terhingga. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi.

0: Pertolongan kita dalam kebaktian saat ini adalah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari Filipi pasal 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan dosa kita. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Terlebih dahulu jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi.

Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama kami. Kami sering berbuat salah melalui pikiran, perkataan dan perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak kami sadari. Kami lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada mengindahkan hukum-Mu yang kudus. Kami sering mengabaikan panggilan untuk mengasihi sama dan gagal menjadi saluran berkat di tengah dunia. Ya Tuhan, kasihanilah kami, orang berdosa ini, dan ampunilah segala pelanggaran kami. Basuhlah hati kami dan baharlah hidup kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, menyatakan penyesalan dan bertobat, maka kepadanya Allah menyatakan anugerah pengampunannya, seperti yang tertulis dalam Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Berbunyi demikian: Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan nas firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.

Terima kasih atas puji-pujian, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membuka Alkitab, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang telah menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah memelihara kami sepanjang kawal malam. Kami boleh beristirahat. Bahkan Engkau menganugerahkan kepada kami semua kehidupan yang baru, di hari yang baru, di hari yang Engkau kuduskan bagi kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada-Mu, kami datang untuk berterima kasih, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Dan kami memohon tuntunan Tuhan di dalam kami akan melangkah di hari-hari kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan senantiasa akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Sehingga kami tidak terantuk dan jatuh. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Berkati semua jemaat yang sedia untuk mendengar, merenungkan firman-Mu saat ini. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari kita membuka firman Tuhan dari Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 4b hingga ayatnya yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 4b hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan ayat genap. Ibu bapak, saudara-saudara yang membawa Alkitab dalam bentuk kitab maupun kitab elektronik dapat membaca ayat ganjil. Demikian selanjutnya. Filipi 3 ayat 4b hingga yang ke-14. Firman Tuhan berkata, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Tuhan, aku tidak bercacat. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus.

ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bukan seolah-olah aku tidak memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus.

kesatuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita semua. Kiranya Roh Kudus membuat firman-Nya menetap dalam hati dan pikiranmu, agar kamu dapat dengan sukacita memuliakan Tuhan, baik dalam perbuatan dan perkataan maupun nyanyian. Haleluya.

Shalom. Selamat berjumpa lagi di rumah Tuhan ini. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam satu persekutuan yang memuji dan memuliakan Allah. Berdasarkan pembacaan kita, maka sesuai dengan tema yang disodorkan oleh PGI, sesuai dengan liturgi yang kita gunakan saat ini dari Gereja Kristen Pemancar Injil Tarakan, maka yang menjadi tema perenungan kita adalah hidup yang berbuah manis dan menyukakan Tuhan. Sekali lagi, tema perenungan kita di minggu ini, hidup yang berbuah manis dan menyukakan Tuhan. Saudara-saudara, minggu lalu adakah jemaat yang masuk sekarang ini? Ada? Ya. Tema ini juga menjadi tema pada minggu yang lalu. Hanya dasar Alkitabnya berbeda. Minggu yang lalu kita merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sama, tetapi dari pembacaan Alkitab yang berbeda. Yesaya pasal 5 ayat 1 hingga yang ke-7. Tetapi hari ini kita merenungkan dengan dasar firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 4b hingga yang ke-14. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dikatakan tadi dalam awal ibadah kita, bahwa hari ini kita merayakan dua perayaan, yaitu Hari Pekabaran Injil Indonesia dan juga Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Dan karena itu, tata ibadah kita bukanlah tata ibadah yang biasa kita pakai di hari Minggu, tetapi ada kolaborasi dengan tata ibadah persiapan Perjamuan Kudus. Kedua, perayaan ini mengingatkan kita pada satu hal yang penting, yaitu kita bukan hanya dipanggil untuk menerima kasih karunia dari Allah, tetapi kita juga dipanggil untuk hidup bagi Tuhan dan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Dalam perjamuan kudus yang nantinya akan kita rayakan sebentar sore, kita mengingat pengorbanan Kristus bagi kita. Ia mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darahnya mengingatkan kita bahwa keselamatan bukanlah usaha kita manusia. Keselamatan bukan karena kesalehan kita atau prestasi kita, melainkan karena kasih karunia Allah. Nah, sementara dalam pekabaran Injil kita diingatkan bahwa Injil yang telah kita terima bukan
bukan untuk disimpan bagi diri sendiri. Injil harus diberitakan melalui perkataan kita. Injil harus diberitakan melalui kehidupan kita. Yang menghasilkan buah. Buah yang manis. Dan bukan buah yang asam dan kecut. Pertanyaan bagi kita. Seperti apakah kehidupan yang berbuah manis dan menyukakan Tuhan? Saudara-saudara, seseorang dapat memiliki banyak hal dalam kehidupan ini. Seseorang boleh memiliki banyak keberhasilan dan kesuksesan. Pengetahuan, bahkan pelayanan yang sungguh luar biasa. Namun, semua itu belum tentu menjadi buah yang manis di hadapan Tuhan. Sebab mungkin kita melakukannya untuk mendapatkan popularitas. Mungkin kita melakukannya untuk diri kita sendiri dan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus berbicara tentang kehidupannya sebelum ia mengenal Kristus. Ia punya banyak hal untuk dapat dibanggakan sebagai manusia. Dalam bacaan kita didaftarkan bahwa ia memiliki latar belakang, ia memiliki kedudukan, dan juga ia memiliki pencapaian keagamaannya. 8 hari ia sudah disunat. Ia orang Israel dari suku Benyamin. Ia adalah orang Ibrani asli. Ia juga adalah orang Farisi. Bahkan dalam hal kebenaran menurut hukum Taurat, firman Tuhan katakan dia tidak bercacat. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, semuanya itu dianggapnya tidak lagi sebagai dasar kebanggaannya. Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan lebih jauh, ia berkata bahwa semuanya itu ia anggap sebagai kerugian karena pengenalan akan Kristus. Ayat 7 dan 8 mengatakan itu. Saudara-saudara, Paulus tidak mengatakan bahwa semua yang pernah dimilikinya tidak berarti. Tetapi ia menyadari dengan sungguh bahwa tidak ada satupun prestasi manusia yang dapat menggantikan Kristus bagi kita. Ini penting bagi kita, saudara-saudara. Sebab kadang kita merasa bahwa kita sudah cukup baik karena kita aktif di gereja. Kita merasa bahwa kita sudah cukup baik karena kita sudah lama menjadi orang Kristen. Kita merasa kita sudah cukup baik karena kita menjadi pelayan khusus ataupun pengurus
dalam organisasi gereja. Kita merasa kita sudah menjadi baik karena kita sering memberikan persembahan yang cukup luar biasa bagi Tuhan. Kita rajin mengikuti pelayanan. Kita mengetahui banyak hal tentang Alkitab. Semua itu baik, saudara-saudara. Tetapi, apakah itu membawa kita semakin mengenal Kristus? Tuhan tidak mencari orang yang kelihatan hebat di hadapan manusia. Tuhan mencari hati yang sungguh-sungguh mendekat kepadanya. Kita dapat aktif dalam berbagai kegiatan. Tetapi, jika pelayanan membuat kita menjadi sombong, jika pelayanan membuat kita menjadi orang yang mudah tersinggung atau merasa paling benar, ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam hubungan kita dengan Kristus. Saudara-saudara, kesibukan dalam pekerjaan Tuhan tidak boleh menggantikan kedekatan kita dengan Tuhan. Sibuk, tapi kalau orang tidak dekat dengan Tuhan, semuanya sia-sia. Karena itu, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah Kristus sungguh menjadi pusat dalam kehidupan kita? Ataukah diri kita sendiri? Apakah Kristus menjadi pusat pada setiap keputusan-keputusan yang kita ambil dalam organisasi gereja maupun dalam keluarga dan persekutuan? Apakah keberhasilan yang kita raih membuat kita semakin rendah hati, ataukah justru membuat kita menjadi sombong dan tinggi hati? Apakah iman membuat keluarga dan orang lain merasakan kasih Kristus? Saudara-saudara, buah yang manis tidak dimulai dari penampilan luar, tetapi dari hati yang menempatkan Kristus sebagai yang utama dan yang pertama. Selanjutnya, dalam ayat 10, Rasul Paulus berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya." Ini merupakan salah satu kerinduan terbesar Paulus. Kita dapat memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat 10 ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Bukan sekedar mengetahui siapa Yesus. Bukan sekedar mengenal ajaran Kristen, ajaran yang diajarkan oleh Kristus. Bukan sekedar mengetahui tentang cerita kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi mengenal Kristus secara pribadi. Kata mengenal tidak hanya sekedar menunjuk pada pengetahuan intelektual. Tetapi mengenal Kristus berarti kita belajar tentang Kristus. Kita mengenal Dia, kita mengikuti Kristus.
dan akhirnya kehidupan kita semakin dibentuk menyerupai Kristus. Itulah yang Rasul Paulus maksudkan. Kalau cuma mau bilang, oh kita pengikut Kristus, tetapi tidak, hidup di dalam hati kita sama dengan bohong. Jika kita hanya mengatakan kepada orang lain bahwa kita percaya kepada Kristus, tetapi dalam tindakan-tindakan kita tidak mencerminkan kehidupan yang dipraktikkan oleh Tuhan Yesus, semua sia-sia. Jika kita hanya mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, tetapi ucapan yang keluar dari mulut kita adalah saling menghina, saling mencibir, membuat orang tersakiti. Apakah itu menggambarkan kita adalah pengikut Kristus? Saudara-saudara, apakah pengetahuan kita tentang Kristus menghasilkan perubahan dalam karakter dan kehidupan kita? Apakah kita menjadi lebih rendah hati seperti Kristus? Apakah kita lebih mengasihi, lebih mengampuni, lebih setia, lebih rela berkorban?

apa yang telah di belakangnya. Artinya, bukan Paulus kehilangan ingatan tentang apa yang pernah ia lakukan sepanjang hidupnya sebelum ia mengenal Kristus. Tetapi, ia memilih untuk membiarkan masa lalu tidak lagi menguasai arah hidupnya, melainkan terus berlari untuk mencapai tujuan. Kalau Tora melihat dari sejarah kehidupan Paulus, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia adalah seorang yang ganas. Kalau ia mengetahui siapa pengikut Kristus, maka dia akan mengangkat pedangnya dan membunuh. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia meninggalkan semuanya itu. Apakah kita juga seperti Paulus? Ketika kita mengenal Kristus, kita percaya kepada Kristus, kita bertobat dari setiap perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepadanya. Ataukah orang masih sambunyi-sambunyi melakukan? Saudara-saudara, tujuan orang percaya bukan sekedar untuk menjadi sukses dalam hidup ini. Bukan sekedar untuk menjadi kaya. Bukan sekedar untuk menjadi terkenal dan memiliki jabatan. Tetapi tujuan kita adalah hidup bagi kemuliaan Kristus. Dan menyelesaikan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, marilah kita terus mengejar Kristus. Bukan karena kita sudah sempurna, tetapi karena kita tahu siapa yang memanggil kita. Dan Tuhan memanggil kita untuk meresponi panggilannya. Panggilannya untuk mengambil bagian dalam perjamuannya yang akan dilaksanakan sebentar sore. Kristus memanggil kita untuk mengambil bagian dengan makan dan minum bersama di meja perjamuan Tuhan. Marilah kita menyambut panggilannya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dan belajar dari firman Tuhan saat ini. Belajar dari Rasul Paulus, kita diajak untuk teruslah bertumbuh. Teruslah berbuah dalam hidup ini. Bukan buah yang asam. Bukan buah yang kecut. Tetapi buah yang manis, yang sedap, yang diingini oleh setiap orang. Teruslah mengejar Kristus. Sebab hidup yang berpusat pada Kristus akan menjadi hidup yang menjadi berkat bagi sesama dan menyukakan hati Tuhan. Amin.

Saudara-saudara, kita akan beralih ke tata ibadah persiapan perayaan perjamuan kudus.

dan murid-muridnya mengadakan perjamuan malam. Sebelum dia ditangkap untuk disalibkan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lalu ia mengambil cawan yang berisi anggur, menyerahkannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Berdasarkan perkataan Yesus itulah, gereja sebagai tubuh Kristus melaksanakan dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk mengingat dan menghayati karya penyelamatan Yesus di kayu salib. Perjamuan kudus adalah tanda perjanjian Allah dengan umatnya. Makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus berarti kita telah masuk dalam persekutuan dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, dan hidup sebagai manusia baru yang menunjuk pada persekutuan kasih yang kekal dan sempurna dalam kerajaan Allah. Yesus Kristus sebagai kepala gereja mengundang kita sebagai anggota-anggota tubuhnya untuk merayakan perjamuan kudus, mengambil bagian dalam persekutuan kasih dengan Dia. Makan dan minum bersama di meja perjamuan Tuhan adalah tanda kita siap dan rindu menyongsong perjamuan kasih yang kekal dalam kerajaan-Nya. Karena itu, marilah kita menyambut perayaan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan sebentar pada jam 16.00 atau jam 4 sore dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Yesus Kristus adalah roti hidup. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 17 hingga yang ke-32, Rasul Paulus menasihatkan jemaat Korintus untuk jangan mencemarkan perjamuan kudus dengan hal-hal yang tidak wajar. Sebab barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum anggur dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, setiap orang yang hendak duduk di meja perjamuan Tuhan haruslah benar-benar terdorong oleh iman dan dengan sukacita dan penuh ucapan syukur merindukan persekutuan dengan Tuhannya sekarang ini dan di dalam kerajaan-Nya yang akan datang.

Orang yang berniat demikian, datanglah merayakan perjamuan Tuhan, dan jika tidak, dinasihatkan untuk bertobat.

0: bagi semua anggota jemaat yang rindu merayakan perjamuan kudus, diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada saudara-saudara akan dikemukakan pertanyaan-pertanyaan, dan hendaklah saudara-saudara menjawab dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Pertama, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam iman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kedua, apakah saudara-saudara benar-benar merindukan persekutuan kasih dengan Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita, sehingga dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, saudara-saudara menantikan perayaan perjamuan kudus nanti? Saudara-saudara, apakah jawabmu? Tuhan mendengar kerinduan saudara-saudara. Sambil tetap berdiri, bersama-sama dengan semua umat Allah di sepanjang masa, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara kami, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, Gereja yang kudus dan persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin.
1: Disilakan pelka kaum laki-laki untuk menyetuhan jemaat kolom 10.

Ça va?

Pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, demikianlah serang langsung ibadah Minggu pagi langsung dari GPIBT Jemaat Maranatha. Kembali bersama kami di program GPIBT Jemaat Immanuel Gatra. Dan pendengar, kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar ya. Salam aku dapat lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli Siang hari ini Minggu 11 Oktober 2026.

Selamat siang semuanya untuk Anda yang tengah menghabiskan waktu suasana liburan Minggu 11 Oktober 2026. Saat yang bagus sudah mengawali kebersamaan kita di sesi tuli-tuli siang ini berdengar yang lama dari Afgan lewat versi yang agak berbeda. Terkesan santai begitu ya. Terima kasih cinta. Walaupun kondisi cuaca di Toli-Toli siang hari ini agak cerah, diselimuti dengan kabut tebal ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda untuk menikmati suasana liburan. Nah, pendengar mungkin ada yang membayangkan yang kira-kira apa sih yang baik dilakukan saat menikmati suasana liburan agar bisa menyenangkan begitu ya. Nah, mungkin Anda bisa menikmati suasana liburan di rumah atau juga di tempat-tempat yang favorit Anda sering kunjungi ya. Apalagi di tengah kondisi cuaca yang berkabut untuk langit Toli-Toli dan sekitarnya. Akhir-akhir ini membuat kita tetap waspada ya. Mendingan di rumah saja ya kalau tidak ada kepentingan yang mendesak di luar, karena guna menghindari berbagai penyakit akibat asap kabut ya seperti ini. Saya itu ISPA. Jelasnya pendengar, tahukah Anda bahwa asap akibat kebakaran hutan dan lahan itu bisa memicu resiko ISPA. Nah, pendengar, selengkapnya asap kebakaran hutan dan lahan yang mencemari kualitas udara dapat berdampak buruk terhadap kesehatan kita. Utamanya dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Anda juga selalu meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi paparan asap untuk menjaga kesehatan. Sebelumnya pendengar, ISPA ini merupakan infeksi yang menyerang sistem pernapasan, baik saluran pernapasan atas maupun bawah. Saluran pernapasan atas itu meliputi hidung hingga pita suara, sedangkan saluran pernapasan bawah itu mencakup bagian dari pita suara sampai paru-paru. Paparan asap dan polusi udara akibat karhutla pendengar itu dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus meliputi anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki gangguan sistem kekebalan tubuh. Gejala ISPA yang perlu diwaspadai antara lain hidung tersumbat atau berair, batuk, sakit tenggorokan, pegal-pegal, lelah, sampai demam dengan suhu tubuh lebih dari 39 derajat Celcius. Gejala lain yang dapat berupa menggigil, kesulitan bernapas, pusing, sampai kehilangan kesadaran. Nah, masyarakat yang mengalami gejala berat, terutama kesulitan bernapas atau penurunan kesadaran, diingatkan juga agar segera mendapatkan pemeriksaan dan penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang penting pendengar, kewaspadaan terhadap dampak asap karhutla itu berharap dapat membantu mencegah gangguan kesehatan dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, nih anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu ada pek.
1: Nih anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Udin payah.
3: Waktunya kentongan.
4: Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya, dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor atau banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan, karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Mari jaga hutan kita. Kenali bencana dalam lingkungan kehidupan Anda. Hindari bencana kebakaran hutan.

Sudah pukul 10 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ingatkan mungkin waktu ini sangat penting ya untuk Anda ketahui. Barangkali sebelumnya ada yang sudah sempat buat janjian ya untuk bagaimana bisa menghabiskan suasana waktu liburan yang menyenangkan ya bersama mereka. Nah, tetapi tepati janji Anda, jangan sampai kelupaan. Pendengar, walaupun kondisi cuaca untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya akhir-akhir ini masih dalam kondisi berkabut ya akibat asap karhutla, tentu tidak, mudah-mudahan tidak mengurangi tujuan dan semangat hidup Anda bersama keluarga tercinta. Kita kembali ke informasi, pendengar, kita hadirkan informasi. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli terus mendorong inovasi dalam mengembangkan batik khas daerah agar semakin dikenal luas oleh masyarakat baik di tingkat lokal maupun luar daerah. Upaya dilakukan melalui pengembangan berbagai motif batik yang mengangkat potensi dan identitas daerah. Langkah ini peringat diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi produk sekaligus menjadikan batik sebagai media untuk memperkenalkan budaya lokal. Kadis Perindustrian Kabupaten Toli-Toli Ridwan mengatakan pihaknya telah memberikan pelatihan dan pembekalan kepada para pelaku usaha dan pengrajin terkait pengembangan motif batik yang mengangkat ciri khas daerah. Ridwan berharap inovasi motif batik khas Toli-Toli dapat terus berkembang sehingga mampu membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha dan pengrajin lokal. Dengan mengangkat potensi daerah, batik Toli-Toli diharapkan semakin dikenal dan memiliki pasar yang lebih luas. Kemudian pendengar, kita ke Palu. Freeletics Palu, olahraga gratis bareng anak muda. Komunitas olahraga Freeletics Palu menjadi salah satu alternatif aktivitas fisik bagi masyarakat yang ingin berolahraga bersama tanpa harus terikat keanggotaan khusus. Kegiatan terbuka dan gratis ini menarik perhatian masyarakat, khususnya kalangan anak muda yang ingin menjaga kebugaran sekaligus membangun relasi melalui aktivitas olahraga. Freeletics Palu rutin menggelar latihan setiap Rabu dan Jumat malam, pukul 20 atau 8 malam ya, hingga pukul 21 di Taman Fatu Lemo Palu, di mana peserta mengikuti berbagai gerakan olahraga yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, mulai dari latihan ringan hingga gerakan yang lebih menantang dengan panduan coach atau pelatih. Konsep latihan yang terbuka untuk umum membuat peserta tak harus memiliki pengalaman khusus atau menjadi atlet untuk bergabung. Peserta cukup datang dan mengikuti latihan sesuai kemampuan dengan membawa perlengkapan sederhana seperti matras dan tumbler. Selain menjaga kebugaran, pendengar, Nadia menilai olahraga bersama juga menjadi kesempatan untuk berkenalan dan berinteraksi dengan orang baru. Dengan jadwal latihan yang rutin dan terbuka bagi masyarakat, Freeletics Palu menjadi salah satu pilihan aktivitas positif bagi warga kota Palu untuk tetap aktif, sehat, sekaligus membangun kebersamaan melalui olahraga, pendengar.

Selamat siang pendengar, untuk Anda yang punya rencana menuju ke kawasan luar kota yang menghabiskan liburan di sana, pastikan segala sesuatunya demi kelengkapan liburan Anda. Nah, pendengar, kita hadirkan informasi berikutnya. Krisis lagu anak dinilai ancam keberlanjutan budaya dan bahasa daerah. Selengkapnya, berkurangnya kebiasaan anak mendengarkan dan menyanyikan lagu-lagu yang sesuai dengan usianya dinilai tak hanya menjadi persoalan hiburan. Lebih dari itu, juga berpotensi memperlemah pewarisan budaya dan bahasa daerah kepada generasi berikutnya. Ketua LIBU Mombine Kota Palu, Nurmiati, menyebutkan lagu anak merupakan bagian dari budaya yang tak dapat dipisahkan dari proses pewarisan nilai dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Menurutnya, kondisi ini perlu menjadi perhatian karena budaya dan bahasa daerah juga semakin tergerus. Ia mencontohkan bahasa Kaili yang dinilai semakin berkurang penggunaannya di wilayahnya. Nurmiati juga menyoroti perubahan kebiasaan dalam keluarga. Tradisi lisan seperti orang tua menyanyikan lagu atau bersenandung untuk menidurkan anak kini semakin tergeser penggunaan gawai. Ia pun menilai tradisi itu tak harus dipertahankan dalam bentuk lagu yang sama seperti masa lalu. Orang tua tetap dapat berkreasi dengan membuat senandung atau lagu sederhana untuk anak selama mengandung pesan positif. Nurmiati menegaskan upaya mempertahankan lagu anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya keluarga atau pendidik. Hal ini menjadi penting, dinilai penting agar generasi muda tak menjadikan konten media sosial sebagai satu-satunya rujukan hiburan dan budaya. Kita ke informasi yang terakhir pendengar, berenang di laut jernih, aktivitas sederhana untuk menjaga suasana hati. Ini juga merupakan hal penting ya, di saat menikmati suasana liburan seperti ini. Anda yang punya hobi berenang di laut ya. Iya, jelasnya pendengar, berenang di laut dengan air yang jernih itu tidak hanya menjadi aktivitas rekreasi semata, tapi juga dapat menikmati waktu luang dan menjaga suasana hati. Aktivitas fisik di dalam air ditambah lagi suasana lingkungan pesisir dapat memberikan pengalaman yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan psikologis. Olahraga berbasis air itu dapat memberikan manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Berenang juga dapat membantu memperbaiki suasana hati dan aktivitas fisik secara umum dapat membantu mengurangi perasaan cemas. Lembaga Center for Disease Control dan Prevention menjelaskan bahwa aktivitas fisik pendengar itu dapat memberikan manfaat langsung terhadap kesehatan mental, termasuk membantu mengurangi perasaan cemas pada orang dewasa. Nah, itu dia informasi berenang di laut jernih, aktivitas sederhana untuk tetap menjaga suasana hati. Informasi tadi pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Info Siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.

0: Sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia, DPRI Puan Maharani meminta masyarakat yang tak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan. Faktanya klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani meregaskan warga yang tak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut kewarganegaraannya adalah berita hoax. Tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut kewarganegaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Untuk berita hoax berikutnya, Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Suhasil Nasara ditangkap KPK. Beredar unggahan di medsos TikTok yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Suhasil Nasara mengenakan rompi orange. Oranye, unggahan tersebut disertai narasi Prabowo menyesal Sri Mulyani dan Suhasil resmi ditangkap KPK dugaan korupsi 500 triliun di era Jokowi. Resmi ditahan, faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Foto dalam unggahan merupakan hasil manipulasi. Demikian dua buah berita hoaks pendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tolitoli siang hari ini. Selanjutnya kita akan menghadirkan idola anak ya, Seren Ulang, untuk menghadirkan persembahan dari anak-anak MTS Al-Hairat Ginunggung.

Tetapi di zaman modern ini, keadaan sungguh mengecewakan. Banyak di antara kita yang telah lupa dan lalai akan keberadaan Al-Quran. Terlalu sibuk mengejar materi duniawi yang hanya dipenuhi dengan angan-angan kosong belaka, sampai-sampai melupakan kehidupan akhirat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan penonton RRI Net di mana saja Anda berada, bersama saya Irna dalam program acara Idola Anak Indonesia Layak Anak. Dan kesempatan kali ini Irna tidak sendiri, sudah ada adik-adik kita dari MTS Al-Hayrat Ginunggung. Dan pendengar, kita akan melihat tentunya performance atau penampilan dari adik-adik kita yang ada di auditorium RRI Toli-Toli saat ini ya, sudah hadir. Sebelum kita melihat penampilan mereka, tapi Irna mau kenalan dulu nih sama kepala sekolahnya ya, karena mereka ini didampingi sama kepala sekolahnya. Mungkin bisa langsung dulu kita panggilkan kepala sekolah dari MTS Al-Hayrat Ginunggung. Baik, pendengar, saat ini Irna sudah bersama dengan kepala sekolah MTS Al-Hayrat Ginunggung ya. Kita mau tanya-tanya dulu. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak izin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak Kepsek mungkin bisa kenalkan dulu Pak, izin.
1: Nama saya, selaku penanggung jawab di MTS Al-Hayrat Ginunggung. Nama saya Pak Agus Yahya. Selaku penanggung jawab atau kepala madrasah di lingkungan MTS Al-Hayrat Ginunggung.
0: Baik, ini Pak, siswa berapa siswa yang ada di MTS Al-Hayrat Ginunggung saat ini?
1: Untuk saat ini iya, siswa kisaran 62 orang, yang tadinya kan lebih 100. Tamat 2 kelas, yang masuk 1 kelas, jadi sekarang hanya 3 rombel, yaitu sekitar 62.
0: Sekitar 60-an ya. Yeah. Oke. Dan kalau jumlah guru-guru di sana ada berapa orang ini, Pak?
1: Kalau guru sampai saat ini 16 orang.
0: 16 orang.
1: 4 pegawai negeri sipil dan sisanya honorer.
0: Sisanya honorer. Yeah, honor. Oke. Baik, dan tentunya di sekolah MTS Al-Hayrat Ginunggung ini, bagaimana mungkin mereka diajarkan dengan mata pelajaran umum, di samping itu dengan pelajaran-pelajaran ilmu agama. Selain itu barangkali ada diikutkan atau ada kegiatan yang lain Pak di sana?
1: Ya, madrasah itu pada ya, umumnya sebenarnya madrasah itu adalah sekolah umum ya, cuma berciri khas agama ya. Kalau masalah pelajaran umum sama, kurikulum sama, ya sama dengan sekolah negeri SMP. Yeah. Nah, itu di, kita lebih unggul kepada pelajaran agama, kita lebih banyak. Kalau di SMP itu sekolah negeri, sekolah umum hanya 2 jam. Yeah. Tapi kalau kita sampai 18 jam. Di sana sekolah apa? Pelajaran agama. Jadi masyarakat itu di luar itu masih belum paham sebenarnya madrasah ini seperti apa sih. Dia sekolah umum sebenarnya, cuma dia berciri khas agama. Itu kita lebih unggul pada kegiatan keagamaan itu. Adapun kegiatan-kegiatan lain ya, selain bidang studi agama ini, pelajaran-pelajaran akademik ini, tentu kita juga setiap madrasah punya ciri khas ya, ya punya untuk melihat bagaimana masyarakat luar bisa lihat itu. Terutama kalau di MTS Al-Hayrat Ginunggung itu sama dengan madrasah lain, ada pramuka ya, ada seperti panahan, ada bola kaki dan sebagainya. Kemudian sebenarnya kemarin ada kegiatan kepalang merahan. Kebetulan saya adalah pengurus ya, pengurus PMI Kabupaten. Cuma saya tidak sempat lagi pick up kegiatan-kegiatan di kepalang merahan di sekolah saya sendiri ya, karena kesibukan dan lain sebagainya. Sehingga untuk tahun ini kita tidak ada, dan kemungkinan tahun depan kita kembali aktifkan kepalang merah remaja ya, seperti yang tadi, seperti sebelumnya. Nah, itu. Jadi untuk tahun ini memang tidak ada vakum. Yang cuma yang ada sekarang itu seperti kegiatan-kegiatan ini yang ditampilkan pada hari ini, seperti ceramah agama. Ya, ceramah agama ini atau pirdacin yang ada kita yang tampil sebentar itu pernah menjuarai kabupaten kemarin di BKP RMI. Dan dia sebenarnya maju ke provinsi, cuma pengurus PMI kabupaten saya konfirmasi itu tidak ada dana di provinsi. Sehingga mentok. Nah, itu kegiatan lain seperti tari kreasi. Nah, itu kemarin ada juga ditampilkan sebenarnya bertutur, tapi iya, tidak sempat kita tampilkan pada hari ini. Nah, itu ya, ada beberapa memang kegiatan-kegiatan ekstra
0: Karena, berarti banyak ya kegiatan ya, banyak, ekstrakurikuler.
1: Karena selama ini kan sekolah 5 hari. Ya. Jadi yang full belajar itu dari Senin sampai Kamis. Kemudian hari Jumat itu memang kegiatan ekstra saja.
0: Dan jam masuk, jam pulang sama juga dengan sekolah umum?
1: Ya sama, masuk jam 7.30 di 5 hari sekolah ini, ya. Pulang jam 3.30.
0: Baik. Tapi di sekolah MTS Al-Hairat Ginunggung ini sudah mendapatkan MBG juga ya Pak ya?
1: Sudah kurang lebih 3 bulan sepertinya. Cuma kemarin kan sempat di MBG di wilayah Galang itu bermasalah.
0: Iya.
1: Jadi kembali kemarin 3 hari lalu mulai lagi operasi.
0: Mulai lagi. Iya. Baik, terakhir Pak Kepsek, barangkali ada himbauan untuk juga pesan-pesan kepada adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Iya. Pendengar silakan, barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan Pak Kepsek.
1: Baik. Ya, dengan melihat sekarang fenomena sekarang ya, kehidupan, bahwa saya sampaikan kepada adik-adik yang ada di luar atau pemirsa yang ada di luar sana dan terutama di rumah dan adik-adik sendiri yang ada di studio atau di mana saya berada, bahwa satu keunggulan bukan hanya MTS Al-Hairat Ginunggun tetapi pada dasarnya madrasah semua. Bahwa jangan kita beranggapan bahwa madrasah itu hanya dicetak penceramah, ustadz dan sebagainya. Bukan, itu salah ya. Tapi kita adalah banyak madrasah-madrasah yang punya prestasi. Kita punya semboyan bahwa madrasah itu hebat, bermartabat. Madrasah itu maju mendunia. Cuma kalau kita di Sulawesi, pemahaman kita masih tidak terlalu kesana. Ya. Jadi mari bergabung di madrasah. Ya, mari kita untuk tahun ajaran baru ini, marilah saya imbau kepada orang tua di rumah, marilah kita bergabung di madrasah, khusus di MTS Al-Hairat Ginunggung. Banyak yang bisa kita pelajari dan kita dapatkan di madrasah-madrasah itu.
0: Baik, terima kasih Pak Kepsek ya, Bapak Agus Yahya. Dan pendengar dan juga pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio saat ini ya, auditorium RRI Toli-Toli. Sebelum kita melihat beberapa penampilan dari adik-adik kita MTS Al-Hairat Ginunggung, tentunya juga kita akan melihat salam pembuka mereka dulu ya. Baik, seperti apa? Mari kita saksikan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terutama untuk adik-adik yang ada di rumah, kita akan langsung saja melihat beberapa penampilan dari adik-adik kita MTS Al-Hairat Ginunggung ya. Mereka akan menampilkan musikalisasi puisi dengan judul Kan Kugapai Mimpi. Tapi sebelumnya Irna mau kenalan dulu ya. Ini ada siapa dulu, ini 3 orang di sini?
2: Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Yang di samping kanan saya ada Aat Ahmad Zulkifli. Yang di samping kiri saya ada Albi.
0: Oke. Kelas berapa ini adik-adik?
2: Kalau saya kelas 9. Ini kelas 8. Ini
0: dan kelas Aldi? 8. Oke, kelas 8. Baik, kalau begitu kita langsung saja melihat penampilan musikalisasi puisi dengan judul Kan Kugapai dari MTS Al-Hairat Ginunggung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Kugapai Mimpi, karya Salma Husna.

0: Baik, terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah menampilkan musikalisasi puisi dengan judul Kan Ku Gapai Mimpi. Kasih tepuk tangannya dong. Oke, luar biasa ya. Oke, dan pastinya untuk adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, tadi kita sudah mendengarkan ya dan juga menyaksikan penampilan dari adik-adik Ahmad Zulkifli, Albi Al-Khalifi, serta ada Mutmainah. Nah, ini Kakak Irna mau tanya-tanya dulu, kalian ini memang hobi ya? Kalau si Ahmad ini hobi memang dengan main gitarnya.
1: Ya, memang hobi dan main gitarnya.
0: Siapa yang ajarkan?
1: Oh, otodidak dari TikTok atau YouTube bisa.
0: Otodidak. Kalau Mutmainah memang suka menyanyi. Ini Mutmainah?
2: Biasa menyanyi-menyanyi di rumah saya.
0: Biasa suka puisi juga ya?
2: Iya.
0: Oke. Nah, kalau Albi lagi. Boleh dikasih mic-nya sama Albi? Oh, iya. Oke. Kalau Albi, Albi memang hobi menyanyi nih, Albi?
3: Iya. Yeah.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Memang dari sekolah SD, Albi?
3: Iya, dari SD.
0: Dari SD, suka menyanyi ya. Baik. Nanti sebentar kita akan melihat lagi ya, pendengar dan juga penonton, adik-adik yang ada di rumah, seperti apa penampilan mereka lagi. Baik, pendengar dan juga adik-adik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kita akan melihat lagi penampilan dari Dinda Alia akan menyanyikan lagu daerah Bugis dengan judul Tanah Ogi Wanuaku. Ya, langsung saja barangkali kita saksikan ini dia penampilan dari Dinda Alia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dan juga adik-adik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, tadi kita sudah dengarkan ya persembahan lagu dari adik kita Dinda Alia. Waduh, luar biasa sekali. Sudah menyanyikan lagu daerah Bugis dengan judul Tanah Oki Wanuaku. Wah, luar biasa ya suaranya. Dan ini Dinda. Bisa Kakak Irna tanya-tanya dulu sedikit. Dinda ini memang suka dengan lagu-lagu daerah begitu?
2: Suka.
1: Suka sekali ya. Yeah. Orang Bugis memang?
2: Iya. Yeah.
1: Orang Bugis, oke. Dinda kalau boleh tahu kelas berapa ini Dinda?
2: Kelas 8.
1: Kelas 8. Siapa yang ajari Dinda untuk bernyanyi ini? Ada?
2: Otodidak.
1: Otodidak juga. Oke, tapi di sekolah ada yang guru seninya ya? Ada?
2: Ya.
1: Ada. Siapa namanya?
2: Ibu Sri Wahyuni.
1: Ibu Sri Wahyuni. Ada di studio juga ya? Oke. Kasih tepuk tangan dong untuk adik Dinda dan juga guru seninya. Luar biasa. Baik, dan pendengar juga adik-adik yang ada di rumah dimanapun berada ya, kita masih akan melihat lagi beberapa penampilan dari adik-adik kita MTS Al-Haira Ginunggung. Dan selanjutnya ada penampilan ceramah agama dengan judul Generasi Qurani Menyongsong. Ada adik kita dari MTS Al-Haira Ginunggung. Kita panggilkan Randi. Randi ini juara satu lomba Festival Anak Soleh Indonesia tingkat Kabupaten Toli-Toli.
3: Tak ada kata yang mulia dan agung dalam mengawali majelis kita hari ini dengan semangat dan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah kita selalu mengucap syukur. Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan hanya kepada Rasul kita bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa la alihi. Teman-teman, bolehkah saya bertanya siapa kita? Kita semua itu sebenarnya siapa? Pertanyaan ini seharusnya selalu muncul dalam benak kita. Yang jawabannya, saya dan kawan-kawan sekalian adalah generasi penerus bangsa, generasi negara kita, generasi daerah kita. Dan tak kalah pentingnya, generasi agama kita, generasi Islam. Berbicara tentang namanya, generasi-generasi memiliki arti orang yang dilahirkan di masa hidup yang sama. Sedangkan generasi penerus bangsa adalah generasi yang melanjutkan suatu bangsa, baik atau buruknya, sukses atau tidaknya tergantung pada penerusnya. Kemudian, kita tak boleh lupa bahwa pemuda dan pemudi yang berkualitas tidak lahir dan hadir dalam hitungan detik saja, tapi membutuhkan sejak usia dini anak-anak dan usia remaja hingga menjadi pemuda dan pemudi penerus bangsa. Syekh Mustafa Alaihi mengatakan bahwa di tangan pemuda dan pemudi maju mundurnya suatu bangsa. Tetapi di zaman modern ini keadaan sungguh mengecewakan. Banyak di antara kita yang telah lupa dan lalai akan keberadaan Al-Quran. Terlalu sibuk mengejar materi duniawi yang hanya dipenuhi dengan angan-angan kosong belaka. Sampai-sampai melupakan kehidupan akhirat. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi,

0: yang artinya kitab Al-Quran ini tak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas betapa pentingnya Al-Quran bagi kehidupan manusia dan masuk dalam pembentukan generasi penerus bangsa agar menjadi generasi yang bermental takwa. Alangkah tidak berlebihan jika masalah di hati pemuda ini kita atasi dengan membentuk generasi Qurani. Apa itu generasi Qurani? Tahu apa tidak? Generasi Qurani adalah generasi yang mencintai dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dengan cara pertama, menanamkan nilai-nilai Al-Quran sejak usia dini. Keluarga adalah unit terkecil di masyarakat, tapi memiliki peran penting bagi kemajuan bangsa. Baik buruk anak tercermin dari keluarganya. Alangkah baiknya jika kita sebagai orang tua mengajarinya dengan cara mengaji setelah sholat lima waktu. Alangkah mulia orang tua jika memiliki prinsip terhadap anak-anaknya. Tamat SD, khatam Al-Quran. Kedua, menanamkan nilai-nilai keislaman. Semisalnya, mengadakan maulid Nabi. Teman-teman, enggak siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Muhammadun baisyaru la kal baisyari bal huwa kal yakuti bainal hajar. Yang artinya, apabila manusia biasa ibarat batu, maka Rasulullah ibarat intan permata. Rasulullah makhluk paling mulia, paling benar takwanya, paling bijak pendapatnya, dan paling khusus solatnya. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Begitu mulianya akhlak beliau. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala memujinya dalam Al-Quran. Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarzullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsir. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah, dan di hari kiamat dia banyak mengingat Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, janganlah kalian menjauhi Al-Quran supaya hidup kalian berkah, dijauhi dari sifat serakah, dan diberikan nikmat yang melimpah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, luar biasa sekali, Masya Allah. Ya, kita sudah dengarkan lagi ceramah ya. Dan kasih tepuk tangannya dulu dong untuk adik kita Randi. Luar biasa ya. Nah, Randi, kakak Irna ini mau tanya-tanya dulu. Ini Randi cita-citanya jadi apa ini, penceramah kah? Suka ya dengan ceramah-ceramah ya? Siapa yang ngajar?
2: Satu, ya, ada yang ngajar guru.
1: Siapa namanya?
2: Kak Hikmah.
1: Kak Hikmah. Oke, jadi dari kelas 1 ya, Randi sudah diajarkan untuk ceramah-ceramah. Oke, waduh luar biasa. Baik, dan ini kalau setelah lulus nanti MTS mau kemana ini? Mau sekolah kemana lagi?
2: Kalau bukan Alia, SMK Galang.
1: Oke, baik, luar biasa. Kasih tepuk tangannya sekali lagi dong. Oke. Iya, jadi ya luar biasa tadi Irna juga sudah dengarkan ceramahnya. Jadi banyak-banyak mengingat Allah ya. Ini adik-adik kita yang ada di rumah tentunya juga harus banyak-banyak mengingat Allah ya, daripada itu lebih banyak mengingat-ingat game barangkali ya, lebih baik mengingat Allah. Baik, dan pastinya pendengar dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan tari kreasi Tari Bugis Mapadendang. Dan pastinya ada Nurul Afika, terus juga ada Siti Marwa, serta ada Dinda Alia. Ya, silakan langsung saja kita lihat penampilan adik-adik kita Tari Bugis Mapadendang.

0: Baik, waduh luar biasa sekali, kasih tepuk tangannya dulu dong. Oke, kita sudah melihat ya penampilan adik-adik kita yang sudah menampilkan tari Bugis Mapa Dendang. Bahkan kita di dalam studio ini juga sudah ikutan berjoget-joget juga ya, menari gitu. Baik, dan pastinya Irna mau tanya-tanya lagi sama adik-adik kita ya, Nurul Afika, terus juga ada Siti Marwa serta ada Dinda Alia. Ini adik-adik kita ini yang ikutan bertari di sini Mapa Dendang sudah tampil di mana saja ini?
1: Pernah di Madako
0: Hmm?
1: sama kemah madrasah.
0: Kema Madrasa. Di Madako itu di sana ikutan lomba begitu.
1: Iya.
0: Terus dapat juara?
1: Tiga.
0: Juara tiga. Kapan itu? Tahun kemarin?
1: Iya.
0: Bulan? Masih ingat tidak?
1: Bulan Desember.
0: Bulan Desember ya. Oke. Ah, luar biasa ya. Mereka mendapatkan juara karena keren sekali ya. Tadi juga kita sudah dengarkan ya dan kita saksikan bersama. Oke, terima kasih banyak. Nanti lain kali bisa main-main ya ke RRI lagi. Baik, dan kita lanjut lagi pendengar dan juga penonton di mana saja Anda berada. Kita akan melihat penampilan nyanyi solo lagu daerah lagi ya. Lagu daerah Toli-Toli dengan judul Makarambot Ripu yang akan dibawakan oleh adik kita Dinda Alia. Ini dia.

0: wabarakatuh.
1: Baik, itu dia penampilan dari adik kita Dinda Alia ya, sudah menyanyikan lagu daerah Toli Toli dengan judul Makarambot Lipu. Luar biasa suaranya ya, untuk adik Dinda ini bisa ikutan ikut bintang radio ini ya nanti. Oke, dan pastinya itu adalah lagu penutup juga dalam idola anak di kesempatan ini. Dan pastinya terima kasih banyak untuk adik-adik dari Sekolah MTS Al-Hairat Ginunggung. Terima kasih banyak ya sudah menyempatkan hadir di RRI Toli Toli. Dan juga untuk Bapak Kepsek, Bapak Agus Yahya, serta para guru yang sudah hadir juga. Akhirnya tak terasa untuk idola anak di kesempatan ini kami harus cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Nanti kita berjumpa lagi di idola anak selanjutnya pekan depan. Terima kasih banyak, saya Irna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian pendengar untuk kebersamaan kita di acara Idola Anak, persembahan dari adik-adik pelajar NTS yang ada di Ginunggung. Baik pendengar, selanjutnya kita siarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.

2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang. Dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat 5 klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi, meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Selika, dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Saat juara bertahan Bayern Munchen ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Robin Verhoeven mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern Munchen yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. Tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua. Umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bengesi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-4. Adapun Ogura berhasil merebut posisi ke-2. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is, and tomorrow is the same one, try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the, what we expect. But you never know in the races, you need to keep going, keep pushing, and and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: RI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil menaklukkan United Legends dengan skor

Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu tanda menegangkan.

0: kedua tim.
1: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang.

0: Siap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Robert.
1: Bali United menang telah 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jansen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap Jab hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
2: Setuju, kita menciptakan peluang. Kita juga bagaimana kita memakai bola, bagaimana kita membuat peluang kita.
1: Tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Amalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-75. Lama terjadi di masa injury time, gelandang pengganti Aisa Andrijik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
3: I think in the second half we started really good with the goal. We increase the intensity in the pressing.
2: Kedua kita bermain juga cukup bagus. Kita naikkan intensitas.
3: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
2: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berlayan untuk mendapatkan.
3: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
2: Kita nggak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
3: They didn't create many chances, but they put pressure. I mean, one action in one second action, they draw.
2: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
3: And after that, we took many risks with the substitutions.
2: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
3: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
2: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk
3: bikin draw. Alhamdulillah, at the end we could get 3 points.
2: Akhirnya kita dapat 3 poin.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dalam match. Memang tadi banyak peluang yang harus yang bisa terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih minta maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha menurut pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi internato yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuai anak-anak yang terdekat.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPS Biak menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSPS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramMatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, tampak bagus dan cukup menghibur ya di suasana siang hari ini. Yang lama, semula lagu ini pernah populer ya dari mendiang Titiek Puspa. Lewat penampilan Rosa, siang hari ini cukup membuat kita terasa teduh, nyaman ya di suasana istirahat siang seperti ini. Saya tidak bisa bayangkan untuk Anda yang lagi istirahat, lagi baring-baring, pasti sangat menikmati juga dengan lagu itu. Nah, pendengar dimanapun berada, menikmati suasana liburan dengan berbagai pilihan kegiatan saat ini memang hal yang menyenangkan. Apalagi selama beberapa hari kerja Anda sudah begitu banyak disibukkan dengan aktivitas yang cukup melelahkan. Ya, wajar-wajar saja liburan kali ini Anda boleh sedikit bermalas-malasan begitu ya. Menikmati hidup. Iya, pendengar, satu hal yang saat ini tengah viral juga dibicarakan, termasuk fakta yang terjadi ya, kabut asap yang melanda wilayah kita. Di daerah lain termasuk Buol dan Parigi Mautong. Ini juga ini bisa menjadi pembicaraan kita ya di Zona Musik Indonesia. Halo.
1: Halo, selamat siang Zona Musik Indonesia.
0: Selamat siang Pak Kendi. Wah, gimana kabar ini Pak Kendi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Ya, soalnya kabut asap yang melanda daerah kita ini tentu dampak juga terhadap aktivitas. Apa biasanya yang mengganggu nih Pak Kendi?
1: Ya, mengganggu tentang penglihatan, tentang pernapasan. Ini kan asap kiriman ya.
0: Ini sudah campur-campur kayaknya, sudah ada kiriman, bahkan ada juga dari daerah lokal sendiri, dari daerah kita begitu.
1: Tapi yang banyak yang dari Kalimantan kan.
0: Betul.
1: Cuma jangan asap yang dikirim sekali-kali, kirim uang
0: apa. Atau setidaknya apa kabar bagus kah begitu ya?
1: Iya, kabar bagus, kita juga semangat.
0: Betul. Jangan sampai ini sudah efisien, sudah ekonomi parah, ditambah lagi dengan aduh. Ini lama-lama
1: parah, ya.
0: Lama-lama bisa tapalaka ini Pak Kendi.
1: Tapalaka itu lagi.
0: Aduh, tapi saya berharap ini mudah-mudahan tidak mempengaruhi semangat.
1: Iya, semoga ini, cepat berlalu ya.
0: Okay. Nah,
1: ini kelihatan kayak mendung-mendung.
0: Betul.
1: Tapi tidak juga mendung karena asap.
0: Mendung karena asap, ya. Jadi salah kalau ada yang mengatakan, oh ini mendung ini ya, bukan mendung. Tapi kita bumi lagi sakit kayaknya ini.
1: Mungkin sakit karena dipenuhi oleh asap kabut.
0: Baik Pak Kendi, sambil menikmati istirahat begitu, mungkin ada hiburan yang bisa menyenangkan.
1: Ya, hiburan yaitu mendung tak berarti hujan.
0: Mendung tak berarti hujan ya. Mendung ya, karena asap.
1: Iya. Kalau enggak salah Dedi Dores ya.
0: Dedi Dores boleh saya siapkan.
1: Dengan perempuan kondara.
0: Oh, boleh.
1: Yaitu untuk semuanya pendengar dan penggemar Zona Musik Indonesia. Selamat siang. Semoga dijumpai sehat-sehat semua. Oke, Om Yasmin, terima kasih.
0: Makasih, sama-sama Pak Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba kita sambangi penelpon yang lain ya setelah Pak Kendi tadi. Halo.
1: Assalamualaikum Bung Yasmin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di tempatnya Ibu Eli, ya tahu saja kan pengusaha sabut ini. Ini bukan hanya dampak kabut asap, ini dampak asap apa pembakaran apa ya sabut atau apa ini, Bu Eli?
1: Saya tidak tahu sudah Bung Yasmin, cuma gunung tidak kelihatan, sudah hutan gunung ini. Gara-gara asap.
0: Kalau gunung tidak kelihatan masih mendingan ya. Kalau cuan yang sudah tidak kelihatan itu parah itu, Bu.
1: Apa dan?
0: Aduh, baik. Tapi walaupun kondisi apa kabut asam melanda, termasuk juga wilayah Dondo, termasuk di wilayahnya Ibu, tapi aktivitas lancar begitu, Bu ya?
1: Alhamdulillah, lancar. Di kebun juga lancar.
0: Karena jangan sampai dengan kondisi kabut yang melanda daerah kita ini, wah, menimbulkan berbagai gangguan termasuk penyakit ini. Penyakit yang lain juga begitu berdampak kemana-mana. Mm-hmm. Jadi ya dinikmati saja cuacanya begitu, Bu ya.
1: Iya, penyakitnya mau tinggal di rumah apa mau makan, tidak
0: aja. Oke, oke. Baik, Ibu Eli mau dihibur lagunya siapa nih, Bu Eli?
1: Di balik cinta ada permata.
0: Di balik cinta ada permata, Dewi Yul ya, dengan mendiang Bruri. Oke, baik. Terima kasih Bu Eli ya.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah Ibu Eli berikutnya, halo.
2: Halo semuanya, Zona Musik Indonesia.
0: Pastinya Ibu Rahma di Lakatan.
2: Sekali, Bu.
0: Gimana kabar suasana liburan?
2: Kabarnya baik. Mm-mm. Cuaca lagi ini ada kabut-kabutnya nih, Bung.
0: Nah, itu dia yang coba kita konfirmasi. Tapi setidaknya biasanya kalau kondisi cuaca berkabut ini apa yang biasanya mengganggu?
2: Tidak juga, Bung Jas.
0: Hanya
2: setidaknya kan intinya tidak mengurangi aktivitas juga, Bung Jas. Tapi tetap juga beraktivitas kita. Kalau kita di luar, Bung Jas, lagi pakai masker, di rumah lagi minum air putih, banyak-banyak dan vitamin.
0: Karena ada yang mengatakan bahwa memang kalau kondisi cuaca seperti ini, kalau tidak ada kepentingan urusan penting di luar, ya mendingan di rumah saja begitu ya.
2: Iya, betul juga, Bung Jas.
0: Takutnya.
2: Nah, kalau terlalu banyak di luar, bisa ini apa namanya, terdampak juga.
0: Terpapar asap, akhirnya bukan hanya ISPA, dampaknya kemana-mana ini.
2: Iya, Bung Jas, betul sekali.
0: Oke.
2: Tapi tidak mengurangi aktivitas juga, Bung Jas.
0: Oh iya, harus semangat beraktivitas begitu ya.
2: Iya, semangat, Bung Jas.
0: Karena kalau tidak beraktivitas,
2: apalagi para ibu-ibu, semangat
0: betul
2: sekali, Bung Jas.
0: Karena kalau tidak beraktivitas, aduh, walaupun walaupun di atas langit ini banyak asap, wah.
2: Banyak di ruangan, Bung Jas.
0: Karena walaupun artinya kalau tidak beraktivitas, walaupun di atas asapnya parah, di dapur kalau tidak basah parah juga begitu.
2: Ah, itu juga satu, Bung Jas. Waduh.
0: Oke, okay. Baik, Rahma. Mau diputarkan lagunya siapa nih, Rahma?
2: Kalau masih ada waktu, Bung Jas, lagunya Meriam Bellina. Satukanlah hati kami berdua.
0: Oke, okay, oke, okay. Baik. Makasih, Rahma.
2: Menyapa sedikit, Bung Jas, ya.
0: Singkat ya.
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum, Bung Jas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Baik, kita lanjut lagi ya untuk mendengarkan tanggapan Anda terkait dengan kondisi asap akibat karhutla ya di wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Baik, halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum, salam musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Gebi di Tanamandu. Gimana Gebi, apakah asap ini mengganggu juga aktivitasnya Bu Gebi? Perasaan di rumah terus ini seharian Bu Gebi.
1: Di rumah terus.
0: Di rumah terus. Jadi apa dampaknya ini?
1: Itu asap.
0: Asap iya dampaknya.
1: Asap lagi.
0: Apakah ada yang terganggu atau bagaimana?
1: Iya, mulai batuk ini.
0: Aduh, hati-hati Gebi. Jadi, aduh, kalau boleh ke Faskes ini, fasilitas kesehatan.
1: Sudah kemarin.
0: Oh, sudah. Jadi bagaimana?
1: Ya, tidak apa-apa dia bilang.
0: Tidak apa-apa. Iya, takutnya asap ini berdampak terhadap penyakit saluran pernapasan atau bahasa kerennya ISPA begitu ya.
1: Iya, itu dia bilang hati-hati saja.
0: Bukan hanya
1: kalau ISPA. Keluar, pakai masker.
0: Pakai masker.
1: Ya itu saja dibilang.
0: Jalan bawa duit ya. Oke, tapi untuk sementara aman-aman saja ya, walaupun kondisi ya berkabut asap, tetapi tetap semangat menjalani hidup, karena kalau di rumah terus akibat asap tidak bagus juga Bu Gebi. Bagaimana?
1: Iya, tidak bagus juga tinggal di rumah terus apa? Tidak ada kegiatan itu.
0: Betul betul. Bu Gebi, mau diputarkan lagunya siapa nih Bu Gebi?
1: Masih boleh?
0: Saya tidak janji lagunya siapa.
1: Tidak ikutan ya dengan Rahma Pele, lagunya Meriam Belina.
0: Oke, Meriam Belina ya tadi ya lagunya Rahma.
1: Iya, satu kanlah hati, kami berdua.
0: Oh, mau kemana memang dengan Rahma ya?
1: Janjian saya mau kayak pulang kampung.
0: Kayak kompak betul itu. Sama-sama mau apa ya, mengisolasi diri karena gara asap begitu.
1: Iya, gara-gara asap.
0: Baik, itu saja Bu Gebi.
1: Ya, mau siapa-siapa dulu, dua
0: singkat
1: orang.
0: Singkat ya Bu Gebi.
1: Ada Mas Syara dengan Fatima, selamat istirahat, itu saja. Itu panjang Mas Syara.
0: Mas Syara dengan Fatima ya? Saya baru tahu ini. Oke, baik.
1: Sebenarnya masih ya buat Bung Jasmine, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Makasih.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah untuk Gebi yang ada di Tanamandu Lalos. Oh ya, tak lupa juga di sana ada Bung Usman ya. Gimana kabar nih Usman? Pas Sompe. Tak lupa juga untuk Pak Sudirman. Gimana kabar Pak Sudirman? Penyuluh pertanian di Desa Kabetan, ada ya Ibu Nur Aini bersama Pak Sakban ya. Ada Niar, atau Anda yang lagi di kebetulan dengar-dengar siaran kami ya di Desa Kabetan. Bung Said di Kalangkangan, ada Bung Emang Kumis di Malangga Utara. Gimana kabar nih Emang? Ada salam dari Lois ini. Halo.
2: Assalamualaikum Bung Jasmine.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya Bu Nur. Bu Nur.
2: Pastinya.
0: Iya, saya pikir kabetan ini sudah tidak kelihatan ini Bu Nur.
2: Sudah tidak kelihatan Bung. Toli-toli saja luasnya, tidak dilihat dari kabetan.
0: Gara-gara asap ya?
2: Iya. Itu asap.
0: Asap apa tuh kira-kira?
2: Asap juga di sini.
0: Ah ini.
2: Buku kelapa.
0: Ibu tambah-tambah. Apa asap lagi kayaknya ini. Sama dengan Ibu Eli ini, aduh. Sudah basap sekali di atas, tambah lagi dengan asap apa sabut kelapa. Aduh. Tapi biasanya kalau kondisi asap begini kan ada dampaknya terhadap masyarakat, apalagi yang beraktivitas. Apa ya, ada Bung, dampak dari kabut asap ini?
2: Tinggal kita sesuaikan itu, Bung. Karena kalau tidak dikerja begini, apalagi kas yang kayak kita di sini di pulau ini, kalau tidak keluar ke laut.
0: Betul betul.
2: Nah, kelapa.
0: Ini dia yang parahnya bagi saudara-saudara kita warga nelayan. Waduh, kalau mancingnya jauh dari daratan ini bagaimana bisa melihat ini panduannya begitu ya, arah.
2: Iya.
0: Saya sehingga ini berdampak juga bagi para nelayan. Syukur ibu cuma di rumah begitu ya, cuma sekitaran di rumah. Bagaimana dengan keluarga yang turun melaut begitu ya?
2: Iya.
0: Para tidak ada patung ini bu. Iya, Bu Nur mau dipilihkan lagu yang mana Bu Nur?
2: Ikutan saja Bung. Tidak usah ikut-ikutan, ikut.
0: Jangan ikut-ikutan Bu ya, Anda bagus itu. Oke, jadi ada yang disalami singkat saja Bu.
2: Salam untuk semua-semuanya saja, semoga dijumpai keadaan sehat semuanya. Untuk Bung Jasmine selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Sama-sama Bu Nur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat ya bersama keluarga tercinta. Termasuk Anda pendengar yang ada di Buol, di Parigi Mautong ya, pasti ikut terdampak juga akibat kabut asap karhutla ya. Entah dari kiriman dari luar Sulawesi maupun di wilayah Anda sendiri. Halo.
1: Halo juga, Assalamualaikum Bung Jas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan khawatir, Lemba masih kelihatan ini Bu Ama ya.
1: Sudah, kalau Lemba ini singkit-singkit sudah berasap.
0: Oh begitu.
1: Sudah lama itu tinggal di punggu di bawah.
0: Aduh, jangan-jangan kalau cingkit berasap ada yang tersangka ini Bu.
1: Sekarang di Lemba yang tersangka.
0: Wih, tidak.
1: Saya orang yang gak bicara.
0: Oh begitu. Baik, jadi biasanya kalau kondisi asap begini, ramai juga dibicarakan di kawasan Lemba nih Bu ya?
1: Oh, bukan cuma ramai. Tadi digeser itu yang asap yang dibicara.
0: Iya.
1: Tidak ada lain.
0: Biasanya kan kalau bubur yang jagung yang dibicara terakhir jadi bubur. Ini
1: dari bubur.
0: Asap memang yang dibicara jadi apa ini Bu ya? Baik,
1: aduh. Asap yang terakhir.
0: Parah.
1: Terakhir bicara uang yang tidak ada, cuma bicara asap terus.
0: Iya betul, tapi syukur-syukur duit masih kelihatan ya, walaupun asapnya tebal. Kalau duit sudah kelihatan, parah itu.
1: Kalau tidak dilihat isi dompet itu.
0: Bukan asap yang parah.
1: Warna apa?
0: Berarti marah ya, apa mata yang sudah ini. Gak apa-apa gimana, tangannya Bu sudah ini mengalami.
1: Ya, alhamdulillah besok mau ke polis Arab dulu ini.
0: Ya. Ada solusinya Bu, tangan bisa cepat-cepat sembuh ya, begitu.
1: Ya, apa-apa coba.
0: Apa sering-sering pegang duit, Bu?
1: Kalau pegang uang merah dia cepat sembuh.
0: Aduh. Baik, Bu Ama, aduh. Lagunya terpaksa ikutan saja
1: iya.
0: Nih, Bu Ama. Ya mungkin ya, ada yang disaturan.
1: Yang penting sudah dengar orang silaturahmi dengan masalah asap. Iya. Semoga asap ini cepat kembali ke Kalimantan, tak usah lagi ke Sulawesi.
0: Betul-betul, jangan kirim-kirim kemari yang tidak bagus.
1: Kalau kiriman uang, cepat itu ini. Cuma aduh. Dikirim kemari, asap yang bikin penyakit manusia.
0: Betul, parah itu Am.
1: Satu orang yang kena semua.
0: Kena semua, aduh. Mana yang paling parah sekali dampaknya itu orang yang sudah punya penyakit bawaan ya, asma.
1: Oh,
0: aduh.
1: Betul itu.
0: Saya tidak bisa bayangkan ya.
1: Alhamdulillah kita-kita ini tidak ada bawaan, cuma bawaan makan dengan uang saja yang dibawa.
0: Baik, ada yang ingin salami Bu Ama keluarga.
1: Oke, salam buat teman-teman yang ada di Buol. Semoga semua dalam keadaan sehat dengan kondisi ini dan teman-teman Anda tercinta semua tanpa terkecuali. Dan buat Bung Jasmine, selamat bertugas. Salam sehat kompak bersama keluarga di
0: sama-sama Bu Ama.
1: Oke Bung Jasmine, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Ama ya di Lemba. Kita ke penemuan terakhir ini. Halo.
3: Halo juga, Assalamualaikum. Salam musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah saya jadi curiga nih ya Pak Rusli. Kalau sudah tiba di Toli
3: lagi.
0: Tiba, kalau sudah dituli-tuli, saya curiga asap yang bawa dari Buol.
3: Jangan terlalu baca curiga-curiga orang. So ini semua yang bikin asap. Ya.
0: Oh begitu. Aduh. Baik, gimana kabar ini Pak Rusli?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Masih di Buol?
3: Masih di Buol ini. Masih mungkin 1-2 hari baru muncul di situ.
0: Jaga baik-baik itu kampung ya. Jangan sampai tidak kelihatan
3: so,
0: gara-gara asap.
3: Ini besok kan DP hari ulang tahun ini Kota Buol.
0: Ya, selamat menyambut ya.
3: Selamat menyambut, mau dihadiri dulu biar cuma sekali ini dapat bersama mereka di sini.
0: Betul, betul. Saya sepakat itu. Kalau hari ulang tahun daerah harus ada, apa harus kelihatan ada Pak Rusdi. Takutnya nanti kalau di luar daerah Pak Rusdi, takutnya nanti dibilang bukan orang Buol begitu.
3: So, sudah berubah lagi deh bahasa.
0: Baik. Tapi kalau seperti usia Pak Rusli ini, jangan kemana-mana Pak Rusli. Asap ini.
3: Pokoknya asap ini mau, betul. Ya asap ini yang Mbak ikut-ikut ini kalau kita kemana-mana.
0: Syukur-syukur kalau asapnya cuma bawa di seputar di sekitaran Buol. Kalau asapnya bawa sampai di Papua atau Kalimantan, aduh rame itu Pak Rusli.
3: Iya, ini di Buol ini. Kira mau hujan ini tadi ini pagi, tidak ada matahari. Mm-hmm. Nanti ini baru muncul sedikit matahari, kira mau hujan, ternyata hanya asap yang muncul.
0: Okay. Aduh. Baik, Pak Rusli, mohon maaf lagunya ikutan saja ini, mungkin ada yang ingin disalami.
3: Siap. Ya, untuk menyapa saja dulu teman-teman tadi. Kenapa itu Bunda Ama tadi itu gaya sedih-sedih dia berbicara ya, tadi itu Bunda Ama.
0: Sedih karena apa yang datang bukan apa kabar bagus, yang datang banyak asap katanya begitu.
3: Tidak usah, makanya tidak usah kalau memasak, tidak usah memasak dengan kayu, supaya tidak kena asap, toh. Jangan bakar-bakar sembarang, gitu. Ya, kalau ada orang buang-buang puntung rokok di pinggir rumah, dilarang.
0: Kutik pada dia. Kita bakar. Ayo, siapa lagi baru sih?
3: Oke, dan semua-semua saja tanpa terkecuali di mana saja berada, semoga dijumpai dalam keadaan sehat, walafiat bersama keluarga. Untuk Bung Jasmin, sehat juga bersama keluarga, panjang umur, murah rezekinya.
0: Sama-sama Pak Rusli.
3: Sampai ketemu kita bersama di Toli-Toli.
0: Pastinya. Insya Allah,
3: amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya pendengar untuk line telepon, kami tutup yang mengingat waktu. Pastinya dengan peristiwa yang fenomenal dan ramai dibicarakan, kondisi asap yang semakin parah di wilayah kita ini ya. Perlu mendapat perhatian. Kalau tidak ada urusan penting di luar, mendingan di rumah saja. Apalagi hari ini hari libur ya, mendingan nikmati suasana istirahat di hari ini. Akhirnya pendengar, saya ucapkan terima kasih atas silaturahminya di Zona Musik Indonesia. Kita pisah di ruang silaturahmi.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuli-Tuli, Buol dan Parigi Mautong. Pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Siang hari ini kita kembali bicara tentang tradisi dan budaya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Sebelumnya hadirnya informasi tradisi dan budaya, semoga ini bisa selalu membuat kita semakin cinta dengan tanah air. Sebelumnya apa kabar nih untuk Anda yang mungkin punya kesibukan tersendiri atau lebih memilih untuk menikmati suasana istirahat ya di rumah karena suasananya momen liburan ya. Semoga bisa menjadi perhatian juga terhadap kondisi cuaca di Tuli-Tuli yang kayaknya lagi berasap berat kayaknya ya akibat karhutlah. Baik pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di informasi budaya siang hari ini, karena bicara budaya kita lebih fokus tentang mengenalkan falsafah hidup pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Kita mulai dari Parigi Mautong.

Kita tahu pendengar, Kabupaten Parigi Mautong memiliki keragaman suku yang ada di sana. Ada suku Lauje, Tialo, Taijo, Tajio maksudnya ya, ada Dondo, etnis Bajo, bahkan Kaili yang melahirkan kekayaan tradisi serta kearifan lokal yang unik.

Di Parigi Mautong ada begitu banyak keragaman kearifan lokal, pendengar. Ada yang namanya tradisi adat Momasoro. Momasoro ini merupakan ritual tradisional tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Lauje. Tujuannya untuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesuburan tanah, hasil bumi, serta perlindungan bagi hewan dan tumbuhan. Lainnya adalah tradisi pernikahan adat Mapopene atau Popenee. Tradisi ini hidup di tengah masyarakat adat setempat yang biasanya dilakukan oleh suku Lauje dan Tialo yang berkaitan dengan prosesi kunjungan atau pasca pernikahan. Falsafah dan kearifan sosial di bumi Songulara Mombangu ini, di wilayah seperti Kecamatan Bolano, Lambunu dan sekitarnya terdapat semboyan Songulara Mombangu. Nilai ini merefleksikan semangat kebersamaan, solidaritas sosial, serta gotong royong antar warga dalam membangun daerah dan mengatasi berbagai persoalan sosial secara bersama-sama.

itu dia sekilas mengenalkan ragam kearifan lokal yang ada di bumi Songularang Mombangu Parigi Moutong.

Peringkat demikian tadi persembahan lagu-lagu daerah Parigi Mautong ya, dan informasi falsafah hidup masyarakat yang ada di Parigi Mautong. Kita berpindah ya ke suku Kaili, mengenalkan falsafah hidup suku Kaili yang merupakan kelompok etnis terbesar yang ada di Sulawesi Tengah. Bicara tentang falsafah hidup suku Kaili pendengar, itu berakar kuat pada nilai-nilai kebersamaan, keseimbangan, solidaritas sosial, serta hubungan harmonis antara manusia dengan sang pencipta, sesama manusia dan alam. Pada masyarakat suku Kaili terdapat pilar utama dalam falsafah dan pandangan hidup. Yaitu ada yang namanya Tonda Talusi. Falsafah dasar kebersamaan dalam tatanan masyarakat adat Kaili ini sering diringkas dalam prinsip Tonda Talusi yang dilandasi oleh tiga pilar utama, yaitu Matufu Mosipei, Matufu Mosiepe, serta Matufu Mosimpotove. Suku Kaili pendengar sangat menjunjung tinggi ikatan kekeluargaan dan persatuan yang tercermin dalam istilah Nosarara Nosabatutu. Mengandung makna basudara dan bersatu. Istilah ini menjadi semboyan sosial, memperkuat masyarakat dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Lalu Sintufu. Sintufu ini sama dengan yang ada di daerah Toli-Toli, yaitu gotong royong. Membahu, bahu-membahu dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Falsafah hidup orang Kaili juga mengatur bagaimana seseorang harus bersikap secara mandiri dan bermoral. Ada yang namanya Maroso, berarti kuat, tangguh, sangkaru, nilai kejujuran, prinsip usaha mandiri. Kemudian hubungan harmonis dengan alam. Dalam pandangan tradisional suku Kaili, alam bukanlah objek yang bebas dieksploitasi, melainkan entitas hidup yang memiliki keterikatan spiritual dengan manusia. Secara keseluruhan, falsafah hidup suku Kaili menuntut keseimbangan komprehensif menjaga hubungan baik dengan sang pencipta, memelihara kedamaian di tengah komunitas lewat semangat Sintufu dan Nosarara Nosabatutu, serta memperlakukan alam secara bijaksana. Nah, itu dia informasi mengenalkan falsafah hidup masyarakat suku Kaili pendengar.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Prosa 2RR Tuli-Tuli, Buol dan Perigi Mautong. Mengenalkan falsafah-falsafah hidup ya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Dari suku Kaili kita berpindah ya ke suku yang ada di Luwuk Banggai.

Pendengar, wilayah Luwuk yang ada di Kabupaten Banggai didiami oleh beberapa suku asli utamanya yang dikenal secara historis dengan rumpun Babasalan, Banggai, Saluan, dan Balantak. Nah, di balik kehidupan sosial dan tradisi mereka terdapatlah nilai-nilai kearifan lokal serta falsafah hidup yang sangat kuat. Ada yang namanya falsafah hidup Montolotusan, persaudaraan dan kekeluargaan sejati. Montolotusan ini adalah salah satu filosofi sosial yang paling mendasar bagi masyarakat setempat, khususnya suku Saluan. Ini mencerminkan ikatan persaudaraan yang erat, bukan sekedar hubungan darah, tapi ikatan batin antar sesama warga dalam komunitas. Falsafah hidup Montolotusan mengajarkan bahwa tak ada yang benar-benar sendiri, segala suka dan duka dipikul bersama-sama. Konsep ini melahirkan solidaritas yang tinggi, seperti saat membangun rumah, mengelola lahan pertanian, pesta adat, sampai menghadapi masa-masa duka. Terdapat falsafah hidup lainnya yang ada pada masyarakat suku yang ada di Luwuk ya, yaitu Montulungi, gotong royong dan tolong menolong. Sebagai pengejawantahan dari rasa kekeluargaan, nilai gotong royong menjadi denyut utama kehidupan sehari-hari. Masyarakat adat Luwuk memandang alam bukan sebagai objek untuk dieksploitasi, melainkan sebagai mitra kehidupan. Dalam masyarakat Luwuk terdapat adat Basalo dan tatanan tradisionalnya. Kehidupan masyarakat Banggai secara umum diatur oleh koridor adat yang kuat, seringkali diringkas dalam prinsip budaya seperti adat Basalo. Adat istiadat ini fungsinya sebagai kompas moral dalam menjaga etika kolektif, dapat menyelesaikan konflik secara musyawarah, serta menghormati para leluhur dan sesama pemangku adat. Poinnya, falsafah hidup pada masyarakat suku yang ada di Luwuk berpusat pada kolektivitas, kerendahan hati, ikatan persaudaraan, Montolotusan, serta hidup selaras dengan alam sekitar. Nilai-nilai inilah yang membuat masyarakat Luwuk dikenal hangat, ramah, dan memiliki ketahanan sosial yang kuat di tengah arus modernisasi. Pendengar.

Baik pencinta budaya dimanapun berada, demikianlah kebersamaan kita untuk informasi, tradisi, dan budaya yang telah mengenalkan falsafah hidup pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Kembali kami ucapkan ya, selamat siang, selamat menikmati suasana liburan untuk Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Semoga suasana liburan ini, walaupun diselimuti dengan kondisi asap ya akibat karhutlah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda dalam menikmati sekaligus menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Baik pendengar, sambil kita jelang berita daerah sepekan, berikut saya hadirkan sebuah lagu dari mendiang Krisye, Negeriku.

Selamat siang untuk Anda yang mungkin saat ini berada di tempat wisata atau di tempat liburan ya. Semoga suasana liburan hari ini Anda bisa nikmati sebaik mungkin bersama keluarga tercinta. Apa kabar untuk rekan Bayu ya yang ada di penjahit Bayu yang ada di Panasakan. Selamat siang ya. Semoga sukses usahanya. Tak lupa juga untuk Mang yang ada di Malangga Utara ya. Ada Pak Sudirman yang ada di Nalu. Pendengar, untuk hiburan siang hari ini kami cukupkan. Selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita daerah sepekan.

Republik Indonesia dengan berita sepekan, catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mutong kami rangkum dalam berita sepekan. Kita awali dengan informasi yang pertama.

0: Toprima sebagai budaya dalam menjalankan pengabdian. Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian seluruh prajurit serta ASN TNI kepada bangsa dan negara. Menurutnya, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus terus dijaga. Panglima TNI menjelaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme. Momentum HUT ke-81 TNI, menurut Panglima, harus menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara. Di mana perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, serta ancaman terhadap keutuhan wilayah harus dihadapi dengan kesiapan dan integritas.
1: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan, sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
2: Saudara, musim kemarau yang melanda Kabupaten Tulu-Tuli sejak beberapa bulan terakhir, selain berdampak terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta rumah warga, juga berdampak terhadap debit air yang ada di Sungai Tuilei yang menjadi pasokan utama air PDAM Ogomalane Tulu-Tuli sebelum disalurkan kepada pelanggan baik yang ada dalam kota maupun luar kota juga mengalami penurunan. Direktur PDAM Ogomalane Tulu-Tuli Haji Jusman saat diwawancara RRI mengungkapkan, meski debit air menurun karena musim kemarau yang melanda Kabupaten Tulu-Tuli sejak beberapa bulan terakhir, namun pasokan air bersih ke pelanggan PDAM Ogomalane Tulu-Tuli tetap berjalan normal, terutama yang berada di dalam kota. Namun pasokan air bersih yang berada di luar kota, terutama IKK Tambun, sampai sejauh ini mengalami gangguan, di mana terdapat sebagian pelanggan di wilayah itu tidak mendapatkan air bersih, dipasok dan diantar langsung PDAM Ogomalane ke wilayah itu serta ditampung dalam satu wadah tandon, agar pelanggan yang tidak mendapatkan air bersih memperoleh air secara mudah.
3: Debit jelas turun, karena memang di mana-mana, bahkan di daerah lain itu sudah bergilir. Tapi syukur alhamdulillah kita di sini masih bisa melayani khusus dalam kota itu bagus. Kemudian wilayah Galumpang juga, Pak.
4: Geliat seni dan budaya di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah mulai kembali tumbuh melalui berbagai kegiatan seni yang digerakkan para penggiat budaya dan sanggar seni. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah untuk menjaga keberadaan seni tradisional sekaligus mengenalkannya kepada generasi muda. Penggiat budaya Buol Amri Humokor kepada RRI mengatakan, salah satu seni yang tengah dikembangkannya ialah Jepang Unogon. Tarian tersebut ditampilkan dalam acara peresmian studio kolaborasi RRI Buol dan dikembangkan sebagai tari pergaulan bagi kalangan ibu-ibu serta remaja. Menurut Amri, Jepang atau Zapin merupakan tarian pergaulan yang berasal dari negeri-negeri Arab dan memiliki ciri khas permainan perkusi. Di Buol, Jepang pada awalnya disandingkan dengan musik marawis dalam berbagai penampilannya. Seiring perkembangan, Amri berupaya memodifikasi kesenian tersebut agar dapat diterima dan dikembangkan sesuai dengan kondisi masyarakat Buol.
5: Jadi Jepang Unogon Buol itu adalah tari pergaulan yang tengah kami kembangkan. Di kalangan ibu-ibu dulu, nanti insya Allah menjadi ke adik-adik remaja. Jadi Jepen atau Zapin itu kan tarian khas pergaulan yang berasal dari negeri Arab Saudi sana, biasa diiringi dengan perkusi. Masih zaman dulu kan dia hasilnya diiringi dengan marawis, alat-alat tradisional perkusi. Sekarang kami mencoba memodifikasi. Kalau kita bicara budaya itu ada tiga, kita gali, kita kembangkan, dan kita lestarikan.
2: Saudara, meski hanya baru dapat melakukan penyerapan air untuk persawahan masing-masing petani yang ada di daerah irigasi Tendelalos, namun hal itu diharapkan membantu petani dalam mempersiapkan lahan persawahannya menghadapi musim tanam Oktober-Maret.

0: Koordinator PPL Kecamatan Galang Rusdin saat diwawancara RRI mengungkapkan pembukaan pintu air daerah irigasi Tendelalos tersebut merupakan upaya persiapan dalam menghadapi musim tanam periode Oktober-Maret yang sudah di depan mata, di mana pengolahan dari sawah tersebut diprediksi baru dapat dilakukan petani pada akhir Oktober atau awal November, karena saat ini masih proses penyerapan air di masing-masing lahan pertanian warga. Disebabkan musim kemarau yang melanda tuli-tuli saat ini juga berdampak terhadap debit air yang sampai ke irigasi petani di wilayah Kecamatan Galang. Menurutnya, percepatan pembukaan pintu air daerah irigasi Tendelalos dilakukan agar sawah yang ada saat ini dapat menyerap air secara maksimal, sehingga memudahkan petani dalam mengolah persawahannya, di mana pengolahan lahan direncanakan November mendatang.
1: Rencana pengolahan lahan nanti di November, mungkin ada di awal di akhir Oktober dan awal November. Kemudian setelah diolah, mungkin penanamannya November-Desember, sudah tanam sudah.
2: Dua dari tiga tim sepak bola asal Desa Diuli, Kecamatan Tuli-Tuli Utara berhasil melaju ke babak 16 besar turnamen Berani Cup yang berlangsung di lapangan Desa Salumpaga, Kecamatan Tuli-Tuli Utara. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Desa Diuli, mengingat tiga tim yang mewakili desa tersebut ikut ambil bagian dalam kompetisi sepak bola yang mempertemukan sejumlah tim dari berbagai wilayah. Kepala Desa Diuli, Zainuddin, mengatakan pihaknya optimis dua tim yang berhasil lolos mampu melanjutkan perjuangan hingga ke babak berikutnya. Menurutnya, kedua tim tersebut memiliki kualitas dan kemampuan yang cukup untuk bersaing dengan tim lainnya. Hal itu terlihat dari performa ditunjukkan selama menjalani pertandingan pada babak sebelumnya.
3: Tim dari Inada Diule untuk Desa Diule ini menurunkan 3 tim. Inada Putra Diule 1, Inada Putra Diule 2, dan Inada Putra Diule 3. Hanya saja yang masuk ke putaran kedua di 16 besar ini, 2 tim, Inada Putra Diule 1 dan Inada Putra Diule 2. Sedangkan Inada Putra Diule 3 ini kandas di babak penyisian.
4: Kejaksaan Negeri Tuli-Tuli Selasa pagi menggelar pemusnahan sejumlah barang bukti narkotika dan tindak kejahatan lainnya yang telah berkekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Tuli-Tuli, turut disaksikan oleh perwakilan pemerintah daerah, Dandim dan Lanal Kapolres, pihak lapas, pengadilan, serta sejumlah insan pers. Kepala Kejaksaan Negeri Tuli-Tuli, Ali Tuatubun SHMH, dalam sambutannya mengungkapkan pemusnahan barang bukti yang ketiga kalinya di tahun 2026 ini mencapai 25 perkara. Dari jumlah tersebut, 13 perkara merupakan kasus narkotika dengan barang bukti sabu-sabu seberat 305,6483 gram jika dihitung dengan harga rata-rata Rp1,5 juta per gram, maka nilai ekonomi barang bukti narkotika yang dimusnahkan mencapai sekitar Rp458,47 juta. Selain narkotika, turut dimusnahkan barang bukti dari 12 perkara tindak pidana umum seperti senjata tajam, telepon genggam, pakaian, serta berbagai barang bukti pendukung lainnya. Menurut Kajari, langkah ini menunjukkan komitmen dan transparansi dalam penegakan hukum, sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti yang tidak segera dimusnahkan, utamanya barang bukti narkotika.
5: Pemusnahan barang bukti yang kita laksanakan pada hari ini merupakan wujud nyata komitmen kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus menegakkan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi kepada masyarakat. Khusus terhadap barang bukti narkotika, pemusnahan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika serta melindungi generasi penerus bangsa dari dampak penyalahgunaannya. Keberhasilan penegakan hukum tidak lepas dari sinergi yang kuat antara Kejaksaan, Polri, TNI, pengadilan, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Semoga sinergi dan komitmen ini terus terpelihara demi terwujudnya penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
6: PLT Kepala Dinas Kesehatan Parigi Poutong, Darlin, mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap, khususnya gangguan pada saluran pernapasan masyarakat di wilayah Parigi Poutong. Meski pembagian masker masih difokuskan di wilayah pusat kota Parigi, namun pihaknya terus memantau kondisi kesehatan masyarakat melalui puskesmas. Dijelaskan petugas kesehatan di puskesmas tidak hanya memantau kasus penyakit, tetapi juga perkembangan kondisi lingkungan untuk mendeteksi kemungkinan adanya peningkatan kasus gangguan pernapasan. Darlin menyebut hingga saat ini, Dinas Kesehatan Parigi Poutong belum menerima laporan adanya peningkatan kasus penyakit pernapasan yang berkaitan dengan kabut asap. Kondisi kesehatan masyarakat masih berada dalam batas normal. Meski demikian, Darlin meminta masyarakat tetap mengantisipasi paparan kabut asap, salah satunya dengan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan.
7: Sampai saat ini, surveillance kita kan tetap menilai kondisi itu. Menyampaikan bahwa memang sudah kemarin-kemarin itu masih batas normal. Nah, sekarang ini untuk langkah antisipasi wilayah Parigi itu pembagian masker. Artinya belum terlaporkan kasus, misalkan ada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, nah, belum ada karena laporan karena asap ini belum. Kita arahkan dulu edukasi pembagian masker, misalnya di wilayah-wilayah puskesmas nanti yang lain akan menyusul.
2: Keterlambatan proses top up dana program makan bergizi gratis MPG pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bolan 3 berimbas pada penundaan sementara penyaluran MPG per hari ini Selasa 6 Oktober 2026 untuk sejumlah sekolah dan posyandu penerima manfaat. Kepala SPPG Bolan 3, Gevira, saat dikonfirmasi RRI membenarkan hal tersebut. Ia menyebut penundaan penyaluran ini merupakan kali kedua selama pendistribusian MPG oleh pihaknya. Ia juga menjelaskan alasan penundaan penyaluran MPG per hari ini disebabkan oleh kendala teknis dan operasional yang diterima dari bagian pusat. Kasus seperti ini menurutnya sama seperti yang dialami oleh beberapa dapur SPPG yang lain. Namun pihaknya akan kembali mulai beroperasi dan menyalurkan MPG pada Rabu 7 Oktober 2026, di mana sebelumnya penundaan penyaluran MPG ini juga sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait baik Korwil hingga ke target penerima manfaat.
8: Untuk sering dialaminya tidak apa, cuma kalau untuk kemarin-kemarin, ya, jadwal top up-nya itu kan biasa di hari Rabu. Cuma kemarin masuknya uangnya di hari Senin sudah. Mungkin top up dananya sudah dilihat kalau memang dananya sudah kurang, langsung top up dari bagian pusatnya. Tidak berhari-hari. Kita juga langsung melapor ke Korwil. Kalau kita ke Korwil, Korwil melapor ke Karek-Karek langsung proses. Seperti itu, Pak.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Tritoli mengimbau masyarakat, utamanya kelompok rentan, meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang berdampak pada kualitas udara di Kabupaten Tritoli saat ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tritoli, Muhammad Nasir Daeng Maruno SPT MM, kepada RRI mengatakan paparan polusi dan kabut asap dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, utamanya bagi anak-anak lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit kronis seperti asma dan gangguan jantung. Untuk mengurangi risiko paparan, Dinas Kesehatan Tritoli menyampaikan beberapa langkah yang dapat dilakukan masyarakat, utamanya keluarga yang memiliki anggota kelompok rentan. Masyarakat dianjurkan tetap berada di dalam rumah dan menutup rapat pintu, jendela, serta ventilasi ketika kondisi asap sedang pekat. Aktivitas di luar ruangan juga sebaiknya dibatasi selama kualitas udara memburuk. Apabila harus beraktivitas di luar rumah, masyarakat dianjurkan menggunakan masker untuk membantu mengurangi paparan partikel berbahaya dari polusi udara akibat kabut asap.
9: Ya, kalau asap kita lihat masih seharusnya kan ada dari BLH menyampaikan bahwa ambang kita ini apa masih aman atau tidak. Tapi kalau mengantisipasi, kita mengharapkan bahwa masyarakat itu bisa menggunakan masker untuk keluar rumah seperti itu.
6: Kepala
10: Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Toli-Toli, Kasmir Ibrahim, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, kebakaran diketahui setelah adanya laporan dari pihak kepolisian melalui Polsek Ogodeide. Menindaklanjuti laporan tersebut, pemadam kebakaran langsung bergerak ke lokasi dengan mengerahkan satu unit armada pemadam kebakaran. Petugas berupaya memadamkan kobaran api yang membakar lahan warga, namun proses pemadaman menghadapi kendala karena titik api berada hingga kawasan pegunungan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam. Pihak damkar mengakui belum dapat menjangkau dan memadamkan seluruh titik api yang berada di wilayah pegunungan tinggi. Meski demikian, upaya penanganan tetap dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat setempat.
11: Menerima laporan dari anggota Polsek Ogodeide bahwa di jam sekitar jam 10 pagi itu telah terjadi kebakaran di 3 titik atau 3 desa yang ada di Kecamatan Ogodeide, itu Desa Buga, Desa Bilo, dan Muara Besar. Untuk itu, teman-teman dari damkar merespon laporan tersebut dengan menurunkan satu armada mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api di 3 titik lokasi kebakaran karhutla tersebut.
12: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol, Muhammad Kafi Marjuni, mengungkapkan berdasarkan pemantauan titik panas atau hotspot BMKG, jumlah titik api di wilayah Kabupaten Buol mengalami lonjakan tajam. Dikatakan, dari yang sebelumnya tercatat sebanyak 110 titik api yang tersebar sepanjang periode bulan Juli hingga Oktober, kini melonjak hingga 200 sebaran titik api. Saat ini, terdapat sekitar 59 titik api aktif yang tersebar di beberapa lokasi. Sejumlah wilayah yang menjadi titik rawan karhutla di antaranya Kecamatan Tiloan, yakni Desa Maniala dan Desa Boilan, Kecamatan Bukal dan Bokat seperti Desa Binuang, Desa Mopu, Desa Paungan hingga Desa Kodolagon, serta Kecamatan Palele seperti Desa Talaki hingga kawasan perbatasan Kabupaten Buol dan Provinsi Gorontalo.
13: Untuk berdasarkan hotspot ya, yang ada di berdasarkan hotspot dari BMKG, kalau hotspot kita untuk di Kabupaten Buol ini saat ini dari 110 terjadi kenaikan menjadi hampir 200 sekian titik api.
2: Setelah melalui tahapan demokrasi pemilihan kepala desa serentak tanggal 22 Juli 2026 kemarin yang diikuti 44 desa sekabupaten Toli-Toli, akhirnya terpilih sejumlah kepala desa. Bertempat di lapangan Landoya, Desa Binontoan, Kecamatan Toli-Toli Utara, 7 kepala desa resmi diambil sumpah dan dilantik. Masing-masing Hartati SAG, Kepala Desa Santigi, Herman Abdul Rahman, Kepala Desa Laulalang, Idrus, Kepala Desa Sarumpaga, Taufik, Kepala Desa Binontoan, Robi Muhtar, Kepala Desa Timbolo, Hasanuddin, Kepala Desa Teluk Jaya, dan Darson, Kepala Desa Lakuan. Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya mengapresiasi pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung aman dan lancar tanpa menimbulkan benturan yang berarti. Menurutnya, komitmen untuk bersama-sama membangun Kabupaten Toli-Toli harus terus dijaga. Hal tersebut menjadi salah satu alasan pelantikan 7 kepala desa dilaksanakan secara bersamaan selain untuk efisiensi anggaran.
14: Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan kenapa kita satu kali melantik. Saya di kecamatan-kecamatan. Artinya kalau kita sudah melantik di sini, sudah buka banyak sudah banyak kita undang, kita punya tim-tim, kita tidak perlu lagi bikin kegiatan di desa kita masing-masing. Artinya membuat kegiatan lagi nih Pak, pertama biaya. Kemudian yang kedua, ya namanya orang kalah itu Pak pasti ada perasaan tidak enak. Ini yang harus kita paham. Makanya Pak kita pakai hati. Sudahlah, kita ajak saja tadi ini orang yang sudah rasa kalah, kita ajak dia. Mari kita akan bersama-sama. Kapan hari ini kita akan tidak sama-sama membangun kita punya negeri? Ini kita akan bisa ada ketertinggalan kita punya desa. Nah, sementara kita hari ini kita harus mengejar Pak. Ini ke depan masih jauh.
10: Informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, berakhirnya berita daerah sepekan tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli Siang hari ini. Akhirnya saya Jasmine pamit mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Kodong mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar untuk hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi siar Minggu 11 Oktober 2026. Kembali saya Mariani Rauf menemani kebersamaan Anda untuk toli-toli sore ini. Dan di Pro Dangdut langsung kita menyapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa, di mana ini?
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih.
1: Dengan Kendi.
0: Pak Kendi di Nalu, apa kabarnya Pak Kendi sore-sore?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Iya, menikmati kabut asap juga sore-sore ini ya. Aduh, batuk itu Pak.
1: Iya.
0: Oke, okay, ya. Lagi buat apa ini hari Minggunya Pak Kendi?
1: Lagi duduk-duduk, baru bangun.
0: Baru bangun, habis berubah dulu istirahat ya sebentar.
1: Iya.
0: Oke
1: iya.
0: Deh, Pak Kendi, menikmati suasana Minggunya biar makin asik. Kita joget mau dangdutan apa ini?
1: Joget lagunya Evi Tamala Asmara.
0: Lagunya Evi Tamala Asmara.
1: Iya.
0: Iya, asmaranya asmara apa ini Pak? Asmara Kelapa Muda atau asmara Sepanjang Jalan Kenangan?
1: Asmara Dangdut lah.
0: Oh, pokoknya. Asmara Dangdut. Oke lah, nanti dicoba dicek dulu.
1: Iya, untuk
0: siapa ini?
1: Iya, untuk semua pendengar Pro Dangdut di mana saja berada, iya. Dari Kabupaten Buol, Parigimotong dan terus di Tutoli. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat-sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu Mariani, terima kasih. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disapa lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Pendengar kita dari mana hari ini?
2: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Oh, Mbak Sumanti. Apa kabarnya Mbak Sumanti hari Minggu? Halo, Mbak Sumanti. Halo. Iya, Mbak Sumanti suaranya putus-putus ini.
2: Jaringan, Mbak Ani.
0: Oh, jaringan. Hari Minggunya kemana Mbak Sumanti? Di rumah atau kemana? Hari Minggu liburan?
2: Cuma di rumah saja, Mbak Ani.
0: Di rumah saja, oke lah. Baik, meskipun di rumah tetap happy bersama keluarga tercinta ya.
2: Iya.
0: Oke, bawa dangdutan apa sorenya ini di Pro Dangdut biar makin asik liburannya di rumah? Halo, Mbak Sumanti.
2: Halo.
0: Iya, mau lagu apa Mbak Sumanti ini sore di Pro Dangdut? Lagunya siapa? Halo.
2: Halo.
0: Iya, lagunya siapa Mbak Sumanti?
2: Lagunya Tuhalima, judulnya Bang Mandor.
0: Bang Mandor. Oke deh, Bang Mandornya disenggol dong. Buat siapa ini?
2: Kirim buat semua pendengar Setiap Pro Satu tanpa terkecuali Mbak Ani. Semoga jumpa dengan sehat. Dan buat Mbak Ani selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Ani, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali ya untuk penelpon kita yang juga sudah gabung. Kita lanjut menyapa. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mbak Gebi.
0: Mbak Gebi, apa kabarnya Mbak Gebi?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Sehat-sehat. Oke, ini hari Minggu, lagi buat apa ini hari Minggunya?
3: Lagi di rumah saja Mbak.
0: Di rumah. Oke, ada bikin apakah hari Minggu di rumah atau cuma melamun ini?
3: Cuma duduk-duduk dengar Mbak.
0: Iya, saya pikir pergi ke pantai celup-celupan karena kan cuaca panas begini, aduh. Semuanya panas ini ya.
3: Panas sekali Mbak Ani.
0: Panas sekali tapi ada kabut asap juga. Di sana berkabut juga ya?
3: Iya, ada.
0: Ada juga ya. Jadi kalau keluar itu harus gunakan masker biar kita aman terhindar dari penyakit ISPA. Oke, Mbak Gebi, makin asik sorenya, mau dangdutan apa ini? Mau joget apa ini dangdutannya?
3: Ya, lagunya Revina Rindu.
0: Rindu, yang mana itu lagunya? Yeah. Revina Rindu. Ya, nanti coba Ani cek dulu sebentar ya.
3: Oke,
0: disenggol-senggol dong lagunya buat siapa ini?
3: Ada Pak Yasir, ada Pak Kendi, ada Sumanti tadi, ada Bunda Ama, ada Bunda Nureni, Mas Tiara,
0: oke.
3: Ada Lois, Roy, ya, semua pendengar Pro Dangdut di mana saja berada,
0: iya.
3: Yang ada di Buol, Parigimotong, Gatetoli, depannya, Mas Sore, buat Mbak Ani, Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita dari Lalos, Mbak Gebi. Semua warga Lalos untuk Pak Syah juga. Ya, Pak Pasya di Lalos, selamat sore. Lagi ngopi-ngopi kah sore ini? Ada Fahrawi, halo, assalamualaikum. Selamat sore, halo. Bro Dandut.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Bro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Terima kasih, dengan siapa di mana ini?
4: Mbak Ani.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
4: Mas Lia Parimo.
0: Iya, Mbak Mas Lia di Parimo jauh-jauh. Apa kabar hari minggunya ini, Mbak Mas Lia di Parimo lagi buat apa ini?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat. Lagi dengar Mbak Aniniar.
0: Oke, lagi santai-santai saja hari minggunya ya.
4: Iya.
0: Oke deh, Mbak Mas Lia mau ikutan lagu apa sorenya, dangdutannya?
4: Ya? Lagunya Damayanti, Kereta Malam.
0: Kereta Malam. Kereta Malam mau kemana memangnya?
4: Okay. Itu cuma lagu.
0: Kereta Malam, nanti coba dicek dulu sebentar ya. Kereta Malamnya buat siapa iya. Nih?
4: Salamnya buat Bunda Christine, Bunda Eli, Bunda Sherly, Bunda Alma, Bunda Rahma, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay, deh,
4: ucapan salam sore dan semoga sehat semua. Pensinya atau itoli.
0: Itu lagunya siapa tadi, Kereta Malam?
4: Dan buat Mbak Ani, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya, Kereta Malam dari
4: Damayanti, Kereta Malam.
0: Oh, Damayanti, nanti coba dicek dulu sebentar ya.
4: Iya, okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita coba sapa ya, satu penelpon lagi sebelum kita jeda. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Dari Buol kayaknya ini. Oh ya, Pak Tamrin, apa kabarnya Pak Tamrin Buol hari ini?
5: Alhamdulillah, diguyur panas.
0: Diguyur panas, bukan diguyur hujan ya. Padahal buah masyarakat Buol rindu hujan ini Pak Tamrin ya.
5: Guyur panas dengan guyur abu,
0: iya, asap. Aduh, sama di toli-toli juga ini Pak. Kalau tidak penting jangan keluar dulu biar aman ya. Asapnya kemana-mana ini, makin banyak malah ya. Oke deh, baik. Pak Tamrin mau ikutan lagu apa sorenya ini Pak?
5: Mau lagunya Donna Leon, Dunia Semakin Panas.
0: Dunia Semakin Panas. Nanti coba Ani cek dulu ya. Yang penting bukan hatinya Pak Tamrin yang panas ya. Oke, Dunia Semakin Panas buat siapa ini?
5: Buat Bunda Ama, ada Bunda Rahma, ada Pak Lois, ada... Ada di Buol, Pak Asrul, Pak Ilham, ada Mama Purkon juga, ada Pak Camat Biau, Kelurahan Kali, ada Pak Saban. Semua penggemar RRI Toli-Toli dan Buol di mana saja berada, mudah-mudahan semua dijumpai dalam keadaan sehat walafiat. Terutama buat Pak Ani, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Terima kasih Mbak Ani.
0: Terima kasih kembali ya untuk pendengar kita Pak T2 atau Pak Tamrin Timumun ya. Baik, penelpon lainnya sebelum kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut. Sayang sekali terputus. Oke deh, kalau begitu sebelum kita lanjut lagi ya, penelpon kita yang mau ikutan gabung kita jeda dulu. Nanti kita akan sapa lagi semua pendengar yang ingin meramaikan kebersamaan kita. Namun tentunya kita akan jeda saat dengan beberapa lagu yang sudah direquest langsung oleh pendengar kita di Pro Dandut.

0: Saudara pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang sudah pukul 14:59 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar di media sosial X gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai tahun 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah. Berikut efektif mulai 1 Januari 2026. Faktanya, pendengar, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, DJP, maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim tersebut juga keliru menyebut DJP sebagai pihak yang membuat kebijakan pembebasan PKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan ataupun juga memungut PKB.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program bedah rumah 2026. Faktanya, klaim itu tidak benar. Dilansir dari Tirto ID bahwa tautan disebut mengarah pada situs pendaftaran program bedah rumah. Nyatanya tidak berhasil ditemukan dan juga hanya berisi laman kosong. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang bedah rumah yang ditetapkan pada 28 Juli 2026, diketahui penetapan pemberian bantuan harus ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Masyarakat yang hendak mendaftarkan diri pada program bedah rumah atau BPSPS juga harus didampingi oleh tenaga pendamping masyarakat ataupun juga pegawai Kementerian PKP.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Kodong mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.

0: Baik, pendengar masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, tepat di kebersamaan Anda sore hari ini. Bagi yang kembali ingin bergabung, kita lanjut menyapa. Assalamualaikum, selamat sore, Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut, ala kita Mbak Ani.
0: Terima kasih, pendengar kita dari Lemba ya hari ini.
1: Ya, pastinya Mbak Ani.
0: Iya, apa kabar Lemba ini Bunda, kena kabut asap juga ya?
1: Ya, Mbak Ani.
0: Iya, Lemba kena kabut asap juga di sana.
1: Lemba juga ini ada di atas Mbak Ani, rupanya mau jatuh hujan tapi sepertinya cuma abu Mbak Ani.
0: Mau jatuh hujan, wah saya baru tahu kalau hujan juga bisa jatuh ini Bunda ya.
1: Iya, sebenarnya banyak kalau cuman asap ini cuman hujan senang kita Mbak Ani.
0: Oke lah Bunda, Ama mau ikut tendang dutan apa?
1: Oh masih ada waktu Mbak Ani.
0: Iya.
1: Seribu benang cinta.
0: Seribu benang cinta itu dari siapa itu Bunda?
1: Iya Mbak Ani.
0: Seribu benang yang cinta. Oke, iya. Nanti dicari dulu ya.
1: Ya sudah menyapa tadi ada Pak Tamrin Timumun, terima kasih sapaannya. Semoga semua dalam keadaan sehat sekeluarga dan ada juga Mama Purkon, ada Pak Pasya, sama Ibu Ida, ada Bu Titin juga yang ada di Bul semua sampai terkecuali.

0: dan teman-teman yang ada di Toli-Toli yang sudah menyapa, terima kasih. Semoga semua dalam keadaan sehat, Mbak Ani, dan buat Mbak Ani. Salam sehat, salam kompak selalu buat keluarga dari rumah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum Mbak Ani, assalamualaikum dangdut saudara kita.
1: Terima kasih pendengar kita Bunda Ama. Lanjut disapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dengan siapa di mana? Sayang sekali putus ya, tapi terima kasih untuk yang ikutan gabung di sore hari ini dan juga yang masih stay bersama kami. Sambil nikmati sore lagi santai-santai hari minggunya, gabung dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
0: Dandut adalah kita.
1: Terima kasih.
0: Dengan Ibu Elin, Pak Ani.
1: Bunda Eli, apa kabarnya sore-sore?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Iya, itu lagi di pantai atau lagi di mana sekarang ini Bunda?
0: Ya.
1: Lagi di pantai atau lagi di mana ini?
0: Ada di kebun tempan.
1: Oh, lagi di kebun rupanya. Waduh, hari Minggu pokoknya ke kebun terus juga ini. Tidak ada liburan ya?
0: Iya, tadi dari rumah mencuci Mbak Ani. Baru pergi di kebun lagi. Ke anak-anak kerja Mbak Ani.
1: Oh, begitu. Oke lah, baik. Hari ini Bunda Eli mau ikut dangdutan apa?
0: Kalau masih ada waktu, saya mau dengar lagu Nyaruh Siapa Yang Punya.
1: Judulnya apa Bunda?
0: Siapa Yang Punya.
1: Siapa Yang Punya, nanti kita coba cek dulu sebentar ya. Oke, iya. Bunda Eli lah yang punya ya.
0: Rika Rahim yang punya rumah.
1: Oke deh, nanti coba dicari dulu. Lagunya buat siapa ini, single dong Bunda?
0: Buat semua yang sudah masuk tadi tempat terkocok di mana saja berada. Untuk Mas Lia, terima kasih sapaannya. Untuk Mbak Ani, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut kita sapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita Mbak Ani.
1: Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Fatima Dogomoli.
1: Apa kabar Mbak Fatima sorenya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya, lagi buat apa ini Mbak Fatima hari Minggu?
2: Lagi duduk-duduk istirahat, dengar Ani siaran.
1: Oke, alhamdulillah. Saya pikir hari Minggu liburan kemana, kumpul-kumpul dengan teman-teman disabilitas, belum lagi kumpul-kumpulnya ya?
2: Iya, belum ada kegiatan lagi.
1: Belum ada kegiatan?
2: Iya, belum lagi.
1: Oke lah, jadi di rumah saja kumpul sama cucu ya?
2: Iya, Mbak.
1: Iya, baik. Mbak Fatima, mau ikutan dangdutan apa sebentar ini?
2: Lagunya Iis Dahlia dan Yusyunus, Arjun.
1: Arjun.
2: Iya, kirim ada Haja Eli tadi, Mas Lia di Parimo, ada Gebi, Pak Salman, Tamrin Timumun, Arman Armin, ada Pak Arifin di Sekretariat, Hamsa, ada Gebi, Rahma, Mas Yara, dan semua-sama tanpa terkecuali Mbak Ani. Bani sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Amin. Terima kasih ya untuk penelpon kita. Baik, masih ada lagi yang mau gabung. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ani dan pendengar kita.
1: Terima kasih. Pendengar kita dari mana hari ini?
3: Ini dari Lakatan, dari Bunda Rahma.
1: Bunda Rahma, Lakatan bagaimana? Cerah atau lagi kena asap juga ini?
3: Lagi dengan kabut ini Mbak Ani.
1: Dengan kabut, ya kabut asap ini dari pagi.
3: Iya, kabut asap Mbak Ani.
1: Pokoknya sudah berapa hari ini kita begini. Jadi kalau yang beraktivitas di luar ini harus gunakan masker juga ya, biar aman.
3: Iya Mbak Ani, kalau keluar itu menggunakan masker Mbak Ani.
1: Iya, pedis mata dan kita itu ya.
3: Jangan lupa juga banyak minum air putih, minum vitamin.
1: Aduh, Bunda sudah jadi dokter ini rupanya ya. Dokter keluarga.
3: Iya, juga.
1: Oh, iya betul. Oke deh, hari ini mau ikutan lagu apa ini Bunda?
3: Kalau masih ada waktu Mbak Ani, lagunya Roma Irama, Dasi dan Gincu.
1: Dasi dan Gincu, nanti coba dicek dulu ya.
3: Ya Mbak Ani, menyapa semuanya aja Mbak Ani. Ada yang Toli-Toli, Buol, Pergi Motong, Manado, ada juga Tina Bogan, dan semua-semuanya anggota FC Tanpa Terkecuali ucapannya, sore menjelang malam buat Mbak Ani, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar kita juga yang sudah meramaikan suasana sore hari ini, makin ceria pastinya ya. Dasi dan Gincu, dasinya mungkin kena gincu ini ya. Aduh, bahaya nanti ini, perang dunia jadinya. Terima kasih untuk pendengar kita yang juga sudah bergabung. Kita lanjut menyapa lagi, ada yang mau ikutan gabung juga. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Dengan siapa di mana ini? Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Pro Dandut.
4: Dandut adalah kita.
1: Iya, pendengar kita dari Kartini atas atau dari Ibu Wol ini sekarang ini?
4: Masih di Bol, Mbak Ani masih panjang kaki.
1: So lupa pulang ini, kasihan Pak Rusli ini.
4: Oh nanti dan kasih selesai di ulang tahun ini.
1: Oh begitu. Biasa
4: dia pulang.
1: Oke deh. Yang penting sehat-sehat
4: pastinya
1: semuanya.
4: Pastinya pulang itu.
1: Iya, iya. Pastinya pulang. Oke deh Pak Rusli. Bagaimana cuaca di Bol hari ini? Kena dampak kabut asap juga ya?
4: Ya tadi pagi itu diperkirakan sampai siang hari tadi itu kelihatannya matahari seperti tidak kelihatan itu. Dikira hujan tapi tidak juga kelihatan hanya kabut asap yang tebal. Hingga saat ini juga ini agak mendung-mendung tapi ya kelihatannya sudah mulai kelihatan matahari
1: sudah seperti tapi kita berharap hujan kapan turun ini Pak Rusdi, apalagi di Bol. Aduh betul-betul ini ya.
4: Aduh panasnya luar biasa.
1: Panasnya luar biasa.
4: Selama saya di Bol ini sudah mau hampir satu bulan ini hujan belum pernah kelihatan satu bijinya datang.
1: Iya. Tadi Bunda Ama bilang hujan mau mau apa tadi ya? Mau jatuh apa mau apa tadi ini?
4: Masih malu-malu datang itu.
1: Malu-malu kucing itu. Oke lah. Baik, iya, mau ikutan lagu apa Pak Rusli hari ini tadi? Tadi ada Dasi dan Gincu, mau ikutan lagu apa lagi?
4: Dulu Terkesima.
1: Terkesima sama siapa memangnya Pak Rusli?
4: Ya.
1: Terkesima sama siapa?
4: Terkesima ya siapa? Bunda Ama kayak loyo-loyo tadi, barangkali kecapean bawa oleh-oleh dari Gorontalo. Iya,
1: terlalu berat sekali itu. Kesian oleh-olehnya itu. Aduh, susah betul. Jadi semua dapat akhirnya ya. Kecapean Bembeng itu Bunda Ama itu.
4: Aduh, kecapean Mbak Bembeng kemari hanya Opa Rusli yang tidak kesimpanan itu dia punya.
1: Siapa suruh katanya lupa pulang, sudah. Jadi ya sudah buat Ani saja. Jadi dihibahkan saja Pak Rusli ya.
4: Memang betul saja. Biarjo nanti kalau saya datang saya pergi tagi itu mana itu begitu. Oleh-oleh yang dari Gorontalo.
1: Aduh,
4: itu.
1: Berarti batal hangus dong. Aduh.
4: Itulah.
1: Oke, lagunya buat siapa ini? Pak Rusli.
4: Nah, untuk semua-semua saja tanpa terkecuali di mana saja berada. Semoga dijumpai semuanya dalam keadaan sehat bersama keluarga.
1: Amin.
4: Panjang umurnya, murah rezekinya.
1: Amin, amin.
4: Untuk Mbak Ani sudah sehat-sehat, jaga kesehatan Mbak Ani. Mudah-mudahan sehat bersama keluarga di sana.
1: Amin.
4: Juga murah rezekinya, panjang umurnya Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita Pak Rusli, terima kasih. Semua warga Bol juga yang lagi monitor era di Toli-Toli sore ini. Kita jeda dulu, kita mau joget dengan beberapa lagu yang hadir.

pendengar, terima kasih untuk semuanya yang sudah terus bersama kami di Pro Dandut. Dandut adalah kita beberapa lagu-lagu pilihan terbaik yang tentunya menemani kesempatan Anda di sore hari ini. Semoga juga Anda bisa terhibur dengan beberapa lagu yang mewarnai sore Anda sekaligus juga menemani Anda berhari Minggu.

0: Baik, bergerak lanjut kita akan menyapa lagi ya di tengah suasana sore yang saat ini sedang diguyur hujan ya untuk kawasan kota Cengkeh, jadi adem jadinya. Oke, kita langsung menyapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dandut adalah
0: kita. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ini Pak Yasil di Lampasio.
0: Pak Yasil Lampasio, hujan kah Pak Yasil di sana?
1: Cuma mendengar guntur saja.
0: Oh, cuma dengar guntur, belum turun hujan, Pak ya?
1: Belum hujan.
0: Iya,
1: cuma
0: kalau
1: didengar.
0: Oh ya, kalau di Kabinduang saat ini sudah hujan ini, cukup deras.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan sampai kemari.
0: Iya, sampai ke sana ya. Jadi jangan cuma gunturnya yang kedengaran, tapi hujannya juga menyusul, Pak Yasil.
1: Ya, insya Allah.
0: Insya Allah, amin. Oke, Pak Yasil, kita boleh ikutan di lagu-lagu terakhir untuk Pro Dandut sore ini, Pak ya? Iya, sudah beberapa lagu lagi. Iya.
1: Selalu saya diikut-ikutkan ini, tidak bisa lagi.
0: Sebentar ini ada 4 lagu lagi yang mau hadir ini, Pak. Jadi sudah tidak mepet lagi. Nanti kalau masih sempat lah, mau ikutan lagu apa ini, Pak?
1: Kalau sempat, iya, perjuangan dan doa karena saya ini saya mengajak seluruh pendengar. Marilah kita semua berdoa semoga ini penderitaan panas ini segera berlalu.
0: Iya, jadi mau ikutan dangdutan apa ini, Pak?
1: Iya, terima kasih Pak Mariani ini sangat-sangat. Mudah-mudahan coba sehat sekali ini karena saya dengar-dengar dulu Mas sama di Buol sakit-sakit.
0: Iya, pulang dari Buol langsung apa ya? Langsung dirawat di rumah sakit Mokopido 6 hari. Alhamdulillah sekarang sudah baik.
1: Saya dengar dari keluarga saya di Buol itu bahwa ini ada saya dengar ini di sini sakit.
0: Iya, alhamdulillah sudah bisa temani Pak Yasil lagi nih.
1: Iya. Oke.
0: Pak Yasil, jadi lagunya yang mana ini, Pak?
1: Tadi itu perjuangan dan doa.
0: Perjuangan dan doa. Oh iya. Oke, suaranya agak putus-putus ini, Pak. Mungkin faktor hujan ini ya.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini banyak lagunya Raja Dangdut ya, Roma Irama yang direquest oleh pendengar kita. Seluruh warga Buol juga terima kasih saat ini yang lagi stay bersama RRI. Untuk Bunda Titin, ya ada Pak T2 tadi, Pak Ilham, kemudian juga ada Om Cici, ya ada siapa lagi nih, Om Lole, ya. Rindu sama semua pendengar yang ada di Kabupaten Buol. Iya, untuk Anda yang juga sore hari ini baru saja bergabung bersama RRI Toli-Toli di Pro Dandut, bisa ramaikan suasana kita sambil santai atau juga lagi ngopi-ngopi sore-sore ya, biar makin asik. Ini sebentar ada 4 lagu yang akan hadir. Kita langsung menyapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Ani.
0: Terima kasih. Pendengar kita dari mana hari ini?
1: Ini dari Winarto di Guntura, Mbak Ani.
0: Bung Winarto. Hujan ya di sana, Bung Winarto?
1: Ya, gerimisan di sini, Mbak.
0: Baru gerimis ya?
1: Iya.
0: Oh iya, mudah-mudahan hujannya agak lama-lama ini biar asapnya pada hilang semua ya?
1: Iya, Mbak Ani.
0: Iya, Bung Winarto. Ini sebentar kita lagunya boleh ikutan dengan 4 lagu ini ya?
1: Ya, ikutan aja, Mbak Ani.
0: Iya, kalau begitu menyapa buat siapa ini?
1: Di mana aja berada.
0: Baiklah.
1: Selamat sore semuanya.
0: Iya.
1: Selamat Mbak Ani, selamat bertugas. Ya, selamat bersama keluarga. Terima kasih, Mbak Ani. Salam
0: Oke, deh, baik.
1: Saudara kita.
0: Terima kasih kembali ya untuk pendengar kita, Bung Winarto yang juga sudah bergabung sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kemudian juga bisa menikmati suasana yang lebih bahagia sore hari ini, yang lagi santai-santai menikmati liburan minggunya, tetap ceria juga. Dan yang pasti hari ini juga boleh bersyukur karena hari Minggu adalah hari yang penuh dengan warna yang bisa kita nikmati bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ada beberapa lagu yang sebentar akan hadir untuk menghibur kita semua. Iya, ada Roma Irama, Siapa Yang Punya, dan juga lagu-lagu lainnya. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Pendengar kita dari mana hari ini?
1: Aduh, Buol.
0: Dengan Pak Arman Armin ya? Pak Arman ini ya?
1: Armin.
0: Oh, Pak Armin. Apa kabar Pak Armin, Pak Jeko hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya, Buol bagaimana? Masih kena dampak asap ini, Pak Armin?
1: Iya, ada asap juga.
0: Ada asap juga. Oh, saya kira cuma di Toli-Toli hama. Sampai di Buol,
1: Sampai di Buol.
0: Aduh, tapi yang pasti sehat-sehat hari ini, Pak Armin, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Pak Armin selama ini di Bul tidak pernah nongol ini di studio, ya.
1: Oh.
0: Iya, ditunggu-tunggu mana Pak Arman Armin kembarnya mau foto bareng lagi ya, tidak ada muncul ini ya. Nantilah insya Allah lain waktu lagi Pak ya.
1: Iya.
0: Iya. Pak Armin ini lagunya kita boleh ikutan ya di lagu
1: iya,
0: terakhir ini.
1: Kita,
0: mau menyapa buat siapa aja. Pak Armin, silahkan.
1: Buat yang di Lampasir dari siapa? Pak Yasir.
0: Pak Yasir, iya.
1: Yang Bunda Ama, Bunda Rahma, dapat semua. Dibuat Pak Ilham, Pak Pasya, Epa Buton, dan buat Mbak Ani selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk penelpon kita hari ini dari Buol ini, rupanya banyak yang lagi monitor ini. Iya, mungkin Mbak Emi sama Mbak Yatinya lagi relay pro dangdutnya Toli-Toli ya, biar juga bisa makin asik, makin rame. Jadi pendengar studio kolaborasi Buol juga makin happy dengan hadirnya lagu-lagu dangdut di RRI Toli-Toli. Terima kasih untuk semua pendengar, kita mau joget lagi. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Saudara pendengar, terima kasih untuk semuanya yang sudah ramaikan kebersamaan kita untuk Pro Dangdut di hari ini. Kita akhiri dengan sebuah lagu bersama si Raja Dangdut, Roma Irama, Perjuangan dan Doa.

0: Saudara Bergan masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, temani kebersamaan Anda sore hari ini sambil bersantai. Dan tadi kawasan Kota Cengkeh sempat diguyur hujan, tapi cuma sesaat ya, tapi setidaknya hujan tersebut menambah suasana yang sedikit lebih dingin lah untuk kawasan Kota Toli-Toli. Sambil bersantai, masih kami temani Anda di 102 FM dan juga melalui aplikasi LRI Digital.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, saudara pendengar, masih terus dengan sajian hiburan dan juga informasi menarik yang mewarnai suasana sore Anda saat ini. Semoga hari ini Anda yang tengah menikmati waktu santainya bisa juga menikmati suasana sore yang lebih berwarna, apapun yang kita lakukan. Setidaknya di hari Minggu ini kita sudah menjadikan hari kita menjadi benar-benar berwarna. Tapi bagi Anda yang seperti biasa tetap bekerja, tetap menjalani tugas, kewajiban Anda, semoga setiap kerja keras itu akan membawa hidup dan juga masa depan yang lebih baik tentunya untuk Anda bersama dengan orang-orang tercinta.

Esensi buku hari ini. Buku Legenda Naga merupakan komik Jepang kategori fiksi sastra karangan Yoshito Yamahara. Komik adalah sebuah perpaduan antara seni dan sastra. Cerita bergambar ini juga dapat ditemukan di berbagai media melalui dari majalah, buku, komik, dan media sosial. Berkisah tentang komik Legenda Naga berawal dari kisah dua siswi SMP, Shiro dan Masumi, yang dibawa Dewa Naga pada saat hendak berdharma wisata di Tiongkok. Saat pesawat yang mereka tumpangi dilewati oleh Dewa Naga, keduanya terbawa ke zaman tiga kerajaan atau terhipnotis masuk ke dalam suatu kehidupan. Di sana, mereka dianggap sebagai anak naga, di mana Shiro membawa titel Guru Naga dan Masumi dijuluki sebagai Putri Naga atau Dewa Naga. Kemudian menjelaskan bahwa Dewa Naga memilih kedua anak ini untuk melakukan sesuatu pada zaman itu. Disadur sebagai cerita fiksi dari sejarah terkenal dari Tiongkok, yaitu sejarah roman klasik Samkok dan cerita tentang lima jenderal harimau dan juga penerapan strategi perang zaman dulu. Mereka menyadari bahwa mereka terdampar di Tiongkok pada tahun 2007, selama zaman terdahulu dari periode tiga negara, pada masa awal kampanye militer yang berujung pada pertempuran Chibi. Setelah mereka mempelajari cara bertahan hidup, melalui pengetahuan Shiro tentang novel sejarah kisah tiga negara, begitu pula dengan bakat seni bela dirinya yang mulai tumbuh. Mereka dikenal sebagai pemimpin naga dan putri naga, dan bekerja untuk Liu Bei dan Cao Cao. Nah, itulah yang dapat kita ketahui ringkasan suatu cerita yang banyak digemari oleh kalangan remaja dan anak-anak milenial yang ditulis oleh Yoshito Yamahara dari negara Sakura Jepang dengan berbagai versi bahasa yang telah tertulis di berbagai negara. Salah satunya versi bahasa Indonesia dengan lisensi penerbit di Indonesia, Alex Media Komputindo. Semoga cerita di komik ini kita terinspirasi dalam kehidupan milenial.

Baik, pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Temani suasana sore Anda hari ini sambil bersantai. Yang lagi ngopi-ngopi juga kayaknya memang paling pas ini ya. Kalau kita ngopi kemudian juga menikmati waktu bersama dengan keluarga tercinta dengan sajian hiburan dan juga informasi yang kami hadirkan. Agar lebih minta agar sekolah cegah perundungan untuk siswa yang tidak naik kelas. Informasi ini dari laman rri.co.id. Guru Besar Universitas Terbuka Ojat Derojat menilai bahwa kebijakan otomatis tidak naik kelas perlu memiliki mekanisme yang jelas. Pemerintah dan juga sekolah ini harus memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan siswa, memicu perundungan ataupun juga meningkatkan resiko putus sekolah. Nah, pendengar, siswa yang tidak naik kelas berpotensi mengalami tekanan sosial, kehilangan kepercayaan diri, hingga terasing dari lingkungan pergaulannya. Kebijakan kenaikan kelas perlu mengutamakan dukungan pembelajaran, bukan sekedar menaikkan siswa otomatis atau menjadikan tinggal kelas sebagai hukuman. Nah, disarankan pendengar kepada pemerintah tetap kompetensi esensial yang wajib dikuasai siswa pada setiap jenjang dan pendidikan harus sesuai dengan perkembangan usianya. Kemampuan dasar seperti membaca, menulis, atau numerasi ini juga perlu menjadi perhatian utama dalam mengukur keberhasilan proses pembelajaran di sebuah sekolah.

Pak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan.

Teman Pro 2, Buku 7 Keajaiban Dunia, ditulis oleh Ipo D, diterbitkan oleh Alex Media Komputindo dengan waktu terbit April 2010. Dengan jumlah halaman 191, terdiri dari beberapa bab. Dalam bab 1, sidik jari kemenangan. Dijelaskan bahwa semua orang mempunyai sidik jari masing-masing. Tentunya, sidik jari antara satu dengan yang lainnya berbeda. Di dalam sidik jari ini, tersimpan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa yang akan membawa kita menuju kesuksesan yang akan dicita-citakan. Sepasang bidadari diuraikan kepada kita pembaca. Apa maksud dari sepasang bidadari? Yang dimaksud sepasang bidadari di sini adalah orang tua kita. Kita tidak akan pernah bisa terlahir ke dunia ini tanpa adanya orang tua. Orang tua adalah awal dari segalanya. Seluruh ridho Allah selalu ikut dalam ridho orang tua, terutama untuk mempermudah terbukanya pintu rejeki. Salah satunya, kiat atau tips sukses membuka pintu rejeki adalah menjaga hubungan baik dengan orang tua kita. Sedangkan pada bab 3, dalam uraian golongan kanan adalah semua orang tentunya mempunyai otak yang sama, baik beratnya, jumlah sel sarafnya, dan sebagainya. Hanya kualitas dan kapasitas otak yang berbeda-beda. Otak seseorang dibagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Dalam penjelasan lebih lanjut, dijelaskan dalam buku ini, otak kiri berhubungan dengan ilmu pasti, algoritma, dan cenderung teratur. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan gambar, musik, dan imajinasi. Di dunia ini, khususnya di Indonesia, golongan kiri lebih mayoritas dibandingkan dengan golongan kanan. Buku 7 Keajaiban, karya Ipo, banyak memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa dalam kehidupan seseorang banyak hal yang harus diketahui. Ulasan atau resensi buku yang kami sampaikan kepada pendengar hanya sebagian saja. Tentu, untuk mengetahui lebih jelas, dapat membaca langsung yang dapat diperoleh, baik pembaca di perpustakaan atau toko-toko yang menjual karya penulis berbagai buku. Buku ini bermanfaat bagi para pembaca yang ingin memperoleh keberhasilan dalam perjuangan hidup. Tentunya, dengan banyak membaca, kita dapat mengetahui berbagai hal yang ada di sekitar kehidupan kita, termasuk mengetahui keajaiban-keajaiban yang telah diperoleh seorang dengan cara membaca buku. Teman Pro 2, demikianlah esensi buku dengan judul 7 Keajaiban Rezeki, diproduksi RRI Toli Toli. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pregar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 16.41 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Kesehatan Kemenkes menggelar Festival Suara Jiwa untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan mental. Dan kegiatan ini juga untuk mendorong penghapusan stigma terhadap orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Stigma terhadap masalah kesehatan jiwa dapat membuat seseorang merasa malu, takut dihakimi hingga enggan mencari pertolongan profesional. Pandangan negatif tersebut juga dapat menghambat pemulihan serta mengurangi dukungan yang diterima dari lingkungan sekitar. Nah, pendengar, stigma kesehatan jiwa masih berkaitan dengan kesalahpahaman masyarakat. Depresi, kemudian juga kecemasan, stres kerap kali dikaitkan dengan lemahnya keimanan atau ketidakmampuan seseorang menghadapi tekanan. Nah, pandangan tersebut dapat membuat orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa ini merasa bersalah dan juga memilih menyembunyikan kondisinya. Dan akibatnya mereka juga beresiko menunda konsultasi hingga tenaga profesional meskipun membutuhkan dukungan dan juga penanganan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menjelaskan bahwa stigma dan juga diskriminasi ini bisa memperburuk kondisi kesehatan jiwa serta memperlambat proses pemulihan. Perlakuan negatif juga dapat membuat seseorang merasa terasing dan juga kesulitan memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pendengar, Kemenkes menguraikan 3 strategi dan strategi tersebut meliputi edukasi, kemudian juga interaksi dengan penyintas serta tindakan untuk menolak stigma dan juga diskriminasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih kami temani Anda di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita akan jelang penyampaian Sepekan Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju sepekan.
2: Ya, galon air itu yang ada yang 2.200 liter, ada yang 1.200 liter, itu ada dua, kalau tidak salah ada sekitar 22 mobil tangki.
3: Penyebab perceraian yang diajukan itu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihannya ini dipicu oleh berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi.
4: Badan karantina ini sangat membantu kita, terutama dalam memberi edukasi kepada kita bagaimana kita mengekspor itu sesuai dengan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara penerima.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Sari Berita Sepekan Gema Saripati Maju edisi Minggu 11 Oktober 2026. Bersama saya, Pariani Rauf, inilah berita selengkapnya. Saudara, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una aktif melakukan berbagai penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan reporter Rahmawati Tane.
5: Saat ini narkoba dan obat-obatan terlarang tidak hanya merambah di kota besar, melainkan sudah masuk ke pelosok-pelosok desa dengan permasalahan yang semakin kompleks. Akibat semakin hari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan di banyak kasus, kaum remaja atau pelajar merupakan kaum yang paling rentan untuk terjerumus dalam bahaya narkoba. Penyuluh narkoba ahli muda BNNK 7 Una-Una Nurbagus Indalakajo mengatakan, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, tak henti-hentinya BNNK 7 Una-Una memberikan

0: dan Geofisika BMKG Tanpa Pandang Mamuju menyebutkan bahwa asap kiriman dari Kalimantan menurunkan kualitas udara di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
1: Untuk visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu, dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tanpa Pandang Mamuju menyebut asap kiriman menurunkan kualitas udara di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Wilayah terdampak diperkirakan mengalami kualitas udara kategori sedang hingga tidak sehat, terutama di kawasan Mamuju ke arah utara. Menjelaskan sumber gangguan udara tersebut, prakirawan BMKG Tanpa Pandang Mamuju, Bagus Batara menyebut partikel asap berasal dari luar Sulawesi Barat. Asap itu dipicu kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ia menambahkan asap membuat jarak pandang tampak kabur terutama di daerah pegunungan serta area horizon laut di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Dampak signifikan terutama dirasakan di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
1: Oh ya, kalau untuk asap ini seperti yang kita lihat kondisi sekarang ya, untuk visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya. Dan itu dengan demikian tentu merupakan dampak dari sebaran asap kiriman. Kalau untuk yang beberapa minggu lalu itu yang masih cukup banyak kebakaran hutan di wilayah Papua Selatan, kemudian daerah Maluku, Ambon, dan sekitarnya, itu juga sempat membawa partikel asap ke wilayah ruang udara Sulawesi begitu.
2: Lebih lanjut, Bagus menghimbau warga menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Langkah itu diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan saluran pernapasan akibat paparan polutan. Selain itu, kondisi kering akibat El Niño dan minim hujan juga membuat debu serta polutan lain mudah terangkat angin. Situasi ini berpotensi memperburuk kualitas udara selain dampak asap kiriman. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Polda Sultra menggagalkan peredaran sabu sekitar 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, Kombes Pol Andri Yudi Samsuala mengatakan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di Kelurahan Ponggelaga, Kota Kendari. Tim kemudian mengamankan AS dan melakukan penggeledahan di kamar kosnya dan menemukan 50 saset sabu dengan berat bruto 3 kg serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Pengembangan perkara kemudian mengarah pada H yang diamankan di rumahnya setelah dilakukan observasi dan pembuntutan. Dari penggeledahan, polisi menemukan 5 saset sabu seberat 500 gram yang disimpan dalam tas paper bag.
4: Keterangan tersangka pertama untuk barang tetap barang berasal dari Sulawesi Selatan. Namun yang menggerakkan ada aktor yang masih kami saat ini masih kami dalam. Jadi untuk tersangka pertama atas nama AS itu perannya adalah sebagai budak. Jadi perannya adalah untuk menyisihkan, membagi-bagi terhadap pengedar-pengedar. Sedangkan untuk H, tersangka kedua, perannya adalah sebagai pengedar.
3: Berdasarkan pemeriksaan awal, sabu tersebut diduga diperoleh melalui komunikasi dengan seseorang yang diduga narapidana di lapas kelas 2A Kendari. Polisi menduga sabu kemudian dipecah menjadi beberapa ukuran untuk diedarkan di Kota Kendari. AS dan H beserta barang bukti kini telah diamankan di Makodit Res Narkoba Polda Sultra untuk proses penyidikan lebih lanjut. Reporter RRI Kendari Ferim Safir melaporkan.
0: Saudara, maraknya kasus geng motor dengan pelaku anak remaja. Orang tua diminta melakukan langkah preventif di lingkungan keluarga. Demikian disampaikan psikolog UNM Dr. Widya Stuti yang dipandu oleh Rahmadani berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Widya Stuti.
6: Apa kabar, Mbak Dani?
5: Sehat, alhamdulillah. Dengan Ibu Widya sendiri, apa kabar, Bu? Sehat?
6: Alhamdulillah, sehat, Mbak Dan.
5: Yeah. Yeah. Nah, Ibu Widya, ini kita berbicara mengenai banyaknya tindakan kejahatan yang dilakukan anak-anak. Dan seperti apa pandangan psikologi

0: sebagai seorang psikolog menghadapi situasi seperti ini, Ibu?
1: Baik, ya memang miris sekali ya, Mbak Dania, kalau kita melihat banyak sekali kasus yang melibatkan anak-anak kita. Utamanya karena mereka adalah sebetulnya harapan masa depan kita gitu ya. Tetapi melihat ternyata banyak banget ini kasus-kasus yang malah melibatkan anak-anak kita. Ini kan jadinya kita kayak jadi, mau dibawa kemana kita ini nanti di masa depan Indonesia ini. Kalau kita mau bicara secara luasnya gitu ya, Mbak Dania.
0: Nah, Ibu, ini dengan banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, bagaimana harusnya sikap kita? Apakah perlu dikriminalkan atau harusnya direhabilitasi, Bu?
1: Baik, jadi sebetulnya kita kalau mau mulai, sebetulnya mulainya memang mau tidak mau dari keluarga, gitu ya. Supaya apa? Supaya pencegahan. Jadi kalau istilahnya kita hanya mengobati yang sudah terlanjur sakit, itu kita akan sulit gitu ya, karena pasti akan semakin banyak. Jadi memang mau tidak mau kita harus memulai dari preventifnya dulu. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita ini kemudian dia sendiri bisa untuk tidak di belakang hari itu mereka terprotek oleh dirinya sendiri untuk tidak kemudian ikut-ikutan. Apalagi mengingat kembali lagi ya secara psikologis memang anak-anak ini cenderung untuk kemudian mudah terpapar atau kemudian mudah ikut-ikutan dengan teman-temannya. Kalau kita sebagai orang tua atau di dalam keluarga kita sudah memberikan penguatan, itu mereka akan bisa menyaring mana yang boleh diikuti, mana yang tidak boleh diikuti. Sehingga dengan demikian, kecenderungan mereka untuk kemudian melakukan kejahatan itu juga bisa diminimalisir. Kalau saya seperti itu, jadi mulainya dari preventifnya dulu, dari dalam keluarga dulu, anak-anak ini dikuatkan sehingga mereka terhindar dari perilaku-perilaku yang maladaptif yang nanti akan menjurus kepada kejahatan kepada orang lain.
0: Iya, jadi harus dikriminalkan mereka atau direhabilitasi, Bu?
1: Karena kalau saya dibuat kesepakatan ya harusnya dengan orang tua gitu ya.
0: Baik.
1: Jadi kalau misalnya mereka memang kemudian melakukan tindakan kriminal, menurut saya tidak hanya anaknya yang kemudian misalnya saja harus diberikan hukuman atau apapun itu. Kalau menurut saya orang tua juga harus berikut bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian orang tua juga tidak melakukan pembiaran kepada anak-anaknya. Saat ini kan sepertinya orang tua sudah kewalahan dengan anak-anak sehingga mereka membiarkan anak-anak. Padahal itu kan masih tanggung jawab keluarga gitu. Jadi kembalikan kepada orang tua dan kemudian dibuat kesepakatan dengan orang tua. Mau diapain ini anak, disesuaikan juga dengan kejahatan yang sudah mereka lakukan. Karena mohon maaf kayaknya agak ada juga jadi anak-anak di itu pasti dilepaskan dia. Itu yang kemudian membuat orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab kemudian memanfaatkan anak-anak ini untuk berbuat kejahatan. Karena adanya pemikiran yang seperti itu. Ini menurut saya juga, saya kira bukan anak-anaknya yang bertanggung jawab, tetapi orang yang menyuruh dia melakukan itu juga yang menurut saya juga harus malah harus dimintai pertanggungjawaban gitu. Jadi yang dikriminalkan bukan anaknya tetapi juga orang siapa yang menyuruh, siapa yang harus bertanggung jawab. Itu saya kira supaya semua orang kemudian menjadi protektif terhadap ini anak-anak untuk tidak melakukan kejahatan.
0: Nah, yang terakhir, bagaimana kematangan psikologis anak mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan, Bu?
1: Baik, jadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kalau dari dalam keluarga anak-anak ini sudah dikuatkan gitu ya, sehingga kalau dalam istilahnya psikologi itu mereka memiliki lokus of controlnya itu dari internal, dari dalam dirinya sendiri, dia tahu ini boleh atau tidak boleh dilakukan, saya kira itu akan memprotek anak untuk kemudian dia tidak melakukan kejahatan. Jadi dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu bukan karena ada atau tidak adanya orang lain, tetapi karena dia sendiri yang tahu bahwa ini boleh dan itu tidak boleh. Dan itu harus ditumbuhkan dari dalam keluarga.
0: Baik, terima kasih Bu Widya atas waktunya bersama dengan RRI dan penjelasannya. Saya selalu, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Skor Real 4 Kemas Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Saudara Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso yang kerap terjadi kepadatan. Mengenai hal tersebut dilaporkan Afriansa.
4: Kami dari Dishub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan.
5: Kepadatan kendaraan kerap terjadi di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso, kawasan pertokohan Kelurahan Wali Kota Bau-Bau. Dinas Perhubungan Dishub Bau-Bau kini memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di dua ruas jalan tersebut. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Dishub Bau-Bau, Ansaruddin Udu, mengatakan penataan dilakukan karena tingkat kepadatan di kedua ruas jalan tersebut cukup signifikan. Dalam sebulan terakhir, Dishub menempatkan 8 petugas untuk mengatur arus kendaraan dan parkir.
4: Kami dari Dishub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan. Jadi mulai satu bulan terakhir ini kami menyiapkan petugas lapangan kami itu sekitar 8 orang, 4 di Jalan Kartini dan 4 di Jalan Yosudarso dari jam 8 sampai jam 2 siang untuk melakukan rekayasa dan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas di sana supaya tidak menimbulkan kemacetan yang sangat signifikan.
5: Petugas Dishub melakukan rekayasa dan pengamanan lalu lintas agar kendaraan tidak menumpuk di kawasan pertokoan. Penataan juga diarahkan untuk membuat kendaraan yang parkir lebih teratur sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Di Jalan RA Kartini, Dishub mengarahkan kendaraan pengunjung untuk menggunakan lahan parkir khusus di kawasan eksterminal. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kendaraan yang berhenti atau parkir di ruas jalan. Sementara kendaraan angkutan barang milik toko tetap diperbolehkan berhenti untuk memuat barang dagangan. Namun, pemilik toko diminta menyiapkan barang terlebih dahulu sehingga kendaraan hanya berhenti saat proses pemuatan. Untuk Jalan Yosudarso, Dishub melakukan penataan parkir tepi jalan umum sekaligus mengatur arus kendaraan. Kawasan tersebut tetap dapat digunakan sebagai lokasi parkir sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Penataan parkir di dua kawasan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bau-Bau. Dalam satu bulan terakhir, retribusi parkir di Jalan Yosudarso mencapai sekitar Rp700 hingga Rp800.000. Capaian itu meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp300.000 per bulan. Sementara dari lahan parkir khusus di eksterminal, Dishub mencatat setoran sekitar Rp1.500.000. Dishub menilai capaian tersebut masih dapat ditingkatkan melalui penataan dan pengawasan parkir yang lebih optimal. Ansaruddin mengimbau masyarakat menggunakan lahan parkir yang telah disiapkan Dishub, khususnya di kawasan Jalan RA Kartini. Tarif yang dikenakan sebesar Rp3.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Pihaknya juga meminta pemilik toko mendukung pengaturan tersebut agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa menambah kepadatan di badan jalan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kasus perceraian di Kabupaten Sinjai capai 405 perkara. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
6: Pengadilan Agama Sinjai mencatat 405 perkara perceraian sepanjang Januari hingga 6 Oktober 2026. Dari 405 perkara tersebut, sebanyak 317 merupakan cerai gugat dan 88 perkara cerai talak. Hakim Pengadilan Agama Sinjai Fatur Rahman menyebut, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi salah satu alasan yang banyak muncul dalam perkara perceraian. Menurutnya, konflik tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari masalah ekonomi, kebiasaan mabuk dan berjudi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Dikatakan, judi online juga disebut menjadi salah satu faktor yang memicu perselisihan dalam rumah tangga. Fatur menjelaskan, dibandingkan tahun 2025, jumlah perkara perceraian tahun ini masih lebih rendah. Pada 2025, Pengadilan Agama Sinjai mencatat 450 perkara perceraian, terdiri atas 364 perkara cerai gugat dan 86 perkara cerai talak.
7: Di Pengadilan Agama Sinjai di tahun 2026 sampai tanggal 6 Oktober 2026, kami menerima 405 perkara perceraian sebagian besar faktor penyebab perceraian yang diajukan itu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihannya ini dipicu oleh berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi, atau karena meninggalkan salah satu pihak, termasuk diantaranya judi online.
6: Sebelum perkara masuk ke tahap pemeriksaan, Pengadilan Agama Sinjai mewajibkan pasangan yang hadir untuk menempuh proses mediasi. Hingga tahun ini, tercatat 38 perkara telah menjalani mediasi dengan satu perkara berhasil berdamai melalui akta perdamaian.
3: Menerima penghargaan dari Badan Karantina Indonesia atau Barantin, sejumlah pelaku usaha eksportir Sulawesi Tengah terus berupaya memastikan keberlanjutan usahanya untuk pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
8: Badan Karantina Indonesia atau Barantin September lalu memberikan apresiasi kepada sejumlah pelaku usaha di Sulawesi Tengah yang dinilai berkontribusi dalam mendorong investasi, ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani dan UMKM. Salah satu penerima apresiasi adalah PT Duko Food Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam pengolahan dan ekspor komoditas durian dari Sulawesi Tengah ke pasar internasional. Direktur Utama PT Duko Food Indonesia, Marianto, kepada RRI mengaku keberhasilan pihaknya dalam menerima penghargaan tersebut dikarenakan kontribusi strategis dalam mendorong investasi dan ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani UMKM. Marianto mengatakan apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan standar dan kualitas ekspor, sekaligus mendorong petani agar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan kebun dan hasil panen. Ditambahkan, keberadaan badan karantina menjadi penjamin kualitas produk yang diekspor, sehingga keberadaan Barantin sangat penting bagi keberlanjutan usaha yang dijalani saat ini.
9: Nah, tentu dari badan karantina ini sangat membantu kita, terutama dalam memberi edukasi kepada kita bagaimana kita mengekspor itu sesuai dengan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara penerima. Nah, jadi kita itu diberi edukasi ataupun diberi satu guide dan penjelasan bagaimana kita berusaha dengan baik.
8: Sementara itu, penerima apresiasi lainnya PT Sentra Pangan Sejahtera yang berlokasi di Parigi juga menilai keberadaan Barantin sangat membantu kelancaran kegiatan ekspor, khususnya dalam pemeriksaan dan menjaga kualitas produk. Yausen selaku manajer PT Sentra Pangan Sejahtera menjelaskan, perusahaan yang telah beroperasi selama sekitar 2 tahun tersebut mengekspor durian ke Tiongkok dan menjalin kemitraan dengan petani serta pelaku UMKM di sekitar wilayah operasionalnya. Yausen menambahkan dukungan Barantin juga dirasakan dalam proses pemeriksaan dan pelayaran sehingga kegiatan ekspor dapat berjalan lebih lancar.
10: Kalau dampak karantina untuk kita itu sangat membantu ya, untuk terutama menjaga kualitas perusahaan kita dan memberikan akses informasi kepada dunia luar bahwa di Sulteng kita juga punya durian loh, gitu loh, yang mau kita ekspor ke luar gitu loh, ke pasar internasional.
8: Keduanya berharap kolaborasi antara pelaku usaha, petani, UMKM, pemerintah, dan Barantin dapat terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan ekspor komoditas Sulawesi Tengah. Ekspor durian ke pasar Tiongkok menjadi salah satu peluang bagi Sulawesi Tengah untuk memperluas pasar komoditas pertanian, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi petani dan pelaku usaha di daerah.
3: Saudara, kondisi udara di sejumlah wilayah saat ini mulai dipengaruhi kepulan asap yang terlihat secara visual di lingkungan masyarakat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena paparan asap dapat berdampak terhadap kesehatan, khususnya saluran pernafasan dan kesehatan mata. Berikut selengkapnya dalam News Feature yang disampaikan reporter Setiadi Marhum.
11: Jadi seperti itu sebenarnya kenapa asap ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan kita.
12: Saudara, Paparan asap dapat memicu berbagai gangguan kesehatan khususnya pada saluran pernafasan seperti ISPA, batuk, pilek, sesak napas, dan gangguan pernapasan lainnya. Asap juga dapat menyebabkan iritasi mata seperti mata berair dan mata merah. Sesuai arahan Bupati, melalui Kepala Dinas Kesehatan, telah diinstruksikan jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat, di mana masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada keperluan. Namun apabila harus beraktivitas di luar rumah, masyarakat diharapkan menggunakan alat pelindung diri seperti masker. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli Muhammad Faisal mengatakan, saat ini terkait kualitas udara, untuk mengetahui tingkat pencemaran secara spesifik, tetap diperlukan hasil pengukuran dari instansi yang berwenang. Namun dengan kondisi asap yang terlihat cukup pekat, masyarakat sudah perlu melakukan antisipasi sejak dini.
11: Sejauh ini kita bisa memantau dari aspek visual ya, karena tentunya untuk terkait dengan kandungan-kandungannya tentunya kita membutuhkan beberapa literasi dari instansi yang terkait. Namun kalau kita melihat dari kondisi asapnya bahwa sudah sangat pekat, dan kalau kita merujuk dari beberapa literasi yang ada bahwa asap ini kan disebabkan oleh salah satu faktor itu adalah karhutla ya, kebakaran hutan, di mana secara teoritis bahwa asap ini sudah mengandung beberapa gas-gas tentunya seperti gas karbon monoksida, karbon dioksida yang sangat mengganggu untuk kesehatan, belum lagi partikel-partikel debu yang terkandung di dalam asap tersebut. Jadi seperti itu sebenarnya kenapa asap ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan kita. Iya.
12: Menurut Faisal, sebelum kondisi asap seperti sekarang, udara yang dihirup oleh masyarakat sebenarnya telah terpapar berbagai jenis polusi seperti asap kendaraan, asap pembakaran, dan sumber polusi lainnya. Ketika paparan asap meningkat, tentunya potensi resiko terhadap kesehatan juga semakin besar. Untuk mengetahui secara pasti tingkat pencemaran udara saat ini, diperlukan hasil pengukuran kualitas udara. Namun secara visual, asap yang sudah terlihat semakin pekat, sehingga masyarakat perlu memberikan perhatian serius terhadap perlindungan diri.
11: Pada dasarnya udara ini kan sudah terpapar dengan berbagai macam jenis polusi seperti asap kendaraan, asap pembakaran lain dan lain-lain. Kemudian ditambah lagi ketika munculnya potensi peningkatan asap ini, dapat dipastikan bahwa potensi resiko itu semakin meningkat. Nah, kalau untuk memang mengukur kadarnya itu kita tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Namun kalau kita memang lihat secara visual mata kita bahwa asap ini sudah sangat pekat, ya mungkin dari itu kami sangat merekomendasikan kepada masyarakat bahwa kondisi ini memang sudah sangat perlu mendapat perhatian khususnya dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita mencegah dari paparan asap tersebut.
12: Saudara, dampak kondisi udara yang kurang sehat juga dirasakan di wilayah Kabupaten Buol. Kepala Puskesmas Biau Jasmine menyebut terjadi peningkatan kunjungan masyarakat dengan keluhan gangguan pernapasan, terutama pada kelompok anak-anak dan lanjut usia. Pada wilayah kerja Puskesmas Biau, memang terjadi peningkatan kunjungan masyarakat, khususnya pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Dalam sekitar 4 bulan terakhir, peningkatan kunjungan mencapai sekitar 20%, baik pada kelompok lanjut usia maupun anak-anak. Kondisi debu, cuaca panas, dan udara yang kurang sehat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
13: Dari sejak 4 bulan terakhir ini memang ada peningkatan, sekitar ada 20% peningkatan, baik itu kunjungan pada usia lansia ataupun pada anak-anak, karena memang debu ataupun udara memang pada saat ini bukan hanya di Toli-Toli tapi di Kabupaten Buol mengalami penurunan untuk dari tingkat kesehatan. Itu memang sangat berpengaruh kepada kesehatan, jadi bukan hanya pada anak-anak ataupun pada lansia saja, tapi memang mereka itulah adalah kelompok-kelompok rentan terjadi gangguan pernapasan, Pak. Sejak 4 bulan terakhir ini karena curah hujan memang tidak pernah turun di Kecamatan Biau, khususnya di Kecamatan Biau. Jadi memang kunjungan untuk kasus pernapasan ini pada anak-anak ataupun lansia ini memang banyak.
12: Paparan asap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernapasan. Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar. Menjaga anak-anak dan lansia, memenuhi kebutuhan cairan serta segera mendapatkan pemeriksaan kesehatan apabila muncul keluhan menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak paparan asap.
3: Saudara, fitur dari era Ritoli-Toli sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Sari Pati Maju sepekan untuk sore hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.
14: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Satu RRI Toli-Toli.
1: Pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang sudah pukul 17:33 waktu Indonesia Tengah. Dan di suasana sore, sembari Anda menikmati waktu santai, melepas lelah, ataupun juga Anda akan kembali menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan hari esok, karena awal pekan pasti pekerjaannya sangat-sangat menguras tenaga dan juga energi kita ya. Tenaga, pikiran, semuanya butuh persiapan. Jadi kalau persiapannya mantap, persiapannya benar-benar matang ya, insya Allah juga semua akan diberikan yang terbaik untuk kehidupan kita.

0: Saudara pendengar, menjaga kesehatan mental ini dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal tersebut penting ya untuk membantu seorang menghadapi tekanan dan juga menjaga kesejahteraan diri. Pola hidup sehat ini juga akan membantu menjaga kesehatan mental. Pola tersebut dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan juga rutin melakukan aktivitas fisik. Nah, selain itu, mengelola stres juga penting agar tekanan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan meditasi, kemudian juga latihan pernafasan, yoga, ataupun juga kegiatan santai untuk membantu pikiran lebih rileks. Nah, selanjutnya, pendengar, waktu istirahat juga harus cukup ini ya. Ini juga perlu menjadi perhatian agar kondisi tubuh dan juga pikiran kita tetap selalu terjaga. Dengan cara tidur teratur dapat membantu meningkatkan fokus sekaligus juga menjaga kesehatan mental. Dan tidak hanya itu, pendengar, menjaga hubungan baik dengan keluarga, kemudian juga orang terdekat, ini akan memberikan dukungan emosional. Tentu saja dengan berbagi cerita dengan orang yang bisa dipercaya, ini juga bisa dilakukan dan akan membuat seseorang menjadi merasa didengar dan juga tidak sendirian. Nah, di sisi lain, menjadikan waktu untuk melakukan hal yang disukai ini juga akan sangat membantu untuk menjaga keseimbangan diri dengan memiliki hobi seperti membaca, kemudian juga mendengarkan musik atau melakukan perawatan diri. Ini sangat pas untuk dilakukan, apalagi ini kalau hari libur ya, pasti banyak hal-hal juga yang sudah kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Terima kasih pendengar semuanya yang sudah tetap stay bersama kami di 102 FM. Sore hari ini program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang sudah pukul 17.40 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian ayat-ayat suci Al-Qur'an.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada infografis tersebut tertulis, Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tidak pantas. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com bahwa tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud ataupun juga KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari murid ataupun juga orang tua murid.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Saudara, beredar sebuah unggahan video di platform YouTube yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik kembali Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Tidak ada laporan resmi dan juga berita kredibel yang membahas Presiden Prabowo melantik kembali Purbaya. Video dalam unggahan berisi cuplikan wawancara Profesor Didin S. Damanhuri yang merupakan guru besar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen di IPB Bogor dan Universitas Paramadina menyayangkan pergantian Purbaya dan juga memberikan analisis pribadinya mengenai alasan Purbaya diberhentikan secara tiba-tiba. Dalam video tersebut tidak ada pembahasan bahwa Presiden Prabowo melantik kembali Purbaya.
1: Waspada, teliti, pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saudara pendengar, demikianlah sudah sajian lagu-lagu yang bernuansa islami telah kami hadirkan menemani Anda di hari ini. Insya Allah kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Saudara pendengar, basic training menjadi fondasi awal dalam membentuk karakter, pola pikir kritis, dan juga jiwa kepemimpinan mahasiswa. Dan hal tersebut disampaikan Ardan selaku pemateri dalam kegiatan basic training Himpunan Mahasiswa Islam HMI di Komisariat Stie Mujahidin Toli-Toli. Adua Ardan mengatakan bahwa basic training ini bukan sekedar proses formal untuk menjadi kader HMI, melainkan juga ruang pembelajaran guna membangun kesadaran intelektual, tanggung jawab moral, dan juga kepekaan sosial di kalangan mahasiswa. Menurutnya, melalui proses perkaderan, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai persoalan. Mahasiswa juga didorong untuk tidak menerima informasi begitu saja, tetapi melakukan analisis secara mendalam sebelum mengambil sebuah kesimpulan. Informasi ini pendengar terkait dengan basic kegiatan basic training HMI di Toli-Toli bentuk karakter kepemimpinan mahasiswa bisa Anda lansir di laman rri.co.id.

Saudara pendengar, warga lingkungan 11 Kabin Uang Kelurahan Beru, Kabupaten Toli-Toli, rutin melaksanakan kegiatan Jumat Bersih. Ini adalah upaya untuk menjaga kebersihan sekaligus juga mewujudkan lingkungan pemukiman yang sehat, nyaman, dan juga asri. Kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap hari Jumat itu melibatkan warga setempat yang bergotong royong membersihkan lingkungan, dan aktivitas tersebut meliputi memungut sampah, menyapu jalan, serta merapikan area di sekitar tempat tinggal. Nah, pendengar, melalui kegiatan gotong royong, tentunya warga berupaya juga untuk mencegah penumpukan sampah yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga menjadi sumber penyakit. Lingkungan bersih diharapkan dapat mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan juga nyaman. Nah, selain menjaga kebersihan, kegiatan Jumat Bersih juga dimanfaatkan untuk mempererat tali silaturahmi dan juga meningkatkan kebersamaan antar warga.

Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat Isya. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Mariyati Rauf pamit. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk di malam hari ini. Tentunya akan setia menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian acara Toli-Toli malam ini pendengar dengan kebersamaan Sally di Rose atau RRI Toli-Toli. Lagu yang mengalun di ruang dengar Anda sekaligus membuka jumpa bersama saya di malam ini. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan Rose atau RRI Toli-Toli.

0: Ih, untung kasihan saya enggak jadi bapak pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kok tahu itu? Berani betul kok bapak pinjam di aplikasi begitu? Bahaya tahu yang begitu.
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bank yang menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh, no? Makanya itu.
0: Oh, begitukah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

berada, akademisi sekaligus dosen Universitas Mada Kotolitoli Putri Nur Sakina ini menyoroti tantangan penerapan regulasi tata ruang di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Meski dokumen perencanaan telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih membutuhkan pengawasan, sosialisasi, dan juga pendampingan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Putri saat jadi narasumber di dialog interaktif RRI Tolitoli ya. Dan ya, Putri menjelaskan bahwa tantangan utama bukan hanya menyusun peraturan, tetapi memastikan masyarakat memahami dan juga menerapkannya dalam aktivitas pembangunan sehari-hari, terutama pembangunan yang dilakukan secara swadaya tanpa pendampingan memadai. Ia mencontohkan di pendengar sebagai pembangunan di bantaran atau sempadan sungai Sungai Lembe di Kota Tolitoli ya, yang berpotensi meningkatkan risiko banjir dan juga

Gabon menegaskan bahwa akademisi sendiri memiliki peran strategis sebagai solution developer atau pengembangan solusi. Nah, peran tersebut dapat diwujudkan melalui kajian akademik berbasis kondisi ekologis daerah, sekaligus pendampingan masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dalam program edukasi dan sosialisasi langsung di lapangan. Peringat dimanapun Anda berada, informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: punya.
1: Saya lanjutkan lagi ya untuk musik dan informasi di kesempatan malam hari ini. Kabut asap yang mengganggu 15 penerbangan di Bandara SMB 2 Palembang ini saya hadirkan untuk Anda, di mana ada kabut asap yang mengganggu operasional 15 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang, tepatnya di Sumatera Selatan. Gangguan terjadi saat jarak pandang di kawasan bandara tersebut hingga 500 meter. Nah, General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang, Ahmad Syayugi Sahab, mengatakan data tersebut berdasarkan pembaruan informasi dan kondisi jarak pandang tersebut mempengaruhi 7 penerbangan keberangkatan dan 8 penerbangan kedatangan. Nah, pendengar, 7 penerbangan keberangkatan terdampak meliputi JT246 tujuan Batam, TR255 tujuan Singapura, dan IU302 tujuan Pangkal Pinang. Selain itu terdapat E17296 tujuan Pekanbaru, IG98 tujuan Jakarta, IU964 tujuan Kuala Namu, serta AK461 tujuan Kuala Lumpur. Sementara itu 8 penerbangan kedatangan yang terdampak berasal dari Singapura, Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, Kuala Lumpur, dan juga Jakarta, di mana penerbangan tersebut masing-masing berkode TR255, SI7295, KIG9962, IU933, AK462, KIG980, dan juga ada GA102 dan GA104. Nah, pengelola bandara sendiri terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang serta berkoordinasi dengan pihak terkait, dan langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan mendukung kelancaran operasional penerbangan.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali satu informasi saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini, di mana ada kedatangan Presiden Mesir di Istana Merdeka Jakarta disambut oleh ratusan siswa. Pendengar, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di Istana Merdeka Jakarta, dan kedatangan El-Sisi dalam rangka kunjungan kenegaraan, di mana Presiden El-Sisi dikawal oleh ratusan pasukan berkuda dan pasukan dengan sepeda motor atau motoris. Ratusan siswa pun dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas turut menyambut antusias Presiden El-Sisi. Nah, para siswa melambaikan bendera merah putih dan bendera Mesir berukuran kecil. Tarian tradisional dari Sumatera Utara, Tandok, juga menyambut ketibaan Presiden El-Sisi di Indonesia. Kedua pimpinan negara tersebut berjalan menuju teras istana, di mana kemudian berdiri menghadap pasukan jajaran kehormatan untuk mengikuti upacara penyambutan. Dan selanjutnya diperdengarkanlah lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mesir. Setelahnya, Presiden Prabowo dan El-Sisi berjalan ke lapangan dan menyapa para siswa. Presiden pun melambaikan tangan ke para siswa, begitupun dengan Presiden El-Sisi ya. Dan setelah upacara penyambutan selesai, Presiden Prabowo dan El-Sisi berjalan ke ruang pertemuan, di mana kedua pemimpin tersebut berfoto bersama di hadapan awak media. Pendengar, sebelumnya Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Kristiawan Nasir menyambut ketibaan Presiden El-Sisi di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, sebelum pesawat kepresidenan Mesir mendarat, dua pesawat Sukhoi Su-30 dan dua pesawat Sukhoi Su-27 serta dua pesawat F-16 mengawal pesawat yang membawa Presiden El-Sisi. Menlu Armanata mengatakan kedua pemimpin negara ini akan melakukan serangkaian kegiatan pertemuan, yakni mulai dari pertemuan TTET, kemudian pertemuan bilateral. Bahkan selain itu, dalam pertemuan itu Menteri Luar Negeri juga mengatakan ini akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. Dan penandatanganan MOU ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan kemitraan Indonesia dan juga Mesir. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya saya ajak Anda bergabung bersama Pro3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir.
2: Kemenagraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi.

0: Panama menetapkan status tanggap darurat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman. Untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, kedua pemimpin negara untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dana investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan

0: Bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
3: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya.

0: memasuki proses harmonisasi.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser alih wahana.
0: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
1: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pabrik pengolahan tepung telur. Lengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
3: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
4: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor
3: pengolahan daging.
4: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
3: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran

0: jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
1: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah akan semaksimal mungkin untuk ya. Jadi upaya kemarin dikeluhkan itu sekarang sudah berdatangan Muknasnya itu dari pusat-pusat sentra.
0: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter.
2: Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
3: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 Korsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahya MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
4: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami berhasil melaksanakan 29 hari water drop dengan
3: PB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sorti Waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
5: Untuk jumlah yang terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit 22 sorti untuk heli sampai sebelum dan siang 5.
3: Rivaldo dengan jarak di bawah 1 km melakukan penerbangan dengan jarak maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
6: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
7: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan air bersih untuk kemudian dijual kembali ke pada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, Dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
6: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah. Sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Bisa satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
7: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
8: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gabut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
7: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
9: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekedar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
10: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi kami ini sudah merupakan standar minimal.
9: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
11: Kalau yang sekarang harus diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
9: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
12: Musik. Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
13: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
14: Sulitannya apa?
12: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
15: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknologi informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game, dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
12: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
16: Go for North London Legion! Go score by player number 4!
17: Menyebut kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konvensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
18: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
17: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
18: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
17: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zermain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama asli yang dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian penyampaian Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Baik, peringat di manapun Anda berada untuk lagu-lagu dari umat Kristiani ya, lagu-lagu rohani kami cukupkan sampai di sini peringat. Selanjutnya peringat kami akan ajak Anda untuk mengikuti drama radio untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang baru saja stay bersama Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1 RRI Toli Toli.

Baik, peringat di manapun Anda berada, untuk di kesempatan malam hari ini, drama radio yang saya hadirkan untuk Anda dari RRI Bandung dengan judulnya Menolak 1 Miliar.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini

0: akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
2: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
2: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
3: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
3: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
3: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
3: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak. Kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah, Pak. Kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa, sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada razia, balik nih, balik, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, gawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya, atau nggak pakai helm. Terus, nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

pendengar dimanapun Anda berada, 33 menit lampu dari pukul 21 malam, dan saya masih temani Anda untuk di ruang komunitas malam hari ini. Saya hadir di ruang dengan Anda pendengar. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat untuk Anda yang sudah mulai beristirahat.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya ya temani Anda untuk di kesempatan malam hari ini dalam ruang komunitas. Dan kali ini pendengar, saya hadir di ruang dengar Anda. Ini ada komunitas bonsai yang membuka peluang ekonomi kreatif. Nah pendengar, seni bonsai ini tidak hanya identik dengan hobi kalangan lanjut usia atau pensiunan, tetapi melalui kreativitas generasi muda saat ini, seni merawat dan membentuk tanaman ini juga berpotensi membuka peluang ekonomi kreatif. Nah, ini dia, pendengar, ada kreatif direktur dan humas komunitas bonsai seni Nusantara yang mengatakan bahwa pembentukan komunitas ini berawal pada tahun 2023 dari keresahannya melihat anak-anak muda yang semakin banyak menghabiskan waktu dengan main gawai saja. Bersama rekan-rekan, ia pun ingin menghadirkan kegiatan alternatif yang mendorong generasi muda lebih produktif dan juga lebih kreatif. Dan menurutnya salah satu hal yang ingin diubah adalah anggapan bahwa bonsai hanya diminati kalangan lansia atau orang yang telah memasuki masa pensiun. Padahal seni tersebut dapat dipelajari oleh siapa saja, termasuk generasi muda, karena membutuhkan ketekunan, kreativitas, dan pengetahuan dalam merawat serta membentuk tanaman. Ia pun menjelaskan potensi ekonomi bonsai tidak terbatas pada budidaya dan penjualan tanaman. Keterampilan merawat dan membantu bonsai juga dapat, membentuk bonsai, ini juga dapat dikembangkan melalui pelatihan, edukasi teknik penanaman, serta ada penataan interior yang memadukan tanaman dengan unsur seni. Sujud berharap ada komunitas ya, komunitas yang dibentuknya ini terus berkembang dan semakin banyak generasi muda yang tertarik menekuni bonsai. Ia pun juga ingin memperluas pengenalan seni tersebut hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Sejak berdiri pada tahun 2023, komunitas bonsai seni Nusantara ini telah memiliki 56 anggota dan tergabung dalam Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI. Nah, selain menjadi wadah untuk belajar dan juga bertukar pengalaman, komunitas ini mengembangkan pendekatan kreatif agar seni bonsai dapat dikenal oleh masyarakat dengan latar belakang dan minat yang beragam. Konten official dan kesra komunitas bonsai seni Nusantara, Faisal Amir mengatakan bahwa keterlibatan anak muda dari berbagai latar belakang menjadi salah satu kekuatan komunitas tersebut, di mana latar belakang seni rupa yang dimiliki Amir dan Sujud mendorong mereka memadukan bonsai dengan bentuk kreativitas lain agar penyajiannya lebih menarik. Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi dengan komunitas lain juga menjadi bagian dari upaya memperkaya tampilan bonsai dalam berbagai kegiatan, mulai dari pameran hingga edukasi dan juga workshop. Nah, perpaduan gagasan dan kreativitas tersebut diharapkan menghadirkan pengalaman yang lebih beragam bagi pengunjung sekaligus memperluas pengenalan seni bonsai kepada masyarakat. Lewat kolaborasi lintas komunitas ini, seni bonsai tidak hanya menjadi ruang bagi pencinta tanaman tetapi juga bagi menjadi wadah pertemuan berbagai gagasan kreatif. Pendekatan tersebut ini membuka kesempatan untuk saling bertukar pengetahuan, kemudian mengembangkan kegiatan bersama dan menjajaki potensi ekonomi kreatif. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, dengan melibatkan generasi muda ya, yang ini ternyata bisa serta-merta memperkuat edukasi dan kolaborasi komunitas bonsai itu sendiri. Dan tentu seni ini pun diharapkan tidak hanya menjadi hobi dan sarana berekspresi, tetapi juga bisa berkembang menjadi peluang berkarya dan berusaha bagi generasi muda. Baik, untuk ruang komunitas kami cukupkan. Terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Sri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompon menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting

0: mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya temani Anda di lagu-lagu nostalgia lama di Palomar ini, menemani Anda dalam program acara Ruang Rindu untuk di Pro 1 RRI, Toli-Toli.

agak lama masih terus hadir menemani suasana istirahat Anda pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam paling hangat dari saya yang bertugas menemani Anda di malam hari ini. Saya berharap lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda bisa menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga tercinta.

dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 22:48 menit waktu Indonesia Tengah. Nostalgia Lama menemani Anda di malam hari ini. Tentunya pendengar, saya pun berharap mudah-mudahan untuk Anda yang sudah beristirahat, ini bisa beristirahat dengan nyenyak, agar esok hari menyambut pagi dengan penuh ceria, kebahagiaan, dan dengan tubuh yang sehat.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu dari daerah Makassar, saya cukupkan sampai di sini. Dan tentunya sebelum berpisah, saya selalu menghimbau kepada Anda, pendengar, untuk tetap berwaspada. Periksa kembali pintu rumah, jendela, dan juga kompor, karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Dan juga untuk Anda, pendengar, yang di malam hari ini masih satu hati bersama kami ucapkan selamat malam. Dan beberapa saat lagi akan, ya, kami akan undur dari ruang dengar Anda. Namun sebelum berpisah, saya akan hadirkan renungan malam yang akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Hidup ini memang penuh misteri, dan di dalamnya tersimpan banyak sekali memori. Ketika semua keinginan terpenuhi dengan mudah, dunia terasa begitu indah. Tapi sebaliknya, ketika hidupmu sulit dimengerti, kamu jadi antipati. Jangankan kebahagiaan, sebuah senyuman saja begitu sulit untuk dirasakan. Terpukul karena kekalahan, lalu kehilangan harapan. Ingin sekali berdiri, tapi tak lagi yakin pada diri sendiri. Ingin sekali bangkit, tapi yang terpikir hanyalah rasa sakit. Mencari 1000 alasan untuk bertahan, tapi yang ada semua hanyalah keluhan. Masihkah aku punya harapan? Kamu mencoba mengganti semua strategi dan beranikan diri untuk mencoba lagi. Berusaha lebih keras dengan hati yang penuh ikhlas. Mungkin kamu harus terpaksa berpindah kota, mengadu nasib, berkelana tanpa kawan karib. Mungkin kamu harus tinggal di tempat yang jauh dari keluarga, jarang bertemu mereka karena dipisah jarak tak terhingga. Terpaksa hidup berkekurangan dan harus bisa bertahan sendirian. Cobaan demi cobaan, kegagalan dan kekecewaan. Semua datang bertubi-tubi seperti menganiaya, membuatmu lumpuh tidak berdaya, membuatmu terus bertanya, apa salah saya? Semua jalan yang kamu tempuh serasa buntu, seolah-olah takdir tidak memberi restu, membuatmu kembali ragu. Masihkah aku punya harapan? Semua cara sudah kamu coba dan tes, tapi mengapa malah berjuta air mata yang jatuh menetes? Kamu mungkin bertanya, apa makna dibalik semua beban? Tapi sayangnya, tidak juga kamu temukan sebuah jawaban. Hidup jadi seperti tragedi, membuatmu kembali meratapi. Kenapa ini harus terjadi? Rasanya begitu lelah, banyak sekali masalah. Inginnya menyerah, duduk diam, dan pasrah. Namun kamu teringat pada keluarga, pada sahabat, pada orang-orang yang sangat kamu cintai, yang selalu mendoakanmu dengan tulus dan percaya padamu tanpa putus. Kamu pasti berhasil, dan apa yang kamu lakukan tidak akan berakhir nihil. Masihkah aku punya harapan? Sadarlah bahwa dunia terus berputar tanpa henti, dan waktu akan terbuang sia-sia bila kamu hanya menanti. Detik terus berdetak, menit terus berjalan, waktu terus berganti. Meskipun kamu jatuh tergeletak, menerima banyak omelan, semangatmu tidak boleh mati. Yang harus kamu lakukan adalah fokus melihat ke depan dan melangkah maju dengan keberanian. Lawan kesedihan dengan harapan, lawan ketakutan dengan persiapan, lawan kegagalan dengan ketekunan. Hatimu harus tetap kuat dan percayalah, kesempatan selalu datang pada orang yang niat. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap bertahan dan selalu ingat untuk selalu sertakan Tuhan. Jangan pernah kamu menyerah, jangan pernah kamu marah lalu menjadi pasrah. Karena semua itu akan indah pada waktunya. Berdoalah dan kerjakanlah bagianmu sebaik-baiknya. Karena ketika kamu terus melangkah, perlahan kamu akan sadar bahwa semua itu adalah berkah. Tidak ada lagi alasan untuk meragu karena tidak ada waktu yang tepat untuk orang yang hanya menunggu. Hadapi segala rintangan dan jangan pernah hilang harapan. Karena ketika kamu masih memiliki harapan, disitulah kamu memiliki masa depan. Masihkah aku punya harapan? Kamu masih punya harapan.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini saya menemani Anda dan tentunya tidak pernah bosan kami menghimbau kepada Anda pendengar agar tetap berwaspada, periksa kembali pintu rumah, jendela dan juga kompor karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Serta matikan peralatan elektronik yang mungkin tidak digunakan lagi sehingga bisa menghemat listrik dan juga lebih bijak lagi dalam menggunakan listrik tentunya. Dan pendengar, beberapa saat lagi siaran kami akan undur diri dari ruang dengar Anda. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah selama bertugas menemani Anda pendengar dari pukul 19 hingga dengan saat ini.

pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini. Maka tentu sudah seluruh rangkaian acara kami untuk edisi siar hari ini, pendengar, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Terima kasih kami ucapkan atas kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bagi pendengar dimanapun Anda dapat menerima siaran kami. Inilah Pro 1 RRI Tuli-Tuli kembali mengantarkan siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui pemancar yang sama 102 MHz dan AM 1377 kHz. Untuk edisi siaran hari ini, pendengar, edisi Senin 12 Oktober 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda di pagi hari ini dalam rangkaian acara Toli-Toli Pagi ini. Edisi hari ini pendengar edisi Senin 12 Oktober 2026. Dan untuk mengawali kebersamaan kami akan hadir lewat lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sajian lagu religi masih akan terus hadir menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, tetap stay bersama Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang terus mengudara di ruang dengar Anda.

Ya, untuk sajian lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda pendengar yang selalu satu hati bersama Pro 1 RRI Toli Toli Kanal Inspirasi. Dengan kebersamaan Sally di pagi hari ini, pendengar akan temani Anda hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selanjutnya kami akan sampaikan penyampaian warta berita daerah pagi hari ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia tuli-tuli dengan Warta Berita Daerah.
1: Ya itu bersikap Pak kepada masyarakat di sekitar yang berada di wilayah tambang, karena untuk beberapa bulan kemarin ini saya punya data itu meningkat kebanyakan yang pasien itu yang pekerja tambang.
2: Langkah yang diambil khususnya untuk solar, harusnya yang mengisi ke subsidi itu yang plat kuning. Karena betul-betul plat kuning itu kan angkutan umum. Kalau merah hitam itu kan pengusaha. Jadi kami dari organ seluruh Indonesia mengusulkan itu.
3: Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa teknologi itu, perkembangan ilmu pengetahuan itu setiap saat bergerak. Maka kemudian saya selalu menyampaikan bahwa agar guru-guru secepatnya beradaptasi dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya. Pemerintah Kabupaten Tuli-Tuli mendukung penuh upaya peningkatan kecakapan digital masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha, serta akan diakhiri dengan sorotan pagi ini terkait dengan penganekaragaman pangan atau pemanfaatan pangan lokal selain beras sebagai sumber karbohidrat. Itulah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Seliwati Dai Manampa. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Warta Berita Daerah pagi hari ini kami awali dengan informasi terkait aktivitas pertambangan di Kabupaten Buol memicu lonjakan kasus gangguan kesehatan dalam beberapa bulan terakhir, terutama yang menyerang para pekerja tambang dan warga sekitar. Dari Kabupaten Buol, Renaldi Arifin melaporkan.
4: Kasus gangguan kesehatan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan di Kabupaten Buol tengah menunjukkan peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Peningkatan ini utamanya berdampak pada para pekerja tambang serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan. Hastuti AB Umar, penanggung jawab program ISPA Dinas Kesehatan Kabupaten Buol mengungkapkan, berdasarkan data di lapangan, kelompok usia yang paling banyak terdampak adalah kalangan usia lanjut, remaja hingga orang dewasa. Keluhan kesehatan yang paling sering dirasakan oleh pasien meliputi sakit dada, sesak pernapasan, badan terasa cepat lelah hingga penurunan tenaga. Secara medis, polusi dari serpihan debu dari alat berat atau tromol memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap organ tubuh. Paparan debu tersebut dapat menyebabkan infeksi pada paru-paru dan mata.
1: Ya itu berisiko Pak kepada masyarakat di sekitar yang berada di wilayah tambang. Karena untuk beberapa bulan kemarin ini, saya punya data itu meningkat. Kebanyakan yang pasien itu yang pekerja tambang. Ya kalau untuk saya itu peningkatan kasus saya itu, Kecamatan Palele, Timbulon, sama Gadung, terus Lakea, dengan Puskesmas Boilang, Modo, karena itu mereka wilayah perusahaan sawit.
4: Menanggapi permasalahan ini, Hastuti menjelaskan pihak tenaga kesehatan melalui puskesmas setempat telah aktif melakukan upaya pencegahan. Langkah tersebut diwujudkan lewat kegiatan edukasi, penyuluhan langsung kepada masyarakat, serta sosialisasi yang menyasar kegiatan posyandu dan desa-desa terdampak. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat dan para pekerja lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan serta kesehatan diri.
1: Kepada masyarakat Kabupaten Buol, khususnya yang punya daerah-daerah tambang di sekitar wilayah Kabupaten Buol, agar memperhatikan kesehatannya, terus jaga stamina, dan kita harus sayang terhadap keluarga. Dan utama itu Pak, yang penambang itu kebanyakan mereka merokok. Ya. Itu salah satu juga penyebab di situ untuk perilaku hidup bersih dan sehat.
4: Hastuti berharap agar masyarakat Kabupaten Buol, khususnya yang berada di sekitar kawasan tambang, dapat lebih memperhatikan kesehatan dan menjaga stamina tubuh. Selain itu, tingginya kebiasaan merokok di kalangan para penambang juga dinilai menjadi salah satu faktor pemicu rusaknya pola hidup bersih dan sehat, sehingga perlu mendapat perhatian khusus demi menekan angka kasus ISPA dan gangguan pernapasan di Kabupaten Buol.
0: Organisasi Angkutan Darat Organda Sulawesi Tengah mengusulkan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU khusus bagi sopir angkutan. Usulan ini menyusul antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang dinilai menyulitkan sopir, terutama dalam mendapatkan bahan bakar minyak BBM jenis solar. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Susanti Agatama.
5: Ketua Organda Sulawesi Tengah Prof. Ramlan mengungkapkan antrian untuk mendapatkan solar bersubsidi bisa berlangsung hingga 2 hari. Kondisi ini menghambat aktivitas sopir angkutan yang bergantung pada ketersediaan BBM untuk menjalankan operasional sehari-hari. Menurut Ramlan, lamanya waktu antrian menyebabkan sopir kesulitan memenuhi kebutuhan operasional, sekaligus berpotensi mengganggu kelancaran layanan angkutan barang maupun penumpang. Bahkan sejumlah sopir terpaksa membeli BBM dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi agar tetap beroperasi. Situasi ini menambah beban biaya operasional yang harus ditanggung para pengemudi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Organda Sulawesi Tengah meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan BBM bagi angkutan umum dan angkutan barang, termasuk mempertimbangkan pendirian SPBU khusus bagi sopir angkutan.
2: Langkah yang diambil khususnya untuk solar, harusnya yang mengisi ke subsidi itu yang plat kuning. Karena betul-betul plat kuning itu kan angkutan umum. Kalau merah hitam itu kan pengusaha. Jadi kami dari Organda seluruh Indonesia mengusulkan itu supaya Organda ada SPBU khusus atau jalur khusus untuk mengisi solar subsidi.
5: Ramlan berharap usulan tersebut menjadi salah satu solusi untuk mengurangi waktu antrian, menjaga kelancaran operasional angkutan, serta meringankan beban biaya yang ditanggung para sopir. Organda menilai ketersediaan akses BBM yang lebih mudah dan terjangkau menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan usaha angkutan darat di Sulawesi Tengah.
0: Disdikbud Kabupaten Buol terus mendorong peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik melalui pelatihan, peningkatan kualifikasi pendidikan, serta penguasaan teknologi demi meningkatkan kualitas pendidikan. Kembali dari Kabupaten Buol, Alfiansyah melaporkan.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Buol terus mendorong peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik guna menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Upaya ini dilakukan agar tenaga pendidik mampu beradaptasi dengan perubahan zaman serta meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kepala Disdikbud Kabupaten Buol, Muhammad A. Singara menyampaikan perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung setiap saat. Oleh karena itu, para guru dan tenaga pendidik di Buol diharapkan terus memperbarui pengetahuan serta keterampilan agar dapat mengikuti dinamika pendidikan yang terus berkembang. Singara mengatakan, Disdikbud Buol senantiasa mendorong para guru untuk meningkatkan kompetensi melalui berbagai kegiatan pelatihan yang diharapkan dapat memperkuat kemampuan profesional guru sekaligus menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
3: Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa teknologi itu, perkembangan ilmu pengetahuan itu setiap saat bergerak. Maka kemudian saya selalu menyampaikan bahwa agar guru-guru secepatnya beradaptasi dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan. Maka Dinas Pendidikan dalam hal ini, baik itu melalui pendidikan dan latihan, kemudian melalui lokakarya, melalui Zoom, itu kami melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kapasitas dan sumber daya guru itu sendiri.
6: Selain mengikuti pelatihan, Singara juga mengimbau para guru yang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Guru yang telah menyelesaikan pendidikan strata 1 didorong melanjutkan ke strata 2, sedangkan lulusan S2 diharapkan dapat menempuh pendidikan hingga strata 3.
3: Kami menyarankan jika memang memungkinkan, tolong teman-teman yang punya kemampuan untuk bisa meningkatkan kualifikasi pendidikannya agar melakukan itu, misalnya S1 ke S2, S2 ke S3. Dan kami terus mendorong itu, bahwa bagaimana kemudian di setiap guru, kami memastikan bahwa tidak ada lagi guru yang gagal teknologi, kira-kira seperti itu.
6: Dengan berbagai upaya tersebut, Disdikbud Buol berharap kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan semakin meningkat. Guru dan tenaga pendidik yang kompeten, berpendidikan, serta melek teknologi diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas dan mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Buol.
0: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli mendukung penuh upaya peningkatan kecakapan digital masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha. Datar Hasan melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli mendukung penuh upaya peningkatan kecakapan digital masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha sebagai langkah untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing usaha di tengah perkembangan teknologi. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan saat menghadiri kegiatan pengembangan kapasitas usaha yang berlangsung di salah satu hotel di Toli-Toli. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menyampaikan kecakapan digital menjadi salah satu hal penting perlu dimiliki masyarakat, terutama pelaku usaha, agar mampu mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Menurutnya, pelaku usaha dituntut untuk terus berinovasi dalam menjalankan usahanya sebab inovasi diperlukan agar usaha dikelola dapat berkembang, serta mampu menjawab kebutuhan pasar yang terus berubah.
8: Di sini ibu-ibu akan diajarkan bagaimana caranya mempromosikan belanja itu melalui media sosial. Ini yang harus ibu-ibu pelajari. Bahkan bu, ya, Indomaret, toko aneka itu, mereka tuh siap sebenarnya. Siapkan satu rak untuk produk-produk UMKM, gorengan apa, semua syaratnya satu, kerupuk-kerupuk itu. Kemasannya wajib menarik, kemasannya harus bagus.
7: Sementara itu, pimpinan cabang PNM Palu, M. Akbar Rifani mengatakan, keberadaan media sosial dapat dimanfaatkan para pelaku usaha untuk meningkatkan promosi dan penjualan. Dikatakan, selain memberikan permodalan, pihaknya tetap mendampingi pelaku usaha agar dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan.
9: Bukan hanya kita mengikuti tren saja, punya sosmed, buat-buat status, atau punya handphone buat upload-upload apa. Tapi mari kita sama-sama manfaatkan untuk bagaimana kita bisa, ya paling tidak, kalau simpel-simpelnya itu, kita foto produk tak. Foto produk bagaimana supaya semakin baik kelihatan. Atau ibu buat video yang lebih singkat. Kalau orang bilang sekarang konten ya, video lebih singkat. Isinya apa? Isinya bagaimana ibu menerangkan produknya, jualannya.
7: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli berharap melalui peningkatan kapasitas dan kecakapan digital, masyarakat dapat semakin mandiri.

0: Putri.
1: Saudara, program 100 hari kerja akan dilaksanakan kepala desa terpilih Desa Lelianono, Kecamatan Baulan, Darman Isol. Pasca pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala desa terpilih periode 2026-2034, salah satunya menggali aspirasi masyarakat melalui program Kades Mendengar. Kepala Desa Lelianono, Darman Isol, saat ditemui RRI di sela-sela pelaksanaan acara syukuran yang dilaksanakan di kediaman pribadinya, mengungkapkan program 100 hari kerja dilaksanakan dengan cara mendatangi seluruh dusun yang ada di Desa Lelianono guna menggali aspirasi masyarakat melalui program Kades Mendengar, di mana selama ini diakui hanya kades yang didengar. Pada 100 hari periode pertamanya, selaku kades akan mendengarkan aspirasi serta keluhan masyarakat yang ada di tingkat dusun yang akan menjadi rujukan dalam membuat program penataan dan pembangunan desa Lelianono ke depan.
2: Memang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kita belakangnya dulu, yang terutama ini adalah pembenahan di tingkat aparatur desa ini juga yang sangat penting ini. Jadi kita akan melakukan konsolidasi di tingkat aparat, kemudian kita akan meningkatkan kedisiplinan juga di tingkat aparat desa, sehingga salah satu misi saya itu bisa terwujud, yaitu meningkatkan pelayanan secara prima untuk masyarakat Desa Lelianono.
1: Menyinggung soal larangan utak-atik perangkat desa yang kerap dilakukan kepala desa terpilih pasca menjabat, Kades Lelianono ini mengatakan hal itu akan dipatuhi karena termaktub dalam regulasi dan aturan. Namun sebagai kepala desa terpilih memiliki pertimbangan bagaimana melancarkan program kerja yang telah disusun melalui aparatur yang seirama dengan sependapat kepala desa.
2: Saya kira kita tidak bisa keluar dari itu. Akan tetapi kita juga sebagai kepala desa terpilih tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan bagaimana untuk melancarkan program-program kita. Tentu kita juga inginkan teman-teman aparatur seirama dengan pendapat kita. Saya kira seperti itu, Pak.
1: Untuk itu kepala desa Lelianono ini berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di Lelianono. Pesta demokrasi telah usai sehingga sekat yang sempat membatasi pada pilkades sebelumnya sudah dapat dihilangkan dan menjadi keluarga besar masyarakat Lelianono bersatu padu bergandengan tangan untuk membangun desa santri agar lebih maju ke depan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli menggelar pelatihan pelayanan terpadu penyakit tidak menular atau PTM bagi tenaga kesehatan dari sejumlah pusat kesehatan masyarakat puskesmas di daerah ini. Martina Musadi melaporkan.
4: Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme serta memperkuat kapasitas pelayanan tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli melaksanakan pelatihan bagi tenaga kesehatan di salah satu hotel di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli Muhammad Faisal kepada RRI mengatakan, kegiatan ini tujuan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pelatihan ini secara khusus difokuskan pada peningkatan kemampuan petugas puskesmas dalam menangani penyakit tidak menular, diantaranya hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit paru. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dinilai penting untuk mendukung kualitas pelayanan, termasuk upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
5: Sebenarnya tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kapasitas petugas kita di puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli dalam hal pelaksanaan kegiatan pelayanan terpadu khusus untuk penyakit tidak menular. Dikatakan penyakit tidak menular ini seperti hipertensi, diabetes mellitus. Nah, tujuannya dari pelatihan ini dengan harapan nanti petugas kita di puskesmas itu semakin mampu dan mapan dalam pelaksanaan kegiatan promosi, pemberian edukasi ke masyarakat dalam hal pencegahan.
4: Selain itu, Muhammad Faisal juga menekankan pentingnya pemanfaatan program cek kesehatan gratis sebagai bagian dari upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
5: CKG ini kan adalah kegiatan ya, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pencegahan itu adalah bagian dari pemeriksaan kesehatan itu sendiri. Jadi memang harusnya kegiatan ini berjalan berbarengan.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli berharap melalui pelatihan tersebut tenaga kesehatan dapat meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang terpadu, efektif, dan optimal, sekaligus memperkuat upaya promotif dan preventif guna menekan risiko penyakit tidak menular.
3: Di tengah tantangan cuaca dan ketersediaan lahan pertanian sawah, pemerintah mendorong penganekaragaman pangan atau pemanfaatan pangan lokal selain beras sebagai sumber karbohidrat. Bagaimana upaya dan langkah tersebut di Kabupaten Buol? Berikut akan kita ikuti bersama wawancara Sardono bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Buol, Insinyur Haji Usman Hasan MSI, berikut ini.
6: Baik, Assalamualaikum Pak Insinyur Haji Usman MSI selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol. Menyikapi kondisi tantangan cuaca saat ini dan ke depan terkait ketahanan pangan, selain beras, pemerintah mulai pusat hingga daerah juga didorong untuk mengembangkan tanaman lokal. Nah, Kabupaten Boli ini memiliki

0: komoditi atau area sagu. Nah, bagaimana pemerintah daerah melihat peluang sagu sebagai pangan alternatif selain beras di Kabupaten Bol, Pak Kadis?
1: Jadi saya kira benar sekali apa yang Bapak sampaikan, karena menyadari lahan kita di Kabupaten Bol ini terbatas, sementara penduduk semakin bertambah, maka kita tidak bisa hanya fokus kepada beras.
0: Yeah.
1: Jadi sumber daya yang lain kita juga maksimalkan. Nah, kebetulan di Kabupaten Bol ini sagu cukup luas, maka kita sudah menetapkan satu kebijakan untuk mengamankan lahan-lahan sagu yang sudah ada. Bahkan tahun ini alhamdulillah kami mendapatkan bantuan dari kementerian untuk mengamankan sagu kami sebanyak 300 hektar.
0: Yeah.
1: Nah, sehingga kebijakan Pak Bupati di dalam program cetak sawah yang sekarang ini itu tidak boleh lagi menghilangkan sagu, mengganti menjadi persawahan. Tapi sawah-sawah itu mestinya dicetak di tempat yang tidak ada sahunya, yang memang dinilai secara teknis memenuhi syarat untuk dibuat menjadi persawahan.
0: Untuk keanekaragaman pangan, selain tanaman sagu, bagaimana juga dorongan dari pemerintah daerah lewat Dinas Pertanian kepada masyarakat untuk juga mengembangkan sumber-sumber karbohidrat lainnya?
1: Kami juga mendorong kepada masyarakat untuk mengembangkan tanaman lain yang juga fungsinya sama dengan penghasil karbohidrat, baik itu jagung maupun ubi kayu. Karena itu kan sangat mudah dan lahan kita dibuat sebetulnya masih cukup luas. Yang susah itu adalah lahan yang mau dibuat menjadi sawah, karena membuat sawah itu kan harus ada pengairannya.
0: Baik.
1: Jadi tidak setiap saat air dibutuhkan, tetapi kalau tidak ada air, ya tidak bisa juga.
0: Baik, berbicara terkait fenomena El Nino atau kemarau panjang saat ini, bagaimana juga sebelumnya antisipasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah lewat dinas bagi para petani, agar petani tidak sampai mengalami gagal panen, Pak?
1: Kita sudah melakukan berbagai upaya, menyiapkan damparit, perpipaan, embun, tetapi persoalannya sekarang dengan adanya El Nino ini, justru sumber airnya yang dulunya itu tersedia setelah kemarau itu malah kering, sehingga semua infrastruktur yang kita siapkan juga ya tidak bisa berfungsi dengan maksimal.
0: Oh, sebenarnya dengan luas area persawahan yang ada saat ini, bagaimana sebenarnya tingkat produktivitas pertanian padi di Kabupaten Bol untuk memenuhi pangan bagi masyarakat?
1: Kalau dengan penduduk yang ada di Kabupaten Bol saat ini, penduduk Kabupaten Bol itu saya estimasi saat ini tahun 2026 yaitu 2025 ditambah dengan rata-rata pertumbuhannya 10 tahun terakhir 0,90%, itu 165.488 jiwa. Nah, kalau jumlahnya seperti itu, maka itu membutuhkan beras dalam satu tahun 13.751 ton. Itu yang dibutuhkan. Sebetulnya dengan luas lahan kita yang ada, kalau itu seluruhnya bisa kita olah, bisa ditanami, karena rata-rata produktivitas kita per hektar selama ini itu 4 ton lebih, ya 4,142 gabah kering panen. Nah, kalau dengan luas lahan yang saya sampaikan tadi, ada 2.600 bisa dua kali ditanami, kemudian ada 2.035 satu kali karena tak ada hujan, berarti dalam satu tahun bisa kita tanami 7.236 hektar. Kalau sejumlah itu kita tanami, itu akan menghasilkan gabah kering panen 29.000 ton sekian. Nah, kalau kita konversi ke beras, itu sebetulnya sudah surplus. Karena itu akan bisa menghasilkan sampai 17. Kalau semuanya itu berjalan dengan baik. Tetapi karena apa, faktor alam juga biasa karena apa namanya, dari kelompok tani atau masyarakat kita sendiri juga berhalangan dan lain sebagainya. Sehingga luas lahannya itu tidak maksimal, tidak seluruhnya bisa diolah dalam setiap musim tanam. Kalau itu seluruhnya bisa ditanami dan menghasilkan rata-rata seperti yang dicapai selama ini, itu bisa surplus sebenarnya. Karena juga kita mengembangkan padi ladang, Pak. Jadi bukan hanya padi sawah, jadi padi ladang juga kita kembangkan. Tetapi masalahnya padi ladang ini, ketika sekarang harga jagung cukup bagus, yaitu 5.000 sekian sampai 6.000. Nah, petani kita lebih memilih menanam jagung.
0: Yeah.
1: Karena itu lebih menguntungkan ketimbang menanam padi ladang.
0: Okay.
1: Nah, itu semua yang menjadi kendala-kendala kita.
0: Okay.
1: Saya kira seperti itu, Pak, penjelasan.
0: Okay. Terima kasih, Pak Insinyur Haji Usman, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bol, yang mendorong adanya pengembangan tanaman alternatif selain beras dalam rangka mendukung ketahanan pangan secara nasional maupun daerah, utamanya di Kabupaten Buol.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, wawancara reporter kami Sardono bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol mengakhiri warta berita daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dewanampa bersama Sudarmono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alhamdulillah, aih, untung kasihan saya enggak jadi bapak pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
4: Tunggu, aplikasi online? Dari mana lah kau tahu itu? Berani betul kau bapak pinjam di aplikasi begitu, bahaya tahu yang begitu.
3: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bekeng menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda leh dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
4: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
3: OJK? Apa itu OJK?
4: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh no, makanya itu.
3: Oh, begitu kah?
5: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
6: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah beantri ke sana tugas. Kalau tidak mau beantri sebentar ini Kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja Kok Uma kelaparan.
1: Ini juga Kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang Kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Oh, begitu. Mari sudah, orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
3: Hama, sudah berbulan-bulan kesiang ini tidak ada hujan. Ini rata-rata orang punya tanaman sudah pada kering. Jangankan orang punya tanaman, orang saja sudah kekeringan. Ini kesiang. Bagaimana sudah ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Kok Ina di hari Senin ini orangnya harus semangat jualan karena orang mau pergi kantor, aktivitas.
3: Iyo, saya juga begitu. Mauku saya itu pagi-pagi ini saya sudah selesai semua urusan. Tapi air tidak mengalir karena kering.
4: Air mengalir sampai jauh. Akhirnya
3: kasihan orang ada pusing dengan air. Kang I jadi ada menyanyi.
4: Iya toh, kita harus tetap semangat walaupun keadaan bagaimanapun. Apalagi kita pun saudara-saudara petani toh, mereka mengalami apa kekeringan kan?
3: Sedangkan kita orang ini yang ibu rumah tangga, asih masih mengeluh karena air tidak ada. Bagaimana itu yang para petani kesiang?
4: Jangankan bicara petani nih, kita orang di rumah nih, saya pun rumah itu dia kasih jatah saya mandi 2 gayung saja. Dia bilang satu gayung itu sabun baru 1 gayung kasih bersih.
3: Coba itu mandi cuma 2 gayung, hah? Kira-kira mau jadi apa itu kalau cuma 2 gayung mandi itu? Tuhan.
4: Tapi bicara-bicara tentang apa kalau musim panas terus masalah di pertanian ini kita mau lakukan apa ini begitu?
3: Saya tidak tahu lagi bilang apa, yang jelas saat ini kemarau panjang kering apa-apa luar biasa. Bukan cuma popoji yang kering, bukan cuma kantong yang kering. Ini baru bilang kering sampai di kantong-kantongnya ini.
4: Sampai di hati.
3: Tapi memang ini kemarau panjang ini luar biasa. Apalagi sekarang sudah ditambah dengan yang namanya kabut asap. Ini kekeringan di mana-mana, sudah mulai setengah mati. Ini saya punya dapur ini sudah rusak, dapku ini gara-gara dipaksa terus air. Mengisap air tapi darah juga air naik-naik, akhirnya rusak dap.
4: Bagaimana dap dia apa bunyi 24 jam? Memang dia
3: hancur itu. Coba lihat itu. Pasti nanti ini akan berdampak pada harga beras. Ini coba lihat di pasar. Harga cabai sudah mahal. Harga bawang mulai mahal.
4: Jadi begini, bicara soal tadi Kok Ina bilang cabai apa segala macam. Ini kan musim panas ini memang sebagian petani yang sudah menanam padinya mengalami apa itu? Bilang puso ya, gagal toh. Nah, jadi memang perlu adanya pemikiran untuk diversifikasi pangan, keanekaragaman tanaman. Diversifikasi, dan 2 kali nanti saya salah bicara ini.
3: Oh, saya kira diverifikasi. Saya kira diversifikasi. Aduh, hampir saya salah dengar.
4: Diversifikasi, verifikasi, monetisasi, keringisasi.
3: Keringisasi, kantongisasi, habisnisasi.
4: Jadi sekarang ini apa diversifikasi tanaman kan ada ini toh. Kalau dulu tuh saya dengar orang kalau habis tanam padi 2 kali terus tanam jagung toh. Tanam jagung, kacang tanah. Nah, sekarang ini kan dengan adanya seperti ini ya mungkin bapak-bapak PPL, bapak-bapak petani penyuluh mungkin ada pembicaraan-pembicaraan tuh bagaimana ini. Soalnya kan Kalau lahan nganggur panas begini kan rugi tuh, begitu.
3: Itu saya bilang tadi tuh. Makanya saya kasih tahu sama ini kalau sudah so kering begini semua, mau apa kasihan lagi. Makanya kenapa itu tadi tuh sempat saya dengar berita itu dibuol, disuruh banyak-banyak tanam sagu.
4: Oh, sagu ya? Oh, sagu berapa tahun itu ya?
3: Pengganti beras tuh kalau.
4: Oh iya.
3: Kenapa ini pengganti beras ini juga biar juga mau tanam banyak-banyak. Kalau kering ini apa-apa, saya sudah bilang toh, ini hujan datang sama dengan cicilan bank 1 bulan 1 kali.
4: Iya, baru datang lagi macam apa full begitu ya, langsung banjir.
3: Iya, kalau datang langsung 1 kali deras itu tidak apa-apa. Kalau datang cuman orang bilang lah seperti kayak cuman intip-intip lah gitu hujan, mau dibilang cuma kasih basah jalan saja.
4: Orang lihat di langit apa awan tebal tapi kenapa tidak turun-turun ini?
3: Padahal kabut. Bukan awan itu kabut. Hah, enggak lihat ini sekarang itu Pulau Lutukan sudah tertutup dengan kabut asap.
4: Biasa pagi-pagi kalau tong duduk di Tanjung Batu lihat Lutungan indah sekarang ini, kenapa gelap ini?
3: Wah, sudah pokoknya seperti kayak Panada itu Pulau Lutukan itu tertutup dengan kabut.
4: Iya, kembali ke diversifikasi pangan toh, ini artinya memang perlu semua berpikir toh, pemerintah daerah, dinas pertanian, tanaman pangan, kemudian juga ya para penyuluh petani, kira-kira apa yang cocok ini di lahan kering ini apa gitu toh, seperti itu.
3: Ini yang
4: cabai kan.
3: Ini yang pusing juga ini masyarakat sekarang ini. Dorang mau bikin bagaimana juga dorang punya lahan kalau posisi masih begini.
4: Iyo, baru kan kalau apa irigasi juga dia tidak mengalir lagi apa, aduh.
3: Pusing, makanya.
4: Iyo, jadi nanti apa kita berharap saja itu lahan-lahan yang kering itu memang kira-kira cocoknya ditanam apa? Yang jangka pendek lah, jangka pendek. Kalau jangka panjang. Kalau tanaman apa padi ditanam sagu, waduh itu berapa tahun itu? 5 tahun.
3: Makanya itu toh baru juga macam mungkin sekarang ini kalau kemarin-kemarin tuh saya sempat dengar tuh Pak Camat Iluan dia diarahkan warganya supaya pekarangan rumahnya itu digunakan dan untuk tanaman-tanaman.
4: Iya.
3: Ya kayak sekarang ini tuh. Jadi dorang bisa manfaatkan sudah apa yang dorang dapat dari dorang punya pekarangan.
4: Nah, ini memang potensi lahan pekarangan ini untuk ketahanan pangan. Memang perlu adanya ini apa pemikiran untuk tanaman cabe, bayam, pokcai. Wih, sawi pokcai juga enak kalau tambah supermi ya. Pakcoy kan apa itu?
3: Ya Tuhan, ini pagi-pagi so bahas makanan lagi, dah lama lagi so suruh bikin tambahan kopi ini.
4: Jadi bicara diversifikasi pangan, itu sama dengan poinnya. Selain ambal, ada kopi, ada kue, itu kan keanekaragaman usaha jualan. Begitu.
3: Masalahnya sekarang tuh bagaimana kasih ini mau dikembangkan kalau apa-apa kering?
4: Iya, aduh ini... Saya khawatir ini apa dulu ada tahu isi cabai banyak sekarang ini jatah satu tahu isi cuma 2 cabai ya.
3: Awas. Untung kalau cuma 2 cabai, kalau cuma sepotong
4: pakai gunting.
3: Mau bikin bagaimana sudah makan itu begitu. Belum lagi kalau sudah makan bakso, makan bakso kok. Bu jangan banyak-banyak ricanya Mas, jangan banyak-banyak rica cabainya mahal.
4: Iya, saya juga pernah dikasih ingat begitu. Oh, baru kan kita kalau tidak air mata jatuh kan makan bakso macam itu enak begitu. Iya.
3: Tidak mau tendang, kudas tahu.
4: Koina, bicara-bicara ini kan tanggal 12 toh? Hari ulang tahun Buol kan hari jadinya
3: sudah Kabupaten itu Buol. Kang I, hari ulang tahun Buol hari ini tuh. Makanya ini kasihan bagaimana caranya itu masyarakat supaya bisa lebih sejahtera lagi toh. Dengan ketahanan pangan yang ada mudah-mudahan Kabupaten Buol kasih yang bisa.
4: Iya,
3: jadi verifikasi.
4: Diversifikasi, bukan verifikasi. Verifikasi tuh ini apa?
3: Berkas pencalonan.
4: Kita orang ini SD baru bicara verifikasi. Oh.
3: Ayo, tapi mudah-mudahan kesian dengan bertambahnya ini Kabupaten Bol ini, mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi, toh teman-teman Bol juga lebih kreatif lagi, lebih berkembang lagi usahanya.
4: Iya, jadi mewakili Warung Ambal. Coba ini Koina kasih ucapan dulu.
3: Mewakili Warung Ambal. Mengucapkan minal aidin wal faizin. Salah.
4: Masih 3 bulan lagi ke depan.
3: Tapi memang betul. Teman-teman di Bol sekarang itu sekarang lagi rame-ramenya itu nikmati ini, nikmati Uhud.
4: CFD ya. Car Free Day, ada Dekranasda.
3: Betul, ada G-Craft-nya kemarin. Bagaimana? Tinggal lagi makanya kemarin juga sempat dikasih tahu toh, tadi tuh di berita itu sempat dikasih tahu kalau ya kalau seumpamanya bisa dimanfaatkan lahan-lahan yang ada, tapi sebelum-sebelumnya ini sempat ini setiap kantor itu dorong memanfaatkan, dorong punya pekarangan kantor, ada yang tanam sayur, ada yang tanam cabe, ada yang tanam ubi. Jadi begitu panen dinikmati sama-sama.
4: Iya, jadi bicara diversifikasi pangan ini tuh artinya keanekaragaman hayati dan ada hubungannya dengan ketahanan pangan.
3: Saya kira hayati dan Zainuddin.
4: Ya berkaitan dengan hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Bol, ya Pak Bupati, Pak Wakil, anggota DPR, seluruh apa dinas, desa, camat, masyarakat semua sejahtera, bahagia walaupun di tengah panas yang mendera.
3: Betul, panas luar biasa ini.
4: Weh, saya lihat kita teman-teman di sana, siapa Mbak Emi dengan siapa? Yati Hasbi.
3: Iyo, dong dua ada di sana.
4: Kuliner terus,
3: wajalan terus.
4: Ya, pas momennya kan.
3: Pas DP momen.
4: Apa hari ulang tahun?
3: Supaya juga dorang terobati, dorang punya hati yang rindu dengan keluarga di sini toh. Jadi biarlah nikmati di sana.
4: Jadi memang
3: bagaimana ini kalau sudah kekeringan begini mau diapakan ini, orang mau dengar di mana lagi nanti ini selanjutnya?
4: Iya, jadi kan bicara tentang masalah kebutuhan masyarakat, pembangunan pertanian, memang pemerintah Kabupaten Bol, Toli, Parigi Motong dan seluruh Indonesia ini kan semua sedang bekerja keras bagaimana caranya supaya pertanian tidak kolaps toh, tidak. Ini cabai 120.000 apa di bulan Oktober ini, dikit lagi mau tahun baru. Bulan depannya lagi.
3: Mana mau Natal? Semua dekat-dekat Natal, sedangkan sekarang sudah berbunyi ratusan harga cabai. Aduh.
4: Iya, di lain daerah tuh saya baca 120, 150.
3: Saya itu kalau dengar Pak pengawas pasar sesembolan itu, dia bilang kalau harga cabai dari Gorontalo 150 1 kilo, kalau yang dari Makassar 120 1 kilo. Jadi ditanya, apa yang membedakan? Dia bilang kalau dari Gorontalo
4: rasa
3: pedis sekali, kalau dari Makassar pedis tapi tidak pedis bagaimana? Berarti ini harga ini kata pedis ini hama luar biasa.
4: Jadi kalau mau tambah rasa pedis tuh kalau kita suami-suami ini makan terus mai itu mengomel, dia mau pedis sampai di hati.
3: Aduh, ya memang apalagi ada kering-kering begini apa-apa kok engkau tidak kasih uang bulanan, ada kau punya? Habis kau.
4: Belum lagi cicilan datang.
3: Aduh, jamnya mau macam-macam. Jangan dulu kau minta-minta, mau minta makanan ini itu di dapur ya. Pokoknya sesuai dengan target ini. Kalau satu hari cuma 20.000 berarti yang kau makan cuma nasi dengan garam.
4: Kalau dop kolektor dia lewat, kau hari ini jangan lewat di sini.
3: Kau jangan muncul-muncul dulu kau
4: ya. Yo, jadi sebentar ini kalau apa opini publik toh. Koina tanya sama masyarakat, apa yang sudah ditanam, masalahnya apa, toh? Terus apa yang ingin diharapkan kepada pemerintah supaya nanti dialog jam 9 itu kan ada narasumber tuh supaya dong jawab
3: Iya. Iya, paling saya mau bungkus-bungkus lagi ini, saya mau pilih-pilih ini yang mana yang mau bisa dijual, yang mana tidak, karena ini rica ini dari kemarin-kemarin saya ada beli, separuh sudah mulai kering.
4: Mau dipilih-pilih. Taruh ini. Di toples,
3: no. Sudah
4: taruh
3: itu.
4: Taruh di toples.
3: Mau di blender ini, kong kalau ke Uma macam-macam mau dikasih rica di mulutnya ke Uma ini rica kering ini.
4: Pele. Ke Uma langsung diam. Iya, saya jalan dulu ya.
3: Iya. Gitu. Oke, Malek, hati-hati.
4: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak, kami dong Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi. Selanjutnya, pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda info pasar pagi hari ini.
1: Saatnya kita ikuti info pasar.
0: Pasar pagi ini, pendengar, saya sudah terhubung bersama pengawas pasar Susumbolan, yaitu Pak Mastang, untuk pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mastang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi seluruh pendengar RRI.
0: Baik, silakan Pak Mastang untuk info cuacanya, maksud kami untuk info pasarnya pagi ini.
2: Kami selaku pengelola pasar Susumbolan memantau secara langsung di lapangan harga 9 bahan pokok, yakni ada terjadi penurunan, yaitu diantaranya bawang merah dan bawang putih dari 40 turun ke 35 per kilogramnya. Sedangkan cabai masih tetap di harga seperti biasa. Cabai kecil itu per kilogramnya 150. Dan cabai keriting masih tetap di harga 80.000 per kilogramnya. Dan tomat terjadi kenaikan dari 12 naik ke 15 per kilogramnya. Demikian informasi sementara.
0: Iya, untuk stok kebutuhan pokok di pasar Susumbolan seperti apa ini Pak Mastang?
2: Kami lihat di lapangan untuk stok ke depan masih memenuhi untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Toli, demikian.
0: Oke, Pak Mastang, untuk saat ini bagaimana antusias masyarakat di pasar Susumbolan mengingat ada beberapa kebutuhan pokok yang cukup naik ini, Pak Mastang?
2: Antusias masyarakat atau pengunjung masih seperti biasa.
0: Baik.
2: Demikian.
0: Iya, Pak Mastang, mungkin ada himbauan untuk masyarakat di pagi ini, Pak Mastang?
2: Kami selaku pengelola pasar Susumbolan menghimbau kepada seluruh pedagang dan masyarakat dan pengunjung atas kerjasamanya, terutama di bidang kebersihan dan keamanan. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Mastang atas waktunya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Pak Mastang. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama Info Pasar bersama pengawas Pasar Susumbolan Kabupaten Toli-Toli.
1: Demikian telah kita ikuti Info Pasar. Info Pasar.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut lagi untuk di musik selanjutnya, kita dengarkan kembali nih untuk info cuaca pagi hari ini.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Cuaca pagi ini, pendengar, saya sudah terhubung bersama Mas Tony dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Toli-Toli. Selamat pagi, Mas Tony.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, baik. Silakan untuk info cuacanya, Mas Tony, pagi ini.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya, Forecaster on Duty, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, Duol, dan Parigi Motong pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020. Baik, untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Toli-Toli sendiri, dari pagi hari hingga di hari nantinya, umumnya berawan dengan adanya potensi hujan pada waktu siang hingga menjelang sore hari di wilayah Baulan dan Galang. Kemudian dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan angin kecepatan maksimum mencapai 15 km per jam. Untuk selanjutnya masuk di wilayah Kabupaten Duol, di wilayah Kabupaten Duol pada pagi hari hingga dini hari nantinya, umumnya cuaca dari cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 11 km per jam. Untuk selanjutnya masuk di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Di wilayah Kabupaten Parigi Motong, cuaca diperkirakan umumnya cerah hingga berawan dengan tidak adanya potensi hujan pada hari ini, dari Senin 12 Oktober 2026. Kemudian dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Dan untuk selanjutnya, untuk perkiraan tinggi gelombang diperkirakan antara 0,5 hingga 1,25 meter. Baik, untuk informasi selanjutnya dapat dilihat melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi BMKG, atau melalui sosial media kami, yaitu melalui Instagram dan Facebook, yaitu BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Itu kondisi dan selamat aktivitas.
0: Baik, terima kasih Mas Tony untuk info cuacanya. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
2: Baik, terima kasih, Kak.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.
3: Ada razia, balik nih, balik aja.
4: Hah, ada polisi razia. Duh, harus balik lagi nih, gawat.
3: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia. Iya kan? Put it on, put it on.

Masih dari kawasan Puncak Kami Nom Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi menemani Anda pendengar di pagi hari ini dengan berbagai musik dan informasi yang saya hadirkan untuk Anda pagi ini pendengar di Pro 1 RRI Toli Toli. Baik, untuk itu pendengar, satu informasi saya hadirkan untuk Anda pagi hari ini, di mana ada Indonesia Mesir yang memperkuat kerjasama mulai pertahanan hingga bebas visa. Nah pendengar, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menghasilkan kerjasama di berbagai sektor. Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi menyaksikan pertukaran nota kesepahaman atau MOU serta kesepakatan bilateral di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo mengatakan kesepakatan yang dicapai merupakan wujud dari komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Mesir. Presiden Prabowo mengatakan pertemuan hampir 3,5 jam ya. Maksud kami 3,5 jam merupakan dialog yang produktif, menjadi tonggak penting memperkuat kemitraan Indonesia dan juga Mesir. Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia-Mesir akan memberikan dampak positif untuk rakyat, dan Indonesia-Mesir akan kata Presiden El-Sisi akan memberikan perhatian khusus untuk kerjasama di bidang ekonomi. Adapun keempat kerjasama yang dituangkan atau yang diumumkan yakni, yang pertama, nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Arab Mesir tentang rencana aksi kemitraan strategis. Kemudian, nota kesepahaman tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas, dan juga khusus. Kemudian, ada nota kesepahaman tentang statistik. Dan yang terakhir, ada nota kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Republik Arab Mesir tentang kelautan dan juga perikanan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda pagi hari ini, menemani pagi Anda bersama Pro 1 RRI Toli Toli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini akan kami sampaikan informasi terkini dari Kabupaten Buol terkait dengan persiapan pelaksanaan upacara hari ulang tahun daerah Kabupaten Buol yang ke-27. Di sana ada rekan saya, Suharmi Darmoswito, yang akan melaporkan langsung. Selamat pagi, rekan Suharmi.
1: Baik, selamat pagi rekan Sally dan juga pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kantor Bupati Buol, di mana pagi hari ini akan dilaksanakan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Buol yang ke-27 tahun. Dan pagi, suasana pagi hari ini Kota Buol cukup cerah pendengar, di mana sudah banyak tamu undangan maupun tentunya dari pemerintah daerah sendiri, para ASN dan undangan lainnya ini sudah memadati arena upacara HUT 27 tahun Kabupaten Buol. Dan tentunya yang menarik adalah di mana setiap yang hadir mengenakan pakaian khas daerah Buol, di mana untuk perempuan menggunakan aruas juga sarung, kemudian juga laki-laki juga menggunakan ornamen daerah Kabupaten Buol. Dan suasana pagi hari ini setiap sudut ini sudah lengkap dengan petugas-petugas yang akan melaksanakan kegiatan upacara. Kami perhatikan juga pengamanan dari Polres maupun Satpol PP untuk mengamankan jalannya upacara ini sangat baik, rekan Sally. Juga ada persembahan marching band nanti yang akan dipersembahkan serta persembahan-persembahan lainnya untuk menyemarakan HUT Kabupaten Buol yang ke-27. Untuk sementara ini yang dapat saya laporkan, selengkapnya nanti masih ada rekan-rekan reporter lainnya. Kembali ke Sally di Pro 1 RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Suhermi sudah melaporkan secara langsung persiapan pelaksanaan upacara hari ulang tahun daerah Kabupaten Buol yang ke-27. Dan mudah-mudahan acaranya berjalan dengan baik dan juga selamat bertugas kembali untuk rekan-rekan di lapangan saat ini. Baik, berikan dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pulau 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.
2: Jangan begitu, saya suka sih semua yang kau mau.
3: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
4: Ini dari kantor bupati, Pak. Iya,
5: Allah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah.
4: Soalnya,
5: kalau segitu doang ngapain nangis?
3: Stop deh, jadi kamu mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
6: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk pagi hari ini hiburan kami cukupkan. Kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RR di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
1: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
2: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
0: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
3: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis